2026 bersama saya, Lain. Dan saya, Inovasi Nasional Brin.

0: In der Phase aller Statistiken untersuchten die Umgebung in Beijing. Ja, in Stuttgart, in der Kapitel Technologie Multisensor, die an Kettendessen Wörtern auf der AI, Fungerquantas, Massanen, Zertalken, Zertalken. In der Phase lang der Fresh-Camp, ja, in aller den Mampu Multisensor zu gaben beim Pangan Munta, Mumpun machen Ola Sitschara Tepal. In der Sand, Pala Grun Sampekan, in Jakarta.
1: Kemudian MBG dan pangan. Beliau membangun inovasi di seluruhan TNBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Grab, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN sudah mengaku berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi AI yang mencegah kebusukan di ompreng dan BG.
2: Masalahnya sebenarnya Pak Suwata, kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat peraturan itu nol.
0: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugeng Giovanni, RRI 300 Udara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat.

mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kyai Haji Nasruddin Umar. Dalam tausiahnya, menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Dan menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah.

0: kehadiran tokoh agama nasional ini memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
1: Karena beliau datang hari ini juga sekalian bersuami dengan pejabat ini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita sambutkan ini, tahu saya dan beliau mengatakan

0: nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
1: Untuk kaitan kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita sudah siap dengan uranium 80% dari Indonesia.

0: era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
1: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi yang lebih tepat.
0: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk

0: menurut saya pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik. Supaya masyarakat merasa aman.
1: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
2: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya, kalau misalnya Indonesia mau

Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, riset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pengajar Pro 3 dan pemirsa RRI, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.

juga di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Lugar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Atlet Indonesia Anugrah Setiawan Puji Santoso dan Hosi Fatiha Azhara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 100 km jalan putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Bagi muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya

0: di Korlantas Polri. Silakan rekan dari MTMG.
1: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio MTMG Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di CPS Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini berketatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah City. Terdapat kelima kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Sawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita berlanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau dari CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Lalu lokasi yang terakhir tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari itu dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondisi lancar. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan kelompok. Untuk itu, konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data dari SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 218 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus kecelakaan lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengikuti

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Deni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar, Anda masih terus setia bersama Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini di segmen Opini Publik, saya akan membahas kabar gembira yang sebenarnya sudah saya spill dari awal siaran tadi ya. Kabar gembira yang datang dari Kabupaten Nunukan, beranda terdepan Nusantara. Program rehabilitasi dan stimulan perumahan dari pemerintah pusat kini resmi menyentuh kawasan perbatasan, dan hebatnya Kabupaten Nunukan ini keluar sebagai penerima kuota terbesar di Provinsi Kalimantan Utara dengan total 916 unit rumah yang siap dibedah tahun ini. Bantuan senilai 20 juta rupiah per unit ini disalurkan langsung secara transparan, pendengar, ke rekening warga penerima manfaat. Mulai dari Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, hingga wilayah pedalaman seperti Tulin Onsoy, Lumbis, dan Sembakung. Namun di balik angka 916 unit ini, bagaimana sebenarnya denyut nadi dan pandangan dari masyarakat perbatasan? Apakah nominal ini yang 20 juta rupiah tadi bantuannya itu sudah cukup di tengah mahalnya harga material di wilayah perbatasan ini? Jadi saya mengajak Anda untuk menyampaikan aspirasi Anda, silakan di 0811 5311 945. Anda bisa sampaikan melalui pesan singkat SMS atau di pesan WhatsApp, telepon WhatsApp atau telepon biasa juga bisa, pendengar, dengan nomor yang sama 0811 5311 945. Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI.

0: kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12.000 mas semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja, ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.
4: Tugu Dwikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwikora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat plakat yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.
5: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Pro 1 Era Rinunukan ya, untuk Anda yang mau beropini terkait topik di hari ini, pendengar, tentang bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima ya, bantuan terkait program rehabilitasi dan stimulan perumahan dari pemerintah pusat. Anda yang mau mengirimkan opini Anda, silakan bisa kirimkan saja di 0811-5311-945. Walaupun nanti saya sudah berganti segmen pendengar di jam 9 nanti, tapi opini dari Anda tentunya menjadi masukan yang baik untuk masyarakat Kabupaten Nunukan dan perubahan di Nunukan. Dan saya masih akan hadirkan lagu lagi sampai nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti jam 9 pendengar, saya akan hadirkan segmen Halo RRI untuk Anda, di mana di segmen Halo RRI saya akan hadirkan beragam informasi dan juga mengajak Anda yang punya aduan ya bagi masyarakat Kabupaten Nunukan terhadap pelayanan maupun fasilitas umum dan aktivitas lokal di Kabupaten Nunukan, silakan sampaikan di Halo RRI.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual, dan keterampilan

Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, kali ini saya hadirkan segmen Halo RRI untuk Anda. Jadi segmen Halo RRI ini adalah program live interaktif di Pro 1 RRI Nunukan yang fokus ya untuk memfasilitasi dan mengakomodir masyarakat umum Anda termasuk ya untuk menyampaikan keluhan, laporan ataupun pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari. Dan Halo RRI mengambil peran aktif agar berbagai hal yang disampaikan oleh Anda bisa mendapatkan respon berupa konfirmasi, tanggapan, sampai solusi yang efektif, baik itu dari instansi pemerintah, swasta, atau lainnya. Jadi pendengar, silakan Anda bergabung bersama RRI Nunukan di segmen Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Nah pendengar, untuk bergabung di segmen Halo RRI, Anda bisa menggunakan sarana interaktif di via telepon atau WhatsApp. Anda juga bisa sampaikan voice note di WhatsApp atau mengirimkan video Anda untuk menyampaikan pertanyaan Anda, laporan Anda. Anda juga bisa memvideokan fasilitas umum mana yang menurut Anda nih saat ini pendengar mungkin perlu diperbaiki, atau ada situasi di wilayah Kabupaten Nunukan yang menurut Anda butuh perhatian dari pemerintah. Saat ini mungkin ada mungkin kegiatan masyarakat yang mengganggu jalannya lalu lintas atau hal lainnya. Nah itu bisa Anda laporkan bersama Halo RRI. Langsung saja kirimkan video Anda, pendengar, voice note Anda, dan disertai dengan nama Anda, kemudian alamat lengkap Anda, dan untuk kejadian maupun fasilitas umumnya itu di mana tepatnya ya, di jalan apa, RT berapa, di bagian mana, agar nanti ketika kami sampaikan kepada pihak terkait nanti langsung bisa dijawab atau dikonfirmasi dengan begitu tepat ya. Anda juga bisa bergabung di live chatnya RRI Digital pendengar, ataupun Anda bisa bergabung di laman komentar media sosial RRI Nunukan ya. Untuk media sosial RRI Nunukan, saya informasikan kepada Anda, kami punya TikTok ya dengan akun RRI Nunukan, kemudian kami juga punya YouTube RRI Nunukan juga, Instagram kami juga ada, kemudian Facebook ada, kemudian fanpage Facebook LPP RRI Nunukan juga tersedia. Jadi silakan sampaikan aduan Anda pendengar terkait layanan publik ataupun fasilitas umum di Kabupaten Nunukan. Saya tentunya akan terus ya menemani Anda di pagi hari ini sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah di segmen Halo RRI. Nah pendengar Pro 1 RRI Nunukan, mungkin saja ada yang masih bertanya-tanya ya, atau baru bergabung bersama RRI Nunukan di pagi hari ini dan baru mengetahui untuk acara Halo RRI ini, dan Anda masih bingung ya, apa sih yang sebaiknya dilaporkan atau diadukan di RRI Nunukan pendengar. Jadi sebenarnya bentuknya sangatlah banyak ya yang bisa Anda laporkan terkait fasilitas umum ataupun layanan umum di Kabupaten Nunukan. Nah pendengar, untuk jenis keluhan, laporan ataupun pertanyaan, yang pertama khusus pelayanan publik, ini adalah beragam keluhan, laporan ataupun pertanyaan dari Anda yang langsung berhubungan dengan layanan dari instansi pemerintah atau swasta di wilayah setempat. Ada beragam keluhan, contohnya adalah bagaimana layanan dari instansi pemerintah seperti listrik. Nah, mungkin saja beberapa hari ini Anda dihadapkan dengan listrik yang mati, terus hidup lagi, nyala, padam lagi, seperti itu. Saya juga mengalami hal yang serupa. Nah, Anda kalau misalnya mengalaminya saat ini atau beberapa waktu lalu, dan Anda merasa kenapa pemadaman yang dilakukan oleh pihak PLN ini tidak diinformasikan terlebih dahulu, atau sudah diinformasikan oleh PLN tapi tidak tepat gitu. Misalnya PLN mengatakan bahwa di desa yang ada di Sebatik yang hari ini di jam ini harusnya terjadwal padam, tapi ternyata di tempat Anda
yang ada di Nunukan malah padam. Nah itu salah satunya ya, contoh yang bisa Anda keluhkan atau Anda laporkan di segmen Halo RRI. Atau terkait tumpukan sampah. Nah jadi nanti kalau misalnya Anda misalnya menemukan, oh ternyata di lingkungan Anda susah sekali menemukan tempat sampah, atau mungkin ada tempat sampahnya tapi selalu penuh dan sampahnya berserakan sehingga ada binatang-binatang yang malah membuat sampah yang tertumpuk itu lebih berserakan lagi. Nanti tim Halo RRI akan berusaha untuk menyambungkan dengan Dinas Lingkungan Hidup ya Kabupaten Nunukan. Kemudian contoh lainnya terkait keluhan atau laporan dari layanan publik, misalnya nih layanan pasien rumah sakit. Nah jadi Anda bisa menginformasikan atau melaporkan mungkin saja di rumah sakit atau di puskesmas terdekat dari rumah Anda ternyata layanannya masih kurang baik. Nah itu juga bisa Anda laporkan. Kemudian pendengar, hal-hal yang bersifat umum juga bisa Anda laporkan. Misalnya keluhan, laporan atau pertanyaan dari publik yang tidak langsung berhubungan dengan layanan dari instansi pemerintah atau swasta, tetapi juga bisa mendapatkan respon atau jawaban ataupun solusi dari pihak lain di segmen Halo RR ini. Misalnya adalah kehilangan kendaraan atau kehilangan barang. Nah nantinya pendengar, kami dari tim Halo RR tentunya akan mempublikasikan terus, dan kita berharap agar pendengar lain mungkin ada yang menemukan bisa mengembalikan barang tersebut ke Anda. Itu juga bisa Anda lakukan ya. Kemudian Anda mungkin lagi jalan-jalan nih dengan keluarga Anda atau anak Anda tapi terpisah. Nah hal-hal seperti ini juga bisa Anda laporkan di segmen Halo RRI. Dan untuk Anda juga yang ingin menanyakan informasi alamat ataupun lokasi, Anda juga bisa untuk bergabung di Halo RRI. Nanti akan berusaha saya jawab tentunya pendengar ya, untuk Anda yang menanyakan informasi alamat ataupun lokasi. Saya menunggu Anda untuk bergabung di segmen Halo RRI. Silahkan pendengar ya, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, karena di segmen Halo RRI inilah Anda bisa bersuara, Anda bisa melaporkan apa yang sebenarnya terjadi ya, langsung dari pandangan mata Anda atau apa yang Anda rasakan, Anda langsung laporkan saja ke Halo RRI. Kenapa? Karena suara Anda adalah solusi bersama.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nokan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

Anda masih di segmen Halo RRI bersama Pro 1 RRI Nunukan di 96,3 MHz, kemudian di frekuensi 91,5 MHz dan di frekuensi 92,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran Halo RRI ini melalui aplikasi RRI Digital yang terlebih dahulu bisa Anda download pendengar ya melalui Google Play Store menggunakan HP Anda atau Android Anda. Dan pendengar RRI Nunukan, di segmen Halo RRI ini saya juga menjaring beberapa informasi ya, aduan masyarakat tepatnya dari media sosial RRI Nunukan. Ada yang datangnya dari Ibu Sri Mira dari TikToknya RRI Nunukan yang mengatakan bahwa Pak Presiden Prabowo tolong diberikan solusi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, dibikinkan jembatan di Kecamatan Lumbis Pansiangan untuk anak sekolah. Baik, terima kasih atas masukan ya yang diberikan untuk anak sekolah, tentunya dari Ibu Sri Mira dari TikToknya RRI Nunukan. Terima kasih atas aduannya yang tentunya ini sangat krusial ya bagi anak-anak kita di garda terdepan bangsa. Aduan ini ditujukan langsung kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait permohonan pembangunan jembatan penyeberangan anak sekolah di Kecamatan Lumbis Pansiangan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan tentunya dapat saya sampaikan juga bahwa aspirasi ini menjadi prioritas utama pemerintah juga. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR bersama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan terus bergerak membangun jembatan-jembatan gantung strategis di wilayah interkoneksi perbatasan Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu. Pembangunan ini ditargetkan khusus untuk memangkas jalur rawan agar anak-anak sekolah tidak lagi bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras menggunakan perahu tradisional atau ketinting. Ini yang saya dapat informasinya dari berbagai media yang ada ya di Kalimantan Utara. Dan dikabarkan juga bahwa pemerintah berkomitmen bahwa pembangunan berparadigma sentris perbatasan tidak boleh berhenti agar jalur pendidikan dan mobilitas warga di beranda depan NKRI itu aman, layak, dan tentunya setara ya untuk wilayah Kabupaten Nunukan dengan wilayah lainnya. Terima kasih atas aduan dari Ibu Sri Mira dari TikToknya RRI Nunukan. Mudah-mudahan kita bisa terus kawal bersama pembangunan terkait jembatan ini ya, atau akses akomodasi untuk anak-anak sekolah yang ada di wilayah perbatasan. Sebelumnya juga pendengar, kami menyampaikan informasi ya, hasil liputan dari reporter RRI Nunukan bahwa ada pelajar yang berasal dari Kecamatan Lumbis Pansiangan dan bersekolah di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, mereka ini ternyata memilih sekolah di kecamatan tetangga karena jaraknya itu sekitar 3 km lebih dekat jika dibandingkan dengan sekolah di wilayah kecamatannya sendiri. Namun perjalanan itu berisiko, seperti itu pendengar. Jadi karena akses jalan yang tidak baik tadi, sampai-sampai salah satu masyarakat ya yang diketahui ini ternyata harus bersekolah di Kecamatan Lumbis Ogong, tepatnya itu di wilayah negeri tetangga, negeri jiran Malaysia ya. Nah, ini sangat sedih juga kalau dibaca beritanya atau dikorek informasinya, karena ternyata anak-anak yang harusnya bersekolah di Indonesia, karena ini adalah hak ya yang dijamin bahkan oleh undang-undang kita pendengar untuk mendapatkan pendidikan bagi warga negara Indonesia, tapi ternyata karena faktor geografis jadi nggak bisa sekolah dengan layak dan aman. Dan pendengar, akses utama di Lumbis Pansiangan itu mengandalkan transportasi sungai, dan saat air pasang atau banjir meluap, risiko perahu terbalik itu juga sangat tinggi ya bagi anak sekolah. Beberapa jembatan gantung ganda seperti di area Mansalong dan interkoneksi Lumbis Hulu Pansiangan bertahap dibangun menggunakan anggaran APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara dari kementerian terkait. Tapi apakah ini sudah dilakukan? Nah, ini juga perlu
tanggapan ya dari warga sekitar yang betul-betul mengetahui apakah di sana sudah ada jembatannya seperti itu atau masih harus menggunakan ketinting tadi yang sangat berisiko terhadap nyawa anak sekolah kita maupun orang tuanya yang mengantar dengan menggunakan ketinting, apalagi kalau misalnya banjir dan air pasang seperti itu. Dan kita memang menunggu ya dari pemerintah pusat agar bisa menghubungkan pemukiman warga menuju fasilitas publik dasar, utamanya gedung sekolah dasar atau gedung SD dan sekolah menengah pertama atau SMP di sepanjang garis batas negara. Karena fenomena anak-anak perbatasan yang memilih sekolah di Malaysia akibat sulitnya akses infrastruktur dan rusaknya sarana sekolah di dalam negeri, ini adalah fakta lapangan yang diakui juga oleh pemerintah daerah, pendengar. Dan untuk Ibu Mira tadi serta untuk seluruh pendengar RRI, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Mira tadi itu adalah sebenarnya tamparan sekaligus kenyataan pahit yang tidak boleh kita tutupi. Jadi anak-anak yang berada di garis batas negara memang terpaksa harus bersekolah di Malaysia karena akses jalannya rusak, kemudian ketiadaan jembatan yang membuat mereka harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras, sementara fasilitas di seberang itu jauh lebih mudah dijangkau dan siap untuk dipakai. Dan pemerintah pusat melalui visi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat menyadari bahwa kita tidak bisa hanya menuntut nasionalisme warga perbatasan tanpa memberikan fasilitas yang layak. Oleh karena itu, pembangunan jembatan penyeberangan anak sekolah di Kecamatan Lumbis Pansiangan ini bukan lagi sekedar proyek fisik saja, melainkan upaya penyelamatan generasi bangsa agar mereka tidak direbut secara sosial dan pendidikan oleh negara tetangga seperti itu. Nah, nanti pendengar, mudah-mudahan kami bisa bawa apa yang dilaporkan oleh Ibu Sri Mira ini ke pihak-pihak terkait ya, mungkin ke Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah atau BNPB, kemudian ke Kementerian PUPR dan lain-lain yang ada di Kabupaten Nunukan ya. Bagaimana nanti tanggapannya, tentu kita akan ingin dengarkan secara bersama. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Nunukan, sebelum saya bacakan juga ada lagi ternyata ya, masyarakat Kabupaten Nunukan melalui akun TikToknya RRI Nunukan juga menyampaikan pertanyaan ini, pertanyaan terkait rehabilitasi untuk pecandu narkotika itu di mana kalau di Nunukan. Saat lagi nanti saya akan masih bersama Anda di Halo RRI. Untuk Anda yang mau bergabung juga memberikan aduan Anda seperti Ibu Sri Mira tadi, kemudian juga ada dari akun TikTok RRI Nunukan Krokodil, dan untuk Anda yang punya laporan ataupun pertanyaan lain silahkan di 0811531145.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih di segmen Halo RRI, pendengar. Saya masih menemani Anda di pagi hari ini untuk Anda yang mau memberikan ya laporan ya terkait apa saja, terkait pelayanan publik ataupun hal-hal yang bersifat umum seperti Anda menanyakan informasi, Anda mungkin kehilangan kendaraan ataupun terpisah dari keluarga Anda, dan Anda mungkin yang melihat oh ternyata ada fasilitas publik yang butuh sentuhan dari pemerintah karena sudah rusak ataupun butuh perbaikan, silakan Anda untuk bergabung di 0811-531-1945. Tidak hanya langsung telepon di Pro 1 RRI Nunukan saja, Anda juga bisa menyampaikan laporan Anda dengan mengirimkan video ataupun Anda ingin voice note juga bisa mengirimkan rekaman suara Anda. Silakan ya, kami terbuka untuk Anda. Anda yang mau langsung datang ke kantor RRI Nunukan juga silahkan di Terusan Gor di Jalan Antasari Baru RT 10, pendengar ya. Kali ini ada informasi yang disampaikan oleh Krokodil. Ini lebih tepatnya pertanyaan seperti itu ya, dari akun TikTok dengan nama Krokodil yang katanya izin bertanya tempat rehabilitasinya di mana ya kalau di Nunukan. Dan pertanyaan ini disampaikan di laman komentarnya TikTok RRI Nunukan yang pada saat itu sedang memberikan informasi terkait tentang narkotika ya di wilayah Kabupaten Nunukan, bagaimana dari BNN sendiri ini membantu untuk proses rehabilitasinya seperti itu. Ternyata masih ada masyarakat Kabupaten Nunukan yang belum tahu di mana tepatnya untuk rehabilitasi tersebut. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk yang sudah bergabung di RRI Nunukan tadi ya, atas nama akun Krokodil mengenai lokasi pelayanan rehabilitasi di Nunukan. Dan informasi ini juga saya katakan sangat krusial dan wajib diketahui oleh seluruh masyarakat demi menyelamatkan keluarga kita dari jerat narkotika. Dan bagi warga yang membutuhkan penanganan, Anda bisa langsung saja datang ke BNN Kabupaten Nunukan yang kantornya beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 44 Nunukan Tengah, tepatnya itu di belakangnya Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Nah, di sana BNN Kabupaten Nunukan tentunya menyediakan layanan rehabilitasi ya, baik itu dari sisi medis, psikologis, dan jaminan kerahasiaan bagi Anda yang ingin merehabilitasi keluarga Anda atau diri Anda sendiri, dan tanpa dipungut biaya sepersen pun. Nah, jadi pendengar, kami perlu sampaikan juga secara nyata dan transparan bahwa Kabupaten Nunukan saat ini belum memiliki gedung fasilitas rehabilitasi rawat inap khusus. Oleh karena itu, apabila pasien membutuhkan perawatan inap yang intensif, pihak BNN Kabupaten Nunukan juga sesuai prosedur instansi penerima wajib lapor atau IPWL akan membantu mengurus rujukan ke Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah yang ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan saat ini BNNK Nunukan bersama DPRD dan pemerintah Kabupaten Nunukan juga terus mendorong serta mengupayakan pengadaan rumah rehabilitasi lokal di Nunukan agar kedepannya masyarakat perbatasan tidak perlu lagi terbebani ongkos perjalanan jauh ke luar pulau untuk pulih. Jadi jangan ragu untuk melaporkan, karena pecandu itu adalah orang yang sakit yang harus disembuhkan, bukan dikriminalisasi ya. Jadi kalau orang beranggapan wah ini ada pecandu harus dijauhi, kemudian harus dipenjara, tidak seperti itu pendengar. Mereka membutuhkan penanganan ya melalui rehabilitasi, dan Anda bisa langsung saja melaporkannya ke BNNK Kabupaten Nunukan ya, ke BNN Kabupaten Nunukan, atau Anda langsung saja membawa orang tersebut ya langsung ke BNN Kabupaten Nunukan yang kantornya beralamatkan di Jalan Pangeran Antasari nomor 44 Nunukan Tengah. Dan pendengar RRI Nunukan, selain itu ketika Anda ingin melakukan pengaduan langsung ke BNNK Nunukan, selain Anda bisa ke kantornya, Anda juga bisa mendatangi apa ya, biasanya tuh ada mobil si biru namanya. Jadi BNNK Nunukan ini rutin mengoperasikan layanan mobile menggunakan mobil si biru yang mendatangi sekolah, kemudian tempat nongkrong, hingga angkringan untuk memberikan sosialisasi pemulihan adiksi tanpa stigma negatif. Biasanya juga mobil si biru ini hadir ketika ada acara-acara di Kabupaten Nunukan, baik itu di alun-alun maupun di daerah-daerah lainnya. Dan BNNK Nunukan juga saat ini tengah menggagas inovasi layanan konseling rehabilitasi online untuk mempermudah akses bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota seperti di wilayah Sebatik atau di wilayah 3L, Lumbis, Lasas, Long Dumbas, pendengar. Dan khusus bagi warga binaan juga yang terlanjur terjerat kasus hukum, pihak Lapas Kelas 2B Nunukan juga memiliki yang namanya program pondok rehabilitasi narkoba internal di dalam lingkungan lapas. Mungkin Anda juga bisa mencari tahu di Lapas Nunukan juga. Oke, itu dia informasi yang bisa saya hadirkan ya untuk Krokodil tadi. Dan nanti juga tentunya apa yang menjadi pertanyaan ini akan saya sampaikan ke ruang redaksi agar bisa diproses untuk disampaikan langsung kepada BNN Kabupaten Nunukan ataupun kepada pihak terkait lainnya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, berikutnya ada informasi juga ataupun ini pertanyaan sepertinya ya, atau pernyataan ya. Katanya dari akun Mochi dari TikToknya RRI Nunukan yang mengatakan bahwa dirinya sudah menikah siri tapi entah sah apa tidak ya. Nah, pendengar RRI Nunukan, tentunya ini adalah pertanyaan yang sangat jujur ya, dan penting juga untuk diketahui oleh masyarakat yang datangnya dari akun Mochi di TikTok. Pertanyaan tentang beliau yang menikah siri tapi tidak mengetahui sah apa tidak. Ini sebenarnya mewakili kegelisahan banyak perempuan di luaran sana. Jadi pernikahan siri dinyatakan sah secara agama apabila pada saat akad nikah itu berlangsung, seluruh rukun dan syarat pernikahan terpenuhi secara utuh, yaitu adanya mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah kandung, kemudian bukan wali hakim palsu, ada dua orang saksi laki-laki yang adil, serta pengucapan ijab dan kobul ya. Jika salah satu unsur ini tidak ada, maka menikah tanpa restu orang tua dan menggunakan wali siluman ya, bisa dikatakan seperti itu, maka pernikahan tersebut tidak sah secara agama. Ini yang saya ketahui berdasarkan informasi dari berbagai sumber pendengar. Nah, pernikahan siri Anda itu dinyatakan tidak sah dan tidak diakui oleh negara berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Sebuah pernikahan harus dicatat ya, berdasarkan dicatat langsung oleh petugas resmi KUA bagi yang muslim. Nah, ini secara hukum negara pendengar, atau undang-undang perkawinan, maka tidak sah dan tidak diakui oleh negara kalau misalnya Anda melakukan nikah siri karena tidak tercatat secara hukum ya. Jadi Mbak Mochi dianggap belum menikah. Dampak buruknya itu sangat besar. Jadi Anda tidak punya buku nikah, tidak bisa membuat kartu keluarga bersama juga. Bahkan anak yang lahir nanti akan kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran atas nama ayahnya, serta tidak memiliki hak waris keperdataan dari sang ayah. Itu kalau menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang saya akses gitu ya. Jadi bapak atau ibu ya, jangan dibiarkan mengambang terus, silahkan datang ke kantor urusan agama atau KUA atau ke pengadilan agama setempat. Kami juga punya dialog-dialog aktual pendengar dengan pengadilan agama maupun dengan KUA. Nah, tapi nanti untuk pertanyaan dari Mochi ini pastinya akan lebih clear lagi atau lebih jelas lagi ketika dijawab langsung oleh pihak dari KUA atau pengadilan agama ya. Jadi kalaupun Anda mau langsung datang ke KUA atau pengadilan agama setempat, Anda bisa mengajukan permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah. Jika pengadilan menyatakan pernikahan siri Anda dulu memenuhi syarat agama, maka negara akan menerbitkan buku nikah resmi yang berlaku surut. Mari jangan ragu-ragu untuk mengurus legalitasnya demi perlindungan diri Anda dan masa depan anak-anak di kemudian hari tentunya. Dan pendengar, terkait kerugian menunda pengesahan nikah ya. Jadi jika terjadi perceraian atau KDRT, maka istri siri itu tidak bisa menuntut nafkah iddah, mut'ah, ataupun pembagian harta gonogini melalui jalur pengadilan agama. Kemudian anak yang lahir dari nikah siri, status hukumnya adalah anak luar nikah, sehingga dalam akta kelahiran hanya akan tercantum nama ibu kandungnya saja, kecuali ada proses hukum lanjutan. Dan tentunya tidak memiliki dokumen seperti KK, kemudian akta kelahiran anak yang valid, keluarga akan menemui hambatan besar saat mengurus bantuan sosial bansos, BPJS kesehatan, hingga pendaftaran sekolah anak. Jadi Anda bisa langsung saja datang ke KUA atau pengadilan agama setempat pendengar untuk mengajukan yang namanya permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah. Itu sementara untuk informasi yang bisa saya hadirkan dari Anda yang sudah bergabung, yaitu akun Mochi di TikToknya RRI Nunukan yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Terima kasih. Saya sekali lagi pendengar mengucapkan terima kasih yang sebesar sebesar-besarnya atas kepedulian Anda yang sudah berani bersuara di era Rinunukan, baik itu terkait kondisi fasilitas publik ataupun terkait pertanyaan lainnya demi kemajuan daerah kita Kabupaten Nunukan ataupun demi masa depan Anda sendiri, pendengar ya. Dan sembari menunggu respon resmi dari instansi berwenang, saya juga terus mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nunukan agar bisa terus memantau siaran di Pro 1 RRI Nunukan. Silahkan pendengar, untuk Anda yang mau mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa langsung saja download di Google Play Store secara gratis. Selain itu juga pendengar, Anda bisa mengikuti segmen Halo RRI yang kami siarkan di setiap hari Senin, kemudian hari Rabu, dan hari Jumat pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah saya, Syasha, selanjutnya yang akan menemani Anda akan ada rekan saya Rista ya di Nunukan siang ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana, pendengar, tetaplah bersama RRI Nunukan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk hari ini. Suara Anda adalah solusi bersama saya, Syasha. Sampai jumpa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perbatasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kapanlah kita nikah ya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
4: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
3: Coba lihat si Johan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal gak pernah juga kulihat dia kerja.
4: Aw, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
3: Apalagi kudet nih, gak ngertinya ah.
4: Kudet tuh kurang update, Mbak Jong.
3: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
4: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
3: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
4: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
3: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari wilayah perbatasan NKRI, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Rista kembali hadir menyapa Anda dalam segmen obrolan pengaruh utamaan gender yang menjadi ruang dialog untuk menghadirkan informasi dan edukasi serta penjelasan soal pengaruh utamaan gender atau PUG dari narasumber yang kompeten di bidangnya. Pada obrolan pengaruh utamaan gender hari ini, kita akan membahas topik yaitu mengenal pengaruh utamaan gender di masyarakat. Pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan dan ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi line interaktif kami di 0811-5311-945 atau meninggalkan komentar Anda pada live YouTube kami yang saat ini juga tengah menayangkan obrolan hari ini secara live. Dan pendengar, saat ini telah hadir bersama kita ada narasumber Ibu Endah Kurniawati SPSI, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DSP P3A Kabupaten Nunukan. Selamat pagi, Bu.
3: Pagi, Mbak.
2: Gimana kabarnya hari ini, Bu?
3: Alhamdulillah, badan sehat, tapi inilah suaranya seperti ini.
2: Oke, semoga cepat sembuh lagi, Bu.
3: Amin, terima kasih.
2: Oke, terima kasih banyak, Ibu, sudah hadir di Studio Pro 1 Nunukan untuk mengobrol lah dalam obrolan hari ini di pengaruh utamaan gender. Dan semoga dengan pembahasan kita hari ini bisa menambah wawasan pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Nunukan dan warga masyarakat Nunukan juga. Baik, ya Bu, secara umum. Oke, mungkin bisa diawali dulu dengan ini ya Bu, soalnya kalau kita mendengar kata pengaruh utamaan gender atau PUG, itu jujur saja bahasanya kok seperti tinggi sekali gitu pembahasannya. Bisa nggak, Bu, bisa tolong dijelaskan secara sederhana sebetulnya konsep PUG itu apa, Bu? Silahkan.
3: Baik, konsep PUG, kita perhatikan dulu nih konsep gendernya dulu, baru nanti kita pengaruh utama gender ya. Jadi untuk konsep gender sendiri, yaitu merupakan peran dan status yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang berdasarkan konstruksi sosial budaya yang ada di masyarakat kita, yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman, bukan berdasarkan perbedaan biologis ya. Jangan, jadi harus diperhatikan nih. Jadi dia adalah terkait peran dan status yang melekat pada laki-laki dan perempuan ya, yang berdasarkan konstruksi sosial budaya tersebut. Jadi dipengaruhi juga oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah nih sesuai perkembangan zaman. Jadi bukan berdasarkan perbedaan biologis yang harus kita antisipasi nih ya. Nah, kemudian sedangkan pengaruh utama gender sendiri yaitu merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, yaitu melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan, seperti itu. Jadi responsif gender itu harus dipisah nih, ternyata laki-laki tuh harus seperti ini, perempuan jadi harus dibedakan ya, dari perbedaan biologis itu tidak boleh ada, seperti itu.
2: Jadi memang pengaruh utamaan gender ini tujuannya untuk menyetarakan peran gender perempuan dan laki-laki, bukan berdasarkan biologisnya, begitu ya, Bu?
3: Benar.
2: Oke, soalnya memang kan belakangan ini kebetulan Ibu juga dari bidang psikologi ya, Bu ya?
3: Ya, saya dari sarjana psikologi.
2: Nah, itu kan seringkali masyarakat punya anggapan kesetaraan gender itu artinya perempuan ingin menguasai laki-laki atau perempuan ingin mengambil semua tugas laki-laki. Ada konsep yang miskonsepsi seperti itu, Bu. Nah, itu gimana, Bu, meluruskan kesalahpahaman ini kepada masyarakat?
3: Baik, secara kodrat ya, secara istilahnya, kita lahir ke dunia diciptakan laki dan perempuan. Ya, tidak ada apa jenis kelamin lain, hanya dua diciptakan oleh Allah, laki dan perempuan. Laki-laki nantinya setelah menjalani jenjang sampai ke usia dewasa, kira menikah, dia sebagai kepala keluarga. ya, kemudian menikah dengan istrinya. Istrinya bertugas sebagai ibu rumah tangga, ya, walaupun akhirnya dia bekerja. Tetapi pada saat tertentu, ya, ada saat ternyata laki-laki sebagai kepala keluarga yang berfungsi mencari nafkah, ya, sebagai penopang hidup dalam keluarga itu ternyata meninggalkan, ya, meninggalkan, ya, banyak sekali versinya, ya, ada mungkin karena bercerai, faktor bercerai atau istrinya meninggal dunia seperti itu. Nah, yang tadinya pernah sebagai kepala keluarga yang dimiliki oleh laki-laki, kemudian akhirnya karena seorang istri ini tinggal sendiri, dia memiliki anak-anak, dia berfungsi sebagai kepala keluarga seperti itu. Ya, jadi harus di apa ya? Harus diperjelas gitu ya. Jadi mungkin ada fungsi laki-laki yang bisa digantikan perempuan, tetapi ada juga fungsi laki-laki yang tidak bisa digantikan. Ya, minta maaf, kayak misal fungsi laki-laki secara kodrat ya, seperti tadi ya, jenis kelamin laki dan perempuan, dia diciptakan membuahi seperti itu kan, sedangkan perempuan dibuahi seperti itu. Jadi kodratnya seperti itu, ya, itu tidak bisa diubah. Tetapi kalau misalnya yang tadi yang seperti saya sampaikan, apa istilahnya, mereka menikah kemudian laki-laki meninggal, ya, sebagai seorang istri dia otomatis akan menggantikan suaminya yang berfungsi tadi sebagai kepala keluarga, dia menjadi kepala keluarga seperti itu.
4: Sebetulnya berarti dari penjelasan Ibu itu sudah memberikan contoh juga ya Bu, perbedaan antara yang biologis itu tadi, antara membuahi dan dibuahi. Sedangkan salah satu contoh peran gender ya seperti tadi, sebagai kepala keluarga, mungkin mau gak mau ya mencari nafkah juga kan ya Bu, kalau kejadiannya seperti itu.
3: Benar, Mbak.
4: Soalnya kan ada, mungkin apalagi ada anak.
3: Iya.
4: Tidak mungkin tanggung jawabnya dilepaskan kan
3: ya,
4: Bu.
3: Iya, benar,
4: Nah, kalau kita ini kan ada di Nunukan ya Bu, daerah perbatasan yang beragam sekali suku dan budayanya. Mungkin mereka juga punya konsep sendiri soal kesetaraan gender itu.
3: Benar.
4: Nah, tapi gimana Ibu melihat kondisi penerapan kesetaraan gender di wilayah Nunukan ini? Apakah perempuan di Nunukan sudah cukup berdaya atau seperti apa pandangan Ibu?
3: Benar. Nah, untuk pengurusan utama jaminan, kita perhatikan nih, ada tujuan utama, ada tiga tujuan utama. Pertama, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam asas pembangunan. Kemudian kedua, memastikan laki-laki dan perempuan memiliki peran setara. Nah, peran setara ini ya seperti tadi, dalam pembangunan, dalam dunia politik, kemudian dalam perdagangan, UMKM, pendidikan, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghapuskan diskriminasi di semua sektor kehidupan. Tidak boleh ada diskriminasi, misalnya, oh, pekerjaan ini khusus untuk laki-laki, pekerjaan untuk khusus perempuan. Karena perisai katakan tadi, terkadang di suatu situasi kondisi tertentu perempuan bisa powernya, kekuatan bisa menyamai laki-laki seperti itu, ya. Kemudian juga untuk fokus indikator PUG sendiri, pengurus utama gender tuh, yang pertama yaitu akses, ya, akses hak sama bagi perempuan dan laki-laki dalam memanfaatkan sumber daya, ya, seperti tadi mencari pekerjaan, ya. Kemudian yang kedua, partisipasi, keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan pembangunan. Yang ketiga, kontrol, di mana kekuasaan atau wewenang untuk menguasai dan memutuskan pengelolaan sumber daya. Yang keempat yaitu manfaat, di mana kenikmatan hasil pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh pihak, baik laki-laki atau perempuan, seperti itu. Ya, selanjutnya juga ada komponen kunci pelaksanaan, Mbak. Di mana pengurus utama gender tuh dia tersedia data terpilah berdasarkan jenis kelamin pengurus utama gender nih. Iya. Kemudian juga ada penguatan lembaga dan regulasi perencanaan anggaran yang responsif gender. Jadi anggaran kegiatan-kegiatan, makanya saat ini bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga mereka pada saat ini lagi pendataan OPD-OPD terkait data-data anggaran yang ada di OPD masing-masing, apakah sudah responsif gender atau tidak. Misalnya contoh, kayak bidang saya, bidang perlindungan perempuan dan anak. Nah, kebetulan kami ada binaan kami namanya Forum Anak. Nah, Forum Anak ini keterlibatannya, misalnya partisipasi anak dalam pembangunan, bagaimana sih keterlibatan anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, kebetulan untuk Forum Anak sendiri, mereka tingkat usia SMP dan SMA. Di situ, dalam Forum Anak ini kita mengajak anak-anak ya untuk menyampaikan inspirasi mereka, apa sih keinginan mereka untuk membangun Nunukan. Misalnya ya, kalau untuk anak-anak tuh zona aman yang ke dan dari ke sekolah, untuk di lingkungan sekolah. Kemudian ruang bermain yang ramah anak. Nah, di mana ruang bermain tersebut tidak boleh ada asap rokok, pokoknya bebas rokok lah. Kemudian tidak boleh terjadi kekerasan di lingkungan sekolah atau bullying ya, yang bahasa kerennya seperti sekarang. Nah, kemudian juga keterlibatan perempuan di dalam dunia politik. Mungkin apa ya, keanggotaan dewan kita mungkin lebih diperbanyak lagi nih jumlah perempuan yang berperan di dalam dunia politik seperti itu. Ataupun peran serta perempuan di dalam misalnya wirausaha UMKM seperti itu. Kan selama ini mungkin secara kelembagaannya laki-laki yang lebih terlihat nih sebagai seorang pengusaha misalnya gitu. Tetapi jangan salah, namanya usaha itu kan tidak mulai harus mulai dari yang besar, tetapi mungkin mulai dari yang kecil. Misalnya ya mungkin yang saat ini kita lagi ini kan UMKM istilahnya usaha-usaha rumahan seperti itu kan, lebih banyak biasanya dikuasai oleh perempuan seperti itu.
4: Tapi terkait dengan ini banyak poin tadi yang disebutkan

0: justru anak bicara anak perempuan. Jadi alhamdulillah setiap kali kita misalnya ada pertemuan nih kayak musrenbang di tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat kabupaten, biasanya kita menawarkan ke anak-anak nih, ayo siapa lagi nih yang mau mengikuti kegiatan musrenbang tersebut, baik tingkat desa atau kelurahan, kecamatan atau kabupaten. Rata-rata biasanya yang diminta itu biasanya 3 orang. Nah, dari 3 orang ini biasanya laki-laki hanya 1, perempuan 2. Bahkan terkadang biasanya perempuan semua, 3-3. Nah, jadi mereka lebih berani mensuarakan. Lebih apa ya, sekarang makanya selalu saya katakan perempuan sekarang lebih berani mengeksplor apa sih kemampuan mereka, bakat minat mereka seperti itu. Nah, sedangkan untuk pengaruh dari keluarga sendiri banyak sekali. Kayak misal pola asuh dalam keluarga. Tidak ada pembedaan misal kamu anak laki-laki, kamu anak perempuan. Anak laki-laki tidak usah cuci piring, anak perempuan saja tidak, semua sama gitu loh. Jadi memang pola asuh yang utama dalam keluarga tidak ada boleh pembedaan. Sama kayak misalnya kamu laki-laki boleh di hari sekolah boleh pulang sampai di atas jam 10. Sedangkan perempuan di bawah jam 10 sudah harus pulang. Tidak boleh ada pembedaan. Apalagi sekarang alhamdulillah dari Satpol PP sudah mengeluarkan surat edaran terkait jam malam untuk anak kan.
1: Betul.
0: Jadi itu tidak ada pembedaan, tidak disebutkan laki-laki boleh pulang jam 10, yang perempuan pulang jam, tidak ada pembedaan. Jadi sama ya namanya anak. Karena berdasarkan dari perlindungan anak sendiri, anak itu adalah yang masih dalam kandungan sampai sebelum usianya 18 tahun. Itu adalah anak. Setelah usianya, walaupun mungkin usia 17 sudah memiliki KTP ya anak-anak, tetapi dalam undang-undang perlindungan anak, anak-anak yang usianya sebelum 18 tahun itu masih anak-anak. Kalau sudah 18 tahun walaupun lewat 1 menit sudah dewasa. Jadi diperlakukan sama seperti orang dewasa, seperti itu.
1: Berarti yang tadi masih dalam kategori anak-anak istilahnya masih mengikut apa pola asuh orang tua tuh masih harusnya berperan penting di situ ya Bu ya.
0: Sangat berperan.
1: Soalnya kadang kalau misalnya udah punya KTP padahal secara undang-undang mungkin masih anak-anak tapi dianggapnya sudah dewasa
0: karena milik KTP ya.
1: Iya. Benar. Tapi tadi ngomong pola asuh juga berarti ada peranan penting juga ya Bu untuk mengubah pola berpikir orang tua supaya pola asuhnya itu setara juga, karena itu akan mempengaruhi psikologis anaknya juga ya Bu ya.
0: Benar,
1: kalau
0: benar,
1: besar
0: benar, sangat mempengaruhi. Kayak misalnya minta maaf nih, mungkin ya seperti saya sampaikan di awal, harus ada pembedaan dari segi biologisnya ya, karena misalnya dia anak laki, dia anak perempuan, misalnya ternyata mungkin pakaian, kebetulan kakaknya mungkin laki-laki, adiknya juga suka pakai kaos-kaos oblong, dipakaikan baju kakaknya, boleh, tetapi apa ya, harga dirinya akan berbeda dong. Ini kita kan perempuan, ini laki-laki, apalagi minta maaf nih, dipakaikan pakaian bekas kakaknya laki-laki, seperti itu. Jadi memang harus, tetap harus pembedaan secara biologis, tetap harus dibedakan bahwa kamu laki, kamu perempuan. Tetapi dalam pelaksanaan tugasnya, ya tugas dan apa haknya itu harus tetap disamakan, karena sama-sama nih, fungsinya di dalam rumah tangga adalah anak kan. Jadi dia walaupun anak laki, anak perempuan, tetap sama-sama apa ya, pola asuhnya tetap harus disamakan, tidak boleh ada pembedaan. Walaupun tetapi tetap harus diperhatikan secara biologis, tetap harus dibedakan, seperti itu.
1: Ya, berarti memang orang tua harus paham peran biologis dan juga peran gender tadi.
0: Benar,
1: ya Bu ya.
0: Benar.
1: Orang tua memang berperan penting sih ini menurut
0: iya,
1: saya.
0: Iya, makanya memang alhamdulillah sekali ya RRI meminta kita untuk memperkenalkan apa tuh sih pengaruh utama gender, sangat berapa ya, biar masyarakat tahu nih. Karena orang taunya ih gender itu perempuan saja gitu ya. Padahal gender itu ya laki-laki, ya perempuan gitu loh. Tetapi mungkin pembedaannya itu yaitu fungsinya secara biologis sama fungsinya kesetaraannya sesama, sebagai istilahnya sesama masyarakat di Kabupaten Nunukan, seperti itu.
1: Oke, terus tadi Ibu juga membahas soal ini ya Bu, fasilitas ramah gender.
0: Siap.
1: Tadi kan. Nah, kalau di Nunukan sendiri apakah fasilitas publiknya seperti misal pasar, kantor, puskesmas itu udah ramah gender enggak Bu? Apakah udah ada fasilitas kayak apa ya, ruang menyusui mungkin?
0: Ada. Jadi alhamdulillah memang, jadi pengaruh tambahan gender sendiri termasuk di dalamnya fasilitas yang ada di kantor-kantor ataupun di fasilitas publik ya. Alhamdulillah kayak misalnya di pasar, memang di pasar sendiri dia ada ruang khusus, walaupun istilahnya bukan khusus, mungkin ada musola. Nah, musola itu kan bisa digunakan, karena namanya pasar itu kan mungkin mereka pikir ah namanya pasar, jarang orang nih bawa anak. Padahal mungkin juga harus diperuntukkan dibuat tempat khusus untuk menyusui. Tetapi saya perhatikan alhamdulillah di pasar-pasar kita ini ada sudah musola. Nah, itu bisa digunakan nih. Kan musolanya biasanya rata-rata sholat di musola itu adalah perempuan, jadi untuk menyusui bisa. Sedangkan untuk fasilitas-fasilitas kayak puskesmas, perkantoran, alhamdulillah bahkan di kejaksaan, di kantor kepolisian, pengadilan agama, pengadilan negeri sudah ada mereka

0: khusus ruang laktasi namanya. Bahkan okay. di kantor-kantor juga sudah ada Mbak seperti itu. Jadi sangat mendukung sekali untuk istilahnya untuk gender ini sangat mendukung sekali sudah. Tetapi mungkin belum semuanya fasilitas-fasilitas tertentu. Mungkin kayak di halte nih. Untungnya kita Nunukan nih belum memiliki halte ya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau di kota-kota mungkin ada halte, tapi berapa kota besar saya lihat sudah ada memang khusus untuk ruang laktasi sendiri seperti itu.
1: Oke, mungkin tadi yang di pasar aja yang masih belum betul-betul ruang laktasi ya Bu ya.
0: Benar. Karena orang mungkin mikir ah kan pasar nih jarang nih mak-mak membawa anak nih ke pasar, apalagi anak kecil ya. Mm-hmm. Biasanya kan kalau ke pasar paling lama sejam dua jam ya, jarang sekali. Lain kalau di kota besar mungkin di mall yeah. ya mungkin berjam-jam memang harus bawa anak. Tapi kalau untuk kita di lingkungan kita Kabupaten Nunukan apalagi masih terjangkau nih ya. Yang satu ke tempat yang lain masih bisa terjangkau. Jadi kayaknya tapi memang untuk masukan ke depan memang sebenarnya harus disediakan untuk di pasar-pasar, fasilitas kayak di mall-mall.
1: Soalnya
0: ya,
1: kan ada pedagang itu. Ibu-ibu
0: benar,
1: juga.
0: Benar, seperti itu. Saya setuju.
1: Oke. Okay.
0: Ke depannya kan masukkanlah yeah. untuk semoga, pemerintah kita seperti itu.
1: Iya. Yeah. Dan tadi Ibu juga sempat nyebut ya, kalau urusan isu gender ini kan bukan cuma urusan perempuan aja.
0: Benar, benar.
1: Tapi
0: benar.
1: Juga laki-laki.
0: Benar.
1: Tapi sebenarnya seberapa penting sih Bu peran laki-laki dalam mewujudkan kesetaraan gender ini?
0: Sangat dan, penting. Kalau tidak ada laki-laki juga tidak seimbang. Kan namanya gender itu kan antara laki-laki dan perempuan. Jadi harus ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Namanya juga pengurus utama gender. Makanya disampaikan tadi di awal bahwa pengurus utama gender itu istilahnya kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan ya, baik dalam hak akses, kemudian partisipasi, kontrol ataupun manfaat seperti itu, tetap berperan.
1: Kira-kira yang bisa dilakukan antara mungkin laki-laki atau seorang ayah mm-hmm. itu seperti apa Bu? Nyatanya seperti apa yang bisa mereka lakukan untuk mendukung kesetaraan gender ini?
0: Siap. Yang tadi seperti saya katakan, tidak ada pembedaan. Misalnya tugas nih nyuci piring harus perempuan, nyuci piring ini tidak boleh laki-laki, tidak boleh membersihkan rumah, semua bekerja sama. Misalnya mungkin bisa diterapkan nih kalau di rumah biasanya kalau saya habis makan sudah harus mencuci masing-masing. Jadi tidak boleh ditumpuk saja mentang-mentang laki-laki ditumpuk saja nanti adiknya yang perempuan, tidak. Jadi masing-masing kita mencuci piring yang habis kita pakai.
1: Okay.
0: Ya, keteraturan kan di dalam rumah tangga seperti itu. Kemudian juga kayak misalnya anak laki-laki, dia merasa karena dia anak laki-laki semua dia harus fasilitas harus dia miliki, harus dituruti, tidak boleh jadi seperti itu. Jadi ada keseimbangan bagaimana hak anak perempuan dan anak laki-laki dalam rumah seperti itu. Kayak misalnya mungkin si kakak yang pertama laki-laki dia boleh lanjutkan kuliah. Ternyata pada saat si adik mau melanjutkan kuliah tidak perlu, katanya tidak perlu, anak perempuan tidak perlu pendidikan tinggi, tidak boleh juga. Itu sudah pembedaan dari istilahnya dari penerapan pengaruh utama gender ini sendiri. Jadi kesetaraan ini baik laki-laki dan perempuan dalam segi pendidikan, dalam pemerintahan, dalam dunia politik, dalam usaha harus sama seperti itu.
1: Dunia kreatif juga mungkin ya Bu.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya nggak dimulai dari keluarga berarti susah juga ya Bu untuk menerapkannya ke masyarakat ya.
0: Benar, makanya pola asuh itu sangat penting Mbak. Pola asuh bagaimana istilahnya misalnya contoh menerapkan jam malam antara laki dengan perempuan, pergaulan antara anak laki dengan perempuan juga harus diperhatikan. Karena memang pola asuh ini keluarga adalah orang pertama yang membentuk kepribadian anak ya. Pada saat lahir ke dunia anak akan mungkin pertama dilihatnya adalah ibunya, tapi kemudian akhirnya setelah apa istilahnya diberikan pelukan sentuhan-sentuhan tapi kemudian ayah juga berfungsi. Berfungsi apa? Untuk kita orang Islam, ayah berfungsi apa? Mengajankan anaknya bahwa dia lahir ke dunia secara fitrahnya dia adalah ciptaan Allah, seperti itu Mbak.
1: Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kalau dari kasus yang sering ditanganin bidang PPA DSP3A Nunukan akhir-akhir ini tuh isu gender apa Bu yang paling sering ditangani?
0: Kalau untuk isu gendernya sih lebih banyak kekerasan dalam rumah tangga.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ya Bu?
0: Kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun memang rata-rata yang datang melapor ke kami adalah perempuan, tapi ada juga sih sempat bapak-bapak yang curhat, walaupun memang tidak melapor secara resmi ya, bahwa sebenarnya dia juga ditinggalkan oleh istrinya selingkuh secara kekerasan. Sebenarnya bapak ini juga korban kekerasan, tetapi dia sebagai laki-laki mungkin dia memiliki apa ya, mental yang kuat, karena juga berpikir masih ada anak, kemudian dia masih menghargai ya mantan istrinya, walaupun bagaimanapun selama masa pernikahan ya ada rasa cinta kasih sayang di antara mereka. Tetapi setelah terjadi kejadian istrinya meninggalkan dia masih berpikir apa ya. Makanya laki-laki dengan perempuan itu perbedaannya, secara laki-laki lebih menggunakan akal, logika, sedang kita perempuan lebih menggunakan perasaan. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk laki-laki jarang sekali, bukan jarang, tidak pernah, tidak ada yang melapor terkait kekerasan dalam rumah tangga dialaminya. Tetapi kalau perempuan rata-rata melapornya biasanya karena misalnya suaminya mau menikah lagi tanpa persetujuan istri, ataupun dia ingin mempoligami istrinya, tetapi dia ternyata tidak ada kejujuran di dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka. Jadi istilahnya laki-laki itu ternyata sudah menikah di luar, nikah siri tanpa sepengetahuan istrinya. Ibaratnya sepintar-pintar kita apa ya menyimpan bangkai, pasti akan ketahuan suatu saat. Mungkin memang tidak mungkin tidak dalam waktu dekat, tetapi suatu saat pasti akan diketahui ya. Nah kemudian biasanya perempuan-perempuan ini melapor ke kita setelah suaminya menikah lagi, itu tidak adanya kan untuk salah satu persyaratan poligami adalah apa, adil. Nah ternyata setelah dia menikah siri, mungkin karena yang dinikah sirinya istrinya perempuan lebih muda ketimbang istrinya sudah punya anak, banyak mungkin urusannya banyak sekali dalam rumah tangga, kurang merawat dirinya, akhirnya dia melihat oh ini yang dinikahin ternyata lebih cantik, mungkin melebihi dari istrinya yang sekarang, akhirnya dia memutuskan untuk nikah siri. Seperti itu biasanya perempuan-perempuan yang sudah mengetahui bahwa istilahnya dia dipoligami tanpa sepengetahuannya, biasanya mereka mengajukan untuk bercerai. Seperti itu sih Mbak.
1: Tapi KDRT berarti nggak semata-mata kekerasan fisik,
0: tidak,
1: ya Bu ya?
0: Tidak, jadi namanya kekerasan itu bukan hanya dipukul, kemudian dia misalnya tidak memberi nafkah juga termasuk kekerasan Mbak, tidak memberi nafkah lahir dan batin, tidak memberikan nafkah istilahnya bulan-bulan, kemudian dia juga istilahnya pilih kasih seperti itu kan juga termasuk kekerasan, bahkan lewat kata-kata juga termasuk kekerasan Mbak. Jadi namanya kekerasan verbal seperti itu.
1: Berarti ada kekerasan verbal, ada kekerasan ekonomi bisa
0: benar,
1: dibilang ya Bu ya.
0: Benar Mbak, benar.
1: Oke. Tapi kenapa ya bapak-bapak jarang melapor? Apakah itu juga ada stigma kalau melapor nanti berarti saya lemah ya?
0: Ya, saya kurang tahu. Memang seumur-umur dari saya di bidang perlindungan perempuan perlindungan anak di 2017 itu memang kasus hanya untuk anak, tetapi kemudian setelah kami bergabung dengan Dinas Sosial, bidang saya menjadi bidang perlindungan perempuan dan anak dari 2021 sampai sekarang belum pernah laki-laki melapor, tetapi biasanya mereka hanya curhat saja via telepon atau via WhatsApp seperti itu. Biasanya hanya minta memberikan solusi jalan bagaimana yang dari permasalahan mereka seperti itu. Kalau perempuan biasanya lebih berani untuk datang melapor. Itu pun melapornya secara diam-diam atau dibantu dengan teman atau keluarga terdekat mereka untuk melapor seperti itu.
1: Berarti ada program atau layanan untuk itu juga ya Bu?
0: Ada Mbak. Nah juga untuk informasi, alhamdulillah kami baru selesai juga pembahasan terkait pembentukan unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di provinsi. Kebetulan kita minggu lalu di biro organisasi ya di provinsi Kalimantan Utara, sekretariat daerah. Nah insya Allah alhamdulillah kita disetujui untuk bisa membentuk UPTD tersebut. Nantinya untuk pelayanan pengaduan, pendampingan, asesmen ya, baik dalam melapor ke kepolisian, kemudian ke kejaksaan, sampai akhirnya putusan di pengadilan negeri atau pengadilan agama, itu nantinya adalah UPTD PPA ini yang menangani. Jadi bidang kami lebih hal ke pencegahan, sosialisasi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah seperti itu. Kemudian juga pengembangan fasilitas kita, yaitu fasilitas pemenuhan anak-anak, misalnya tadi saya katakan JOS, zona aman, selamat dan ke dari sekolah, kemudian ruang bermain ramah anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, itu kita akan mengembangkan di situ saja. Jadi untuk khusus untuk pelayanan, pengaduan, pelaporan, bahkan pendampingan asesmen akan di UPTD tersebut. Seperti itu.
1: Berarti kalau bidang ibu tuh fokusnya programnya untuk pencegahan ya Bu?
0: Baik, iya benar. Oh, seperti okay. itu.
1: Dan kalau misalnya lagi sosialisasi tuh tantangan tersulitnya apa Bu? terutama mungkin ke wilayah pelosok yang benar-benar nggak tahu tentang kesetaraan gender gitu, Bu.
0: Benar, Mbak. Yang susah sekali ya itu, apalagi minta maaf nih, anggaran kita kan berapa tahun terakhir ini anggaran kita untuk menjangkau ataupun mensosialisasi ke kecamatan-kecamatan lain berkurang kan. Okay. Jadi biasanya kami logikanya tiba saat tiba akal. Jadi misalnya kayak tahun lalu ada kegiatan kami kayak di bidang saya, bidang perlindungan perempuan anak itu ada 3 program. Program perlindungan perempuan dan TPPO, kemudian program pemenuhan anak-anak, sama satu program perlindungan khusus anak. Nah, jadi kebetulan yang ada anggaran perjalanannya pemenuhan hak anak. Ya, di mana kita ingin membentuk forum-forum anak di tingkat desa, kelurahan yang ada di kecamatan. Kemudian itu juga bentuk di tingkat kecamatan. Nah, pada saat itu ada anggaran, hanya anggaran di program pemenuhan anak-anak. Akhirnya dengan anggaran tersebut kita menjalankan semua kegiatan. Jadi 3 program kita jalankan semua, walaupun hanya dengan menggunakan satu anggaran ini. Ya, jadi kita mensosialisasikan pencegahan perlindungan khusus kepada anak, kemudian pencegahan kekerasan terhadap perempuan, kita jalankan semua. Bahkan kita juga membentuk namanya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, tuh aktivis kita yang ada di masyarakat, sama juga kita membentuk desa ramah, desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak, di mana di dalamnya juga ada aktivis, namanya aktivis relawan Sapa, seperti itu. Jadi kita tidak perlu langsung ke masyarakat langsung, tetapi aktivis-aktivis inilah, ya PTBM-nya, DRPPDK, RPPA-nya, kemudian forum anaknya. Dari sinilah kita mendapatkan laporan dari mereka. Makanya kita sering melaksanakan pelatihan-pelatihan atau BIMTEK. Bagaimana cara penanganan kasusnya, manajemen kasusnya seperti apa, kita memberikan ilmu dasar kepada mereka, walaupun nantinya kita yang akan turun langsung, seperti itu.
1: Berarti bisa dibilang karena Nunukan ini kan luas ya, Bu, benar, wilayahnya. Benar. Kalau nggak ada aktivis tadi sulit sekali pasti ya.
0: Sulit sekali, Mbak. Kayak misalnya ada berapa tahun kemarin kejadian di Krayan. Nah, tapi alhamdulillah kita terbantu sekali dari karena PK polisian yang melapor. Jadi kebetulan si anak, kebetulan dia juga pelaku, dibawa ke Nunukan, baru kita asesmennya di Nunukan, seperti itu. Nah, tapi saat ini untuk laporan-laporan kayak yang jauh-jauh kayak Krayan, kemudian kayak Lumbi, Sebuku, yang sangat harus cepat pelayanannya, biasanya kita berharap dari aparat desa untuk penanganannya. Makanya kita bentuk DRPPA ini, aktivis relawan Sapa ini di desa dan kelurahan seperti PTBM. Alhamdulillah PTBM kita sih sudah menyasar di 5 kecamatan yang di wilayah kayak Sebuku, Sembakung Atulai, Tulun Onsoy dan Lumbis. Itu sudah ya, ada 5 kecamatan dan di luar Kabupaten Nunukan. Sedangkan untuk di Nunukan sendiri alhamdulillah kelurahan juga sudah terbentuk PTBM tersebut, di Kepulauan Sebatik juga sudah, seperti itu. Tetapi untuk Krayan, untuk wilayah-wilayah lain kayak Lumbis Pansiang itu juga belum. Ya seperti saya sampaikan, keterbatasan anggaran kita, seperti itu.
1: Kalau yang belum itu berarti langsung berpusatnya ke Nunukan sini ya, Bu?
0: Iya benar, Mbak. Atau mungkin bisa langsung ke kecamatan terdekat.
1: Oke, okay. Kalau ingin lebih cepat ya, Bu ya.
0: Benar. Nanti biasanya kita akan dapat laporan dari mereka, karena juga ada alhamdulillah WhatsApp grup dia suka sudah ada. Jadi laporan-laporan kita terima, nanti apabila harus dioper ke Nunukan, kita yang standby di Nunukan, seperti itu.
1: Koordinasinya jarak jauh lah ya, Bu.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Enggak dilepas.
0: Iya, apalagi sekarang zaman IT kita sangat canggih kan, kita bisa video call seperti apa. Mungkin laporan-laporan juga bisa kita dapat langsung dari di kewilayahan desa atau kelurahan yang ada di luar kabupaten kecamatan Nunukan, seperti itu.
1: Iya, soalnya memang gimana ya, wilayahnya memang luas.
0: Benar,
1: begitu.
0: Sangat luar biasa kita ini Nunukan ini, 21 kecamatan, 232 desa ya, 8 kelurahan. Sangat apa ya, geografisnya sangat luas hitungannya. Iya. Baru belum lagi yang wilayah-wilayah yang mungkin di kem ya di kebun sawit, kemudian di apa istilahnya, perusahaan-perusahaannya itu sangat jauh, kita tidak bisa menjangkau. Makanya harapan kita dengan adanya keterlibatan aparat desa ataupun dari kelurahan, kecamatan, itu sangat membantu kita sekali.
1: Iya, gitu. Dan pastinya akan membantu korban yang membutuhkan juga.
0: Benar.
1: Ya, yang ingin konsultasi mungkin.
0: Benar.
1: Gitu ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Tadi ada disebutin juga desa ramah perempuan dan anak. Iya, itu di mana, Bu?
0: Jadi alhamdulillah di 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mereka itu launching membentukkan desa, waktu itu masih desa ramah perempuan peduli anak. Dan alhamdulillah saat itu ditunjuklah 2 desa di Pulau Sebatik, yaitu yang pertama Desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah, dan Desa Balon Siku di Kecamatan Sebatik sebagai pilot project dari Kementerian PPPA. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah kita membentuk, untuk di Nunukan juga sudah kita kelurahan, makanya sekarang kita mendapat perhatian dari kementerian, jadi yang tadinya hanya desa menjadi desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Kita sejak 2024 juga sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk desa-desa yang di luar Kecamatan Nunukan. Ya, karena untuk Nunukan kan masih bisa kita jangkau, tetapi beberapa desa yang kayak misalnya desa di Sebatik, kemudian desa yang di wilayah-wilayah kayak Sebuku, Sembakung, Lumbis Tulin Onsen seperti itu, mereka yang datang ke kita. Istilahnya pelatihannya di sini di Nunukan seperti itu.
1: Itu programnya seperti apa, Bu, untuk membentuk desa itu?
0: Benar. Jadi gini, itu ada 10 indikator. Misalnya dia termasuk kayak dalam pengurus utamaan gender yang harus ada data pilah anak laki dan anak perempuan, jumlah penduduk perempuan atau laki-laki, kemudian pedagangnya, pedagang laki-laki atau perempuan, kewirausahaannya, kemudian juga keterlibatan, misalnya tidak adanya perkawinan anak di desa tersebut atau kelurahan tersebut, kemudian keterlibatan ya, seperti dalam dunia politik mungkin kalau di desa BPD. Ya, itu keterlibatan perempuan di dalam BPD tersebut. Kemudian keterlibatan perempuan di dalam aparat desa seperti itu. Nah, alhamdulillah sekarang kita Nunukan juga sudah ada kepala desanya perempuan. Iya, camat perempuan. Kita kan alhamdulillahnya itu memang bertahap. Karena tidak mungkin langsung kita kerjakan, sekalian tidak mungkin bertahap. Mungkin tahun pertama keterlibatan perempuan di BPD, kemudian tahun selanjutnya keterlibatan perempuan mungkinnya di aparat desa seperti itu. Jadi memang perlu tahapan-tahapan.
1: Dan kalau dilihat dari indikatornya tadi tuh berarti sudah semua lapisan ya, Bu ya?
0: Benar, Mbak. Benar.
1: Pendidikan ada, ekonomi tadi, wirausaha ada.
0: Benar, Mbak.
1: Berarti memang PR besar sih.
0: Benar, untuk PR besar dan perlu anggaran besar.
1: Iya,
0: pelanggaran besar. Makanya akhirnya sistem penganggarannya tahap tahun pertama ini kita ke PD-PD dulu. Mungkin tahun selanjutnya akan menyasar ke masyarakat. Mungkin masyarakat yang ini ada dua juga kan jenis. Ada masyarakat yang memang benar-benar masyarakat, tetapi ada juga masyarakat yang memang sebagai pekerja seperti itu.
1: Itu beda untuk program atau fasilitasnya gimana, Bu, itu?
0: Untuk fasilitas sendiri masing-masing, Mbak. Kalau misalnya kalau untuk di OPD kan ada fasilitas percayaan pengen tadi, mungkin kayak kesediaan ruang latasi, kemudian jalur disabilitas. Nah, itu kan juga termasuk pengurus utamaan gender, Mbak.
1: Itu mungkin banyak yang enggak tahu juga tuh, Bu.
0: Benar.
1: Pengurus utamaan gender itu juga berfokus atau apa ya? Salah satu programnya juga mengurus orang disabilitas.
0: Benar. Jadi bukan hanya perempuan, laki-laki, anak, disabilitas juga termasuk di dalamnya. Seperti itu.
1: Oke. Berarti memang perlu koordinasi dengan banyak bidang ya, Bu ya.
0: Benar.
1: Nah, kalau untuk program pelatihannya tuh atau pemberdayaan di DSP 3 Anunukan yang untuk membantu perempuan atau mungkin single parent biar bisa mandiri, ada apa aja, Bu,
0: itu? Jadi kalau untuk itu kebetulan ada bidang di bidang sebelah, yaitu bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga. Alhamdulillah mereka sudah sekitar 2 atau 3 tahun, bukan, sekitar 5 tahunan mereka kewirausahaannya kayak sempat dulu itu pembuatan tas dari talikur ya seperti itu. Kemudian juga ada mengembangkan untuk batik lulantar tibu pelatihannya. Nah, saat ini mereka 2 tahun ini mereka lebih kayak pelatihan bakery ya, ini untuk terutama untuk perempuan-perempuan yang sebagai kepala keluarga. Nah, perempuan ini kan banyak sekali, perempuan sebagai kepala keluarga, perempuan penyintas kekerasan yang tadi korban KDRT tadi, banyak sekali perempuan-perempuan memang perlu bantuan kita. Nah, biasanya kita berkoordinasi dengan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga. Ini ada nih klien kita, dia istilahnya korban KDRT, kemudian bercerai dengan suaminya, tadinya hanya sebagai ibu rumah tangga. Nah, akhirnya kita bantu mereka untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Alhamdulillah, ya walaupun mungkin tertatih-tatih ya mereka berusahanya, alhamdulillah mereka sudah mulai bisa mandiri dengan membuka wirausaha di rumahnya mereka sendiri, seperti itu.
1: Kayaknya beberapa waktu lalu saya sempat lihat berita juga mendatangkan pengrajin dari Jogja atau apa ya, Bu ya, pengisi untuk pelatihannya itu. berarti sejenis seperti itu ya Bu ya?
0: Iya seperti itu, itu kayak misalnya kayak di UMKM mereka seperti itu. Nah kalau untuk di bidang kita, kita kebetulan kalau untuk kayak membatik Lulan Tatibu itu bekerja sama dengan Bunda Rahayu, ya kebetulan beliau juga apa istilahnya apa PKBM mereka, jadi dari segi pendidikan mereka juga membuka paket-paket sekolah. Ya sekolah paket seperti itu kayak Bu Rahayu. Nah sedangkan untuk kayak bakery sendiri, alhamdulillah dari bidang PPK, kami nyingkatnya PPK, saya kan bilang PPA nih. Kalau bidang PPK, bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga itu mereka bekerja sama dengan apa istilahnya kayak toko-toko bakery. Nah bekerja sama dengan itu untuk menjadi tutor mereka dalam ini apa istilahnya usaha ini apa pelatihan bakery ini seperti itu sih Mbak.
1: Soalnya tadi memang kalau PPA fokusnya untuk sosialisasi pencegahan ya Bu ya.
0: Sosialisasi pencegahan walaupun mungkin saat ini masih penanganan kasus. Tapi harapan kami tahun depan sudah ada UPTD yang akan menangani lebih spesifik. Ya keilmuannya juga alhamdulillah juga psikolog kita sebenarnya sudah ada. Mungkin nanti bisa dipusatkan di sana seperti itu. Mungkin pengaturan nanti masih dalam proses kita pengaturan seperti apa.
1: Saya jadi penasaran juga sih Bu. Kalau di Nunukan nih kasus bullying besar juga nggak Bu?
0: Wah luar biasa, bullying sangat banyak Mbak di sekolah-sekolah. Ya seperti saya katakan, namanya kekerasan bukan hanya fisik, misalnya dipukul, ditonjok, ditempeleng, apa itu, bukan hanya itu, verbal, misalnya kata, eh kami gendut, kami tidak suka dengan kamu, penampilanmu jelek, itu kan verbal, itu juga kekerasan. Kemudian dipalak, itu kan juga kekerasan dalam lingkungan sekolah. Kemudian juga dikucilkan. Nah, kemudian juga ada namanya kekerasan lewat media sosial. Nah, biasanya anak sekarang kan berbalas pantun nih di IG, di WhatsApp, di TikTok, saling menjelekkan si ini, si ini. Nah, itu juga termasuk dalam ranah kekerasan seperti itu. Jadi memang di sekolah-sekolah banyak sekali. Yang paling parah itu adalah pelabelan, stigmatisasi atau bahasa kerennya stigmatisasi, tetapi secara lebih ininya pelabelan. Misalnya nih, orang tuanya minta maaf nih ternyata pengedar sabu-sabu. Nah, kemudian di penjara biasanya itu kan ada saja nih tetangga-tangga mungkin kasak-kusuk, akhirnya sampailah ke telinga di lingkungan sekolah. Nah mungkin nanti dari teman-temannya melabelin anaknya, ih tidak usah berteman dengan anak itu, bapak itu pengedar sabu-sabu, itu kan pelabelan, tidak boleh. Itu termasuk kekerasan di dalam dunia pendidikan seperti itu Mbak.
1: Terus akhirnya yang dilakukan apa Bu untuk memfasilitasi, ya termasuk pasti korban jelas sama pelaku supaya tidak mengulangi lagi, atau masalah pelabelan itu gimana Bu? Nah,
0: jadi biasanya kita mendapat laporan dari pihak sekolah. Dari pihak sekolah, kalaupun tidak dari pihak sekolah, biasanya kita mendapat laporan dari forum anak. Alhamdulillah forum anak kami menyasar yang di tingkat SMP sampai SMA. Di seluruh kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan rata-rata anak-anak adalah, walaupun tidak semua di dalam sekolah tersebut ya sebagai anggota forum anak kita, tetapi ada perwakilan kita yang menjadi apa ya kepanjangan tangan kami. Jadi biasanya mereka bercerita nih, kita ada WhatsApp group atau kadang mereka japri, Bunda ini ada kejadian nih di sekolah kami begini-gini. Pihak sekolah misalnya, pihak sekolah kurang menanggapi, bagaimana nih Bunda? Biasanya kita mencoba menjembatani, bersilaturahmi ke pihak sekolah, menanyakan. Kan kalau kita misalnya menyurati resmi, rasanya kok lama masuk terlalu dalam ke dalam urusan pihak sekolah. Tapi apabila kita datang bersilaturahmi, mungkin apa ya, bertanya kecil-kecilan lah, ada kabar gini-gini, nanti biasanya alhamdulillah selama ini komunikasi kita dengan guru-guru BK yang di tingkat SMP dan SMA alhamdulillah terjalin sangat baik. Biasanya mereka guru-guru BK tersebut konsultasi nih, walaupun belum menyurati resmi, biasanya mereka menanya, Bunda ada kasus nih di sekolahan kami, bagaimana penanganannya, kalau penanganan lebih lanjut kami harus menyurat ke Bunda, biasanya seperti itu.
1: Soalnya bullying itu juga mau anak perempuan, anak laki-laki bisa jadi korban semua.
0: Benar,
1: iya kan Bu ya? Tapi untuk anak SD, TK itu gimana Bu?
0: Wah, kalau sekarang itu gimana? Mbak, untuk bullying bukan hanya tingkat SMA dan SMP, tingkat SD dan TK pun sudah ada Mbak.
1: Aduh.
0: Iya, jadi sangat luar biasa dunia kita sekarang. Minta maaf nih, apalagi kita kembali ke pola asuh orang tua. Orang tua yang sekarang ini mungkin merasa ingin kekinian, ya minta maaf nih, memberikan fasilitas HP kepada anak.
1: Terlalu dini ya Bu?
0: Benar, terlalu dini. Padahal makanya biasanya dalam sosialisasi apabila di pihak di tingkat sekolah ataupun biasanya selalu saya nyarin, ayo dong kalau sosialisasi jangan di anak-anaknya saja, tolong kalau misalnya ada pertemuan dengan orang tua misalnya di komite sekolah, undang dong kami, nanti kita sampaikan. Karena berapa kali kita sosialisasi, anak-anak rata-rata protes, bunda kenapa kami-kami saja sih dapat sosialisasi, yang kami-kami ini kan juga punya orang tua, kenapa tidak orang tuanya disosialisasikan. Biasanya anak-anak protes seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, biasanya dari pihak sekolah kalau ada pertemuan nih dengan murid-murid, misalnya diminta kayak kemarin apa MPLS ya, tingkat SMP, SMA. Jadi saya sampaikan pihak sekolah, izin Bu, mungkin kalau misalnya kedepannya ada kegiatan, misal komite sekolah, ada pertemuan orang tua, boleh dong kami diundang. Biasanya begitu kita sampaikan. Karena ya apalagi sekarang zamannya zaman canggih ya, biasanya kita mensosialisasikan kalau ke orang tua terkait penggunaan gadget yang aman. Kayak misalnya kita mengajari orang tua untuk menggunakan family link, jadi untuk mengontrol HP anak-anak kita. Jadi kita orang tua bisa melihat apa saja sih aktivitas dilakukan anak-anak dengan HP-HP-nya, dengan gadget Android-nya. Kemudian kita bisa memantau posisi anak di mana, apa saja yang dia download. Nah, kemudian juga kita bisa pembatasan dari usia untuk misal nih anak-anak usianya masih di bawah umur, dia ingin mendownload tontonan yang tidak sebuat usianya, itu bisa kita backup langsung di HP-HP kita. Jadi misalnya ada laporan di HP anak kita, dia mendownload atau mau menonton, minta maaf nih, film yang 17 tahun ke atas, itu ada laporan di HP orang tua, jadi kita bisa langsung blokir seperti itu. Kemudian kita bisa mengetahui, anak-anak sekarang kan biasanya kerja kelompok nih. Nah, kita orang tua taunya iya kerja kelompok dengan siapa, di mana gitu aja. Tapi kalau kita anak kita memegang HP nih, HP kita dengan HP anak kan terhubung, kita bisa ngeliat, oh benar dia kerja kelompoknya dekat SMP 1. Terkadang anak-anak kan habis kelompok belajar tidak izin lagi jalan, sudah dia ke jalan lingkar seperti itu. Jadi orang tua bisa mengontrol lewat HP-HP seperti itu, Mbak.
1: Mau enggak mau orang tua juga harus mengikuti teknologi,
0: harus,
1: ya, Bu ya.
0: Harus kekinian. Tapi sebenarnya untuk family link itu tidak perlu hal-hal yang canggih sih, maksudnya hanya mengonekkan email anak dengan email kita. Nanti kita ngajarin, Mbak. Kayak ini kebetulan bukan mengajari, saya sudah memakainya untuk anak saya nomor 3, nomor 4 sudah saya gunakan. Alhamdulillah mereka sudah dewasa, jadi sudah tidak menggunakan seperti itu. Walaupun mungkin terkadang saya suka ngelihat HP mereka, misal apa sih, ngapain sih gitu, seperti itu sih.
1: Soalnya memang pola asuh zaman dulu sama sekarang itu beda, nggak bisa disamain,
0: beda,
1: ya Bu ya.
0: Benar, beda. Sekarang kita mengontrol anak via WhatsApp, via paling kita nelpon kamu di mana. Tetapi dengan adanya family link itu kita bisa benar-benar mengontrol, istilahnya untuk mengontrolnya dalam hal yang positif, mengontrol untuk lebih mengarahkan anak-anak apabila takutnya dia berjalan ke arah yang salah seperti itu.
1: Tapi ada nggak sih Bu yang orang tua akhirnya terlalu mengontrol anaknya?
0: Ada Mbak, ada namanya orang tua yang overprotective, ada. Tetapi overprotective-nya juga harus hati-hati, jangan sampai anak merasa terkekang, merasa terpenjara dengan perhatian-perhatian kita. Walaupun memang semua orang tua niatnya ingin yang terbaik buat anaknya, tetapi dalam hal pengawasan juga harus kita antisipasi. Maksudnya perlu komunikasi nih dua arah, bukan hanya kamu harus harus seperti ini, harus tidak. Sekarang kita harus ada komunikasi dua arah, antara komunikasi dari anak inginnya seperti apa, kita orang tua seperti apa, dan harus duduk bersama seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan bersama.
1: Soalnya banyak juga saya lihat di sosial media kan, anak-anak sekarang juga udah mulai berani ngomong ya Bu, berani apa ya, beropini.
0: Benar.
1: Kalau orang tuanya tidak mau mendengarkan, akhirnya ya cuma satu arah tadi seperti yang Ibu bilang.
0: Makanya kan selalu ada istilah kids zaman now. Jadi kita sekarang mother father harus zaman now. Jadi emak-emak bapaknya juga harus zaman now. Minta maaf nih, jangan istilahnya kita zaman now-nya yang tadinya sibuk mengurus rumah tangga, ngurus anak, kemudian kita bergabung dengan sosialita misalnya. Yang kekinian itu bukan hanya itu, kekinian kita juga harus, mindset kita, cara berpikir kita juga harus kekinian. Apa istilahnya, pengetahuan kita juga harus kekinian. Jangan misalnya kita merasa sudah menggunakan gadget Android yang canggih, sudah pasti hebat, itu tidak juga. Kan semua itu kita yang menjalankan. Jadi kita juga harus punya dasar, harus punya ilmu bagaimana menjalankan gadget atau bagaimana mengontrol anak-anak kita lewat gadget-gadget kita seperti itu, Mbak.
1: Oke, memang fungsi pola asuh ini bisa dibilang core ya Bu, core benar, untuk mewujudkan benar kesetaraan gender itu.
0: Benar, benar.
1: Dan pola asuh tadi dimulai dari yang mengajari anaknya, memperlakukan benar anaknya setara,
0: benar,
1: sampai ke pengawasan yang tidak terlalu mengekang tadi,
0: benar,
1: ya Bu ya.
0: Benar, benar. fleksibel. Fleksibel istilahnya, fleksibel di sini saat kita keras, oke, kita keras, tapi pada saat kita istilahnya harus mengikuti keinginan anak, oke, kita ngikutin selama tidak ke hal-hal yang buruk seperti itu. Makanya kita fleksibel.
1: Oke, susah juga ya Bu jadi orang tua.
0: Benar, benar Mbak, susah. Apalagi sekarang kita ini orang tua, ya itu seperti saya katakan, kita harus kekinian. Karena kadang istilahnya kudet, kurang update gitu ya. Jadi memang sekarang ini kita orang tua, kalau dulu, makanya saya katakan dua arah, kalau dulu anak belajar dari kita. Ya, oke, karena kita orang tua, mungkin dalam pola asuh seperti. Tetapi kalau untuk hal kekinian kayak misalnya update hal-hal baru, pengetahuan baru, kemudian ilmu-ilmu baru, kita memang harus belajar. Jangan tidak usah malu kita belajar dengan anak-anak kita. Kayak saya sendiri, kalau dulu PPT saja mungkin ya, kalau untuk paparan, untuk bahan-bahan materi. Sekarang kita menggunakan Canva, saya juga belajar dari anak saya. Jadi, Mak, PPT Mama itu ketinggalan zaman, dia bilang gitu kan. Jadi sekarang ada Canva, Mak. Jadi Mama tinggal mencari bahan literasi, nanti tinggal Mama masukkan, gambarnya pun bisa beragam. Itu pun kekinian seperti itu. Jadi kita harus, intinya harus saling sharing lah. Anak belajar bagaimana pola asuh kita dalam keluarga, dan kita pun belajar dari anak bagaimana situasi kondisi kekinian anak-anak zaman sekarang. Seperti itu, Mbak.
1: Jatuhnya seperti saling menghargai satu sama lain ya, Bu.
0: Saling menghargai dan saling belajar.
1: Dan yang paling penting katanya kan anak belajar dari contoh ya, Bu.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya mau ingin anaknya tuh nanti paham konsep kesetaraan gender, ya dicontohkan dari orang tuanya.
0: Orang tuanya. Bagaimana pembedaan misalnya tugas. Kan sekarang emak tuh tugasnya dapur, sumur, tidak. Sekarang kan fleksibel kita perempuan. Kita juga bisa berkumpul dengan emak-emak, sesama emak-emak. Tetapi ya jangan melupakan tugas utama kita sebagai seorang emak-emak. Mungkin pembatasan diri kita, bagaimana kita berkumpul dengan sosialita kita, mungkin seperti itu. Dan bapak-bapak juga tidak boleh melarang, tidak boleh berkumpul, boleh, tetapi harus ada kesepakatan. Makanya intinya adalah saling kesepakatan, komunikasi yang baik, dan komunikasi itu bukan hanya satu arah tetapi dua arah, seperti itu.
1: Oke. Bapak-bapak juga gitu ya, Bu ya.
0: Memang
1: tugasnya mencari nafkah, tapi kalau bisa masak kenapa enggak?
0: Bisa masak, bisa menjaga anak. Misalnya kayak bapak-bapak pekerja nih, kan ibu-ibu biasanya kalau Dharma Wanita, PKK, nah mungkin pada saat bapak-bapaknya masih di rumah, ibu-ibunya ada kegiatan PKK atau Dharma Wanita, mungkin bapak-bapaknya bisa menolong menjaga anak, menemani anak, ya, atau memberi pelajaran pada anak dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah selama istri tidak di rumah, mungkin bisa dilakukan seperti itu, Mbak.
1: Jadi fungsi orang tua dan keluarganya utuh ya, Bu ya.
0: Benar.
1: Oke, Bu, sebagai penutup nih, apa pesan hangat dari Bu Endah untuk seluruh keluarga di Kabupaten Nunukan supaya bisa menciptakan rumah tangga yang setara, aman, dan saling mendukung?
0: Nasihat saya sebenarnya ada nasihat titipan nih. Hati-hati, jaga anak keluarga kita, karena LGBT sekarang makin marak ya. Bahkan kemarin, 2 hari yang lalu, kemarin juga saya lihat di Tarakan tuh sudah ada antiboti ya. Coba lihat di TikTok, lihat di IG, karena kebetulan saya punya teman, beliau Peksos, ketua pekerja sosial untuk wilayah Kalimantan Utara, jadi selalu update, dia mengirim berita, bahkan dia juga rutin di RRI untuk menginformasikan terkait LGBT ini. Hati-hati nih LGBT, karena di Tarakan sudah sangat marak, di Nunukan juga mulai marak ya, boti, buci, feme. Hati-hati dengan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua perhatikan bahasa tubuh anak-anak kita ya. Apabila dia mulai mengalami perubahan perilaku yang tadinya ceria, humble, kemudian menarik diri, ayo kita waspadai mereka, ada apa dengan mereka. Kita pendekatan dari hati-hati kepada anak-anak kita ya. Mungkin dengan hati-hati anak-anak merasa terlindungi, merasa aman, dan mau berkomunikasi atau terbuka terkait permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam lingkungan pertemanan mereka, seperti itu.
1: Oke, terima kasih nasihatnya Bu Endah. Sebetulnya ini pembahasannya seru sekali ya, dan masih banyak yang sebenarnya bisa di cover. Cuman karena hari ini kita fokusnya ke pemahaman soal konsep pengaruh utamaan gender. Baik. Jadi kita fokus ke sana, dan semoga yang tadi sudah mendengarkan ya, pendengar bisa mengambil ilmunya, terus bisa diterapkan juga di, mungkin untuk orang tua yang lagi mendengarkan, bisa diterapkan di pola asuhnya, untuk guru-guru juga mungkin bisa ke anak didiknya, seperti itu. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya Ibu atas penjelasannya yang informatif dan menarik sekali hari ini. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih banyak Anda telah mengikuti segmen obrolan pengaruh utamaan gender dengan topik mengenal pengaruh utamaan gender di masyarakat. Semoga informasi yang telah dihadirkan melalui obrolan siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita sedikit lebih paham lagi mengenai apa itu pengaruh utamaan gender, wujud dan bagaimana penerapannya di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Nunukan. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan bahwa nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan partisipasinya juga. Jumpa lagi dalam segmen obrolan pengaruh utamaan gender selanjutnya. Saya Rista dan juga Ibu Endah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
4: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
3: Coba lihat si Johan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal gak pernah juga kulihat dia kerja.
4: Al, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
3: Apalagi kudet nih, gak ngertinya, ah.
4: Kudet tuh kurang update, Ba Jong.
3: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
4: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
3: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
4: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
3: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Konon, menurunkan berat badan dapat membantu mengatasi nyeri lutut. Bagaimana bisa? Tahukah Anda, berat badan berlebih membuat sendi-sendi pada tubuh, khususnya lutut, mengalami peningkatan tekanan. Nah, peningkatan tekanan ini berdampak pada rusaknya kartilago atau jaringan dalam tubuh yang melindungi sendi, sehingga menyebabkan peradangan pada sendi. Setiap penurunan berat badan sebesar 0,5 kg, maka beban lutut juga akan berkurang sebanyak 1,5 kg. Bayangkan, jika Anda mampu mengurangi berat badan lebih banyak, tentu beban lutut akan semakin berkurang. Pilihan terapi untuk mengatasi nyeri lutut memang beragam. Namun, dengan menurunkan berat badan, Anda dapat merasakan manfaat kesehatan yang lebih luas. Ayo, sayangi sendi Anda!
1: Itu orang itu.
2: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
2: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
3: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nek?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan siang ini edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Wah, gak kerasa ya, tinggal seminggu lagi nih kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kira-kira nih pendengar, udah ada persiapan apa aja nih? Apakah di desanya udah mulai pasang bendera, mungkin lampu-lampu, atau bahkan mungkin udah ada rencana mau mengadakan lomba kali ya? Kalau dulu saya waktu masih kecil suka banget ikut lomba sepeda hias. Ya, sebenarnya yang menghias orang tua sih, saya cuma membantu mengelim-ngelim sedikit lah. Tapi seru banget dan itu memorable buat saya. Kalau pendengar kira-kira suka waktu dulu ikut perlombaan apa nih? Saya jadi penasaran. Boleh dong bagi pengalamannya di WhatsApp RRI Nunukan, atau nanti pas Pro Dangdut kali ya kita ngobrolin soal itu, kayaknya asik nih. Kita kembali mengenang masa-masa merayakan 17 Agustusan waktu zaman kecil, atau bisa jadi pas udah di usia sekarang pun masih ikut merayakan, kan gak ada masalah ya. Dan pendengar, tadi sudah kami hadirkan ya pengaruh utamaan gender untuk Anda. Mungkin yang tadi ketinggalan siarannya bisa ditonton lagi di YouTube RRI Nunukan, karena untuk live obrolannya masih kami simpan di YouTube kami ya. Jadi nanti bisa dicek aja di YouTube RRI Nunukan. Dan di siang hari yang super cerah ceria ini, saya sekali lagi kembali mengingatkan Anda untuk jangan lupa pakai sunscreen, perlindungan kulit, masker, supaya kulit Anda itu bisa terlindungi. Karena memang salah satu yang menyebabkan kulit kita cepat keriput, terus kemudian

6 kopi unik hanya ada di Indonesia. Indonesia punya racikan kopi menarik dengan keunikan bahan dan penyajiannya yang khas hanya ada di Indonesia. Yang pertama adalah kopi Tabalek Aceh. Kopi ini disajikan dengan gelas dalam posisi terbalik. Yang kedua, kopi Takar Mandailing Natal. Disajikan dengan cangkir dari batok kelapa yang sudah dibersihkan. Ketiga, kopi Talua Padang. Disajikan dengan tambahan sebutir kuning telur pada kopi. Yang keempat, kopi Jos Yogyakarta. Racikan kopi yang dicelupi arang panas. Yang kelima,

0: pertama, kopi kawat daun tanah datar. Dibuat dari seduhan daun tanaman kopi seperti teh. Dan yang keenam, kopi durian Lampung. Racikan kopi ditambah buah durian. Sudah pernah merasakan yang mana?
1: Din, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
2: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
1: Hey Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
2: Gak usah, Din. Orang Din ada cleaning servisnya kok.
3: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan.
1: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah. Di sini nih tempatnya.

Indonesia, kebayang nggak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kala para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas, misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kala pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadang kala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wirausaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Indonesia. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Luka.
2: Baik, pendengar, ada informasi untuk Anda nih, khususnya mungkin yang punya investasi emas ya, atau suka mengumpulkan emas nih. Nah, awal pekan ini harga emas Antam dan Buyback masih stabil, pendengar. Harga emas Antam di logam mulia tercatat tidak mengalami pergerakan pada perdagangan hari Senin 8 Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari tidak berubahnya harga jual serta nilai buyback setelah turun pada perdagangan beberapa hari terakhir. Menurut daftar resmi logam mulia, emas batangan Antam ukuran 1 gram dijual Rp2.690.000, sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp2.511.000 per gram. Kemudian untuk ukuran 10 gram, emas Antam dibanderol Rp26.395.000 dengan buyback Rp24.723.350. Untuk stabilnya harga emas ini, harga emas Antam menunjukkan pergerakan logam mulia masih cenderung tertahan pada awal pekan. Pelaku pasar pun diperkirakan terus memantau perkembangan harga sebelum melakukan transaksi. Nah, pendengar, kalau Anda ingin tahu seperti apa harga emas Antam perpecahan dari data yang dirilis logam mulia pada hari Senin 10 Agustus 2026 ini, Anda bisa cek informasinya di laman rri.co.id. Di sini sudah dituliskan dari mulai pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram. Dan Anda juga bisa membaca informasi ekonomi lainnya, pendengar. Selain emas, itu juga ada banyak informasi lainnya, misalnya soal IHSG, kemudian ada juga katalis positif yang jadi pendorong penguatan rupiah. Mungkin setelah ini akan saya bahas dari IHSG ya. Saya bagikan informasi keuangannya untuk Anda sesaat lagi.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putonghua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual, dan keterangan

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Ya, oke, pendengar, sesuai janji saya tadi ya. Berikut informasi mengenai IHSG untuk Anda. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia BEI hari ini diperkirakan akan bergerak di zona positif. Akhir pekan kemarin, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup naik 1% ke level 6.409. Sejumlah faktor yang akan mempengaruhi sentimen pasar adalah turunnya peluang kenaikan suku bunga The Fed, termasuk penguatan harga emas dan koreksi harga minyak akan menjadi katalis positif bagi pergerakan IHSG. Ucap tim Pintrako, tim analis Pintrako Sekuritas. Kemudian di dalam negeri, pasar menantikan sejumlah data ekonomi diantaranya data indeks keyakinan konsumen atau IKK, kemudian data penjualan retail dan penjualan sepeda motor dan mobil. Sementara itu, penyedia indeks global MSCI akan melakukan rebalancing pada 12 Agustus dan perubahannya berlaku efektif 31 Agustus 2026. Namun kata tim Pintrako, MSCI masih mempertahankan pembekuan penambahan saham baru Indonesia. Dari faktor eksternal, tim analis Pintrako mencatat harga minyak mentah menguat sekitar 1% pada perdagangan Jumat kemarin. Pelaku pasar menantikan negosiasi antara AS, Iran, serta negara-negara di Timur Tengah mengenai akses ke Selat Hormuz. Sedangkan harga emas menguat pada level tertinggi selama 7 pekan di level 4.336 US dollar per troy ounce. Probabilitas The Fed akan mempertahankan suku bunga tetap pada pertemuan September mendatang menjadi 60,4% dari 43,2%. Ekspektasi itu disebabkan oleh data tenaga kerja Amerika Serikat yang di bawah perkiraan. Data tenaga kerja non-farm payrolls di luar dugaan mencatat pengurangan 23.000 lapangan kerja pada Juli 2026. Selanjutnya, Amerika Serikat akan merilis dari indeks harga konsumen, indeks harga produsen, serta data penjualan retail. Data-data tersebut juga akan mempengaruhi sentimen pasar. Itu tadi informasi mengenai IHSG yang diperkirakan bergerak di zona positif hari ini. Dan mendengar, nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga. Untuk Anda yang ingin tahu perkembangan berita olahraga dari dalam dan juga luar negeri, jangan lupa nanti didengarkan siarannya ya. Terus juga Anda bisa mendengarkan via terestrial, baik melalui frekuensi 96,3 untuk yang berada di wilayah Nunukan, kemudian di 91,5 untuk Anda yang ada di Sebatik, dan juga 92,7 untuk Anda yang ada di Krayan. Selain itu, untuk yang berada di wilayah luar Kabupaten Nunukan maupun luar Indonesia bisa mendengarkan siaran RRI Pro 1 Nunukan via streaming pendengar di portal resmi kami, yaitu www.rri.co.id, atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital nih, yang bisa di-download dan di-install secara gratis ya, lewat Play Store ataupun App Store. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Tahukah Anda? Ternyata sabun bisa membantu deteksi benjolan payudara. Saat mandi, sebenarnya kita bisa memeriksa ada tidaknya benjolan atau perubahan tertentu di payudara kita dengan menggunakan sabun, karena sifat sabun yang licin. Saat wanita menstruasi, seringkali terjadi perubahan fisik di payudara. Ulangi pemeriksaan pada hari ke-7 atau ke-10. Kalau masih tetap ada benjolan, segera lakukan USG dan pemeriksaan. Untuk wanita yang di bawah umur 35 tahun, rutin memeriksakan payudara sendiri. Sadari. Ahli kesehatan menyarankan kaum hawa melakukan sadari periksa payudara sejak dini.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, rundukan saatnya kami hadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta untuk Anda.

dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners dalam duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karasov di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.

0: 看翻滚的
1: Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya mereka telah cetak itu satu ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: saya mendatangkan back dari timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden, Luis Campos dan juga pelatih.

Pada 2015, Dinda sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Catalunya tersebut, Dinda dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Dinda kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Dinda menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

yang memboyong back timnas Inggris Trevor Halotak dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Baik berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Halotak bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah. Ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Chalobah. Chalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Chalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Dia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

Dengar RRI, Coco Kalsua cukup rempah final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Cordova dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Coco kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Dari peringkat 4 dunia itu, belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Cordova, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Selesai laga, Gauff menyebut artis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.

Fitur ketujuh pada musim 2020 sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Kai akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ealan 6-4, 6-0 pagi ini.

0: Cinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Indonesia Circuit Superstock tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liana Dia menyampaikan laporannya.
1: It is Fernandez who wins the British Grand Prix.

Sementara

untuk lalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kerja dalam, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan tinggal, seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat tindak selanjutnya meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Susi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. Pssi melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2020. Susi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan ketua umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco dan pelatih. Ini Susi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Selain itu, Pakaian Kemayoran akan berada di serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan.

China, ASEAN Petrol's Getting Championship 2026 di Dehua County, Kota Guangzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7-9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Atalia Rizky Prasetya menjadikan satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim Rio Putra bersama Fathia Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

Asisten Kapol Dikas 2020 dari 34 Polda dan 304 Polri. Peristiwa menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.

dan duta keamanan. Apa kepentingan yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. Esports Kapolri Cup 2020 menghadirkan berbagai

Humas Kapolri Cup 2026 tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rela As panggilan nomor 165/PDT.G/2026/NNK. Pada hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2026, saya Krisna Riandru sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Nunukan atas perintah hakim dalam perkara nomor 165/PDT.G/2026/PA.NNK. Telah memanggil Hasril bin Moleng, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di dahulu beralamat di Pembeliangan RT 003, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 10 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Giliran sidang sesuai urutan antrian sidang. Tempat, ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan Komplek Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mirnawati binti Amir sebagai penggugat melawan Hasril bin Moleng sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu RRI Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Tapi ku tahu kita tak pernah satu. Arti caramu mencintaku.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Biaya politik mahal dinilai masih jadi tantangan demokrasi Indonesia. Biaya politik mahal dinilai masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia hingga kini. Direktur Eksekutif Literasi Polisi Indonesia, Politik Indonesia maksud kami, atau LPI, Ujang Komarudin mengatakan, ongkos politik tinggi berpotensi memicu praktik korupsi kepala daerah. Menurut Ujang, demokrasi Indonesia membutuhkan pembenahan melalui penguatan sistem politik dan penegakan hukum. Pendidikan masyarakat juga perlu diperkuat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Ujang menilai partai politik juga perlu membenahi sistem rekrutmen pemimpin secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, praktik mahar politik dapat membuka ruang korupsi sejak proses pencalonan kepala daerah. Ia menjelaskan biaya pencalonan kepala daerah mencakup berbagai kebutuhan selama proses kontestasi politik. Biaya tersebut antara lain kampanye, saksi, operasional, mahar politik, hingga praktik politik uang. Menurut Ujang, besarnya ongkos politik dapat mendorong pejabat terpilih mencari kembali biaya melalui penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut juga berpotensi mendorong penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah. Ujang menegaskan, pembenahan demokrasi membutuhkan penegakan hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merata serta reformasi partai politik juga diperlukan untuk menghasilkan kepemimpinan berkualitas. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih mahalnya biaya politik dalam sistem pemilu Indonesia. Menurutnya, pemilu seharusnya dirancang dengan ongkos politik yang lebih murah. Prabowo mengatakan biaya politik mahal menjadi salah satu sumber korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 5 Desember 2025.

Indonesia. Baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Tahukah Anda, dari dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan, bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman. Inilah tiga dampak pencemaran lingkungan. Pertama, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan industri, perusahaan, dan kendaraan bermotor. Hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Akibat pencemaran air ini, tentu saja terganggunya kehidupan makhluk yang hidup dalam habitat air, seperti ikan sungai dan laut yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh manusia. Justru memiliki racun yang berbahaya, bukan hanya sakit perut, tapi bisa berakhir keracunan dan menyebabkan kematian. 3. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah disebabkan oleh kegiatan penumpukan atau pembuangan kotoran hingga limbah bentuk padat atau cairan, sehingga menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap, lingkungan yang penuh lalat, kotor, dan juga kumuh, yang menyebabkan hingga timbulnya beberapa penyakit seperti sesak napas, demam berdarah, dan malaria.
1: Ya ampun, Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
2: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
1: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
2: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
1: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
2: Asik, Farel.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda tahu nggak kalau ternyata kemarin tanggal 9 Agustus adalah Hari Masyarakat Adat Sedunia 2026 loh? Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia diperingati setiap 9 Agustus untuk meningkatkan perhatian dunia terhadap hak, keberadaan, dan kesejahteraan masyarakat adat. Pada 2026, peringatan ini mengatakan

penduduk asli yang berlangsung pada 9 Agustus 1982. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran global mengenai pentingnya perlindungan hak masyarakat adat. Pesan tersebut mencakup penghormatan terhadap identitas, budaya, tradisi, serta hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Masyarakat adat dikenal sebagai penjaga sekaligus pewaris berbagai budaya dan pengetahuan yang berkembang secara turun-temurun. Mereka memiliki karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda, meskipun hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Dalam sejarahnya, masyarakat adat menghadapi berbagai persoalan terkait pengakuan identitas, hak atas tanah, wilayah, serta pengelolaan sumber daya alam tradisional. Kondisi tersebut membuat masyarakat adat di berbagai wilayah dunia masih menghadapi kerentanan dan kesenjangan dalam pemenuhan hak. Komunitas internasional kini semakin menyadari perlunya kebijakan dan langkah khusus untuk melindungi masyarakat adat. Upaya tersebut diperlukan agar hak mereka tetap dihormati, sekaligus menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan cara hidup yang telah diwariskan antar generasi. Melalui Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2026, PBB mengajak masyarakat dunia memberikan perhatian lebih terhadap peran masyarakat adat dalam menjaga kehidupan dan kesejahteraan komunitas. Peringatan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya membangun lingkungan yang menghormati keberagaman, kesetaraan, serta hak masyarakat adat.

0: diproses dan digarami, dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun, tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu, aku tetap bahagia kok.
1: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih garis keras pendukung tim Samba.
3: Ya itu kan kalau gua mah Der Panzer kali.
4: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
3: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

menikmati dan melestarikannya, siapa lagi? Cinta Indonesia dengan kekayaan kulinernya. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Oke, pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. Pasar terapung Lok Bainten jaga pangan dan tradisi. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada kemampuan memproduksi bahan pangan, tetapi juga kelancaran distribusi hingga sampai kepada masyarakat. Di Kalimantan Selatan, Pasar Terapung Lok Bainten di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar menjadi salah satu contoh perdagangan tradisional yang mendukung distribusi pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Setiap pagi, puluhan jukung memenuhi aliran Sungai Martapura membawa hasil pertanian, perkebunan, perikanan, buah-buahan, makanan tradisional hingga produk olahan masyarakat. Aktivitas perdagangan di atas sungai tersebut tidak hanya menjadi ciri khas Kalimantan Selatan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sungai tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan dan perekonomian masyarakat Banua. Aktivitas pasar berlangsung pada pagi hari ketika pedagang dan pembeli berinteraksi di antara jukung yang bergerak mengikuti arus sungai. Suasana tersebut menjadi daya tarik tersendiri karena kegiatan ekonomi, kehidupan sungai, dan wisata budaya berlangsung dalam satu ruang yang sama. Pedagang membawa komoditas dari petani, pekebun, nelayan, dan pelaku UMKM di sekitar kawasan sungai untuk ditawarkan langsung kepada masyarakat dan wisatawan. Pola perdagangan ini memperpendek rantai distribusi sehingga hasil produksi lebih cepat sampai kepada konsumen. Sementara pedagang memperoleh akses pasar dan pendapatan dari barang yang dijual. Perputaran komoditas setiap pagi membuat hasil produksi masyarakat memiliki pasar dan membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Aktivitas tersebut menunjukkan pasar tradisional tidak sekedar menjadi tempat transaksi, tetapi juga bagian dari mata rantai ketahanan pangan yang menghubungkan produsen, pedagang, dan pembeli. Di tengah perkembangan teknologi, perdagangan tradisional juga mulai beradaptasi dengan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Berdasarkan data Bank Indonesia yang dilansir dari bi.go.id, hingga April 2026, QRIS telah digunakan oleh 63 juta pengguna dan lebih dari 45 juta merchant dengan mayoritas merchant merupakan pelaku UMKM. Pada triwulan 2 2026, volume transaksi QRIS tumbuh 100,12% secara tahunan atau year on year. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital oleh masyarakat dan pelaku usaha termasuk usaha mikro dan kecil. Dalam transaksi QRIS, penjual bertindak sebagai merchant yang menyediakan dan menampilkan kode QRIS miliknya. Pembeli kemudian menggunakan aplikasi pembayaran dari penyedia jasa pembayaran yang berizin Bank Indonesia atau memindai kode, memasukkan nominal, dan mengonfirmasi pembayaran. Keberadaan Pasar Terapung Lok Bainten memperlihatkan bahwa pelestarian budaya, ketahanan pangan, pariwisata, dan transformasi ekonomi digital dapat berjalan beriringan. Distribusi hasil bumi melalui jukung menjaga hubungan produsen dan konsumen, sedangkan QRIS memberikan pilihan transaksi praktis bagi penjual dan pembeli. Penguatan pasar terapung tidak cukup hanya dengan mempertahankan aktivitas jual-beli di atas sungai. Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga terkait perlu menjaga kualitas komoditas, kebersihan lingkungan, keamanan pangan, serta meningkatkan literasi digital agar pasar tradisional mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pasar terapung Lok Bainten bukan hanya ruang transaksi ekonomi, tetapi juga cermin kehidupan masyarakat sungai di Kalimantan Selatan. Dengan mempertahankan tradisi, memperkuat distribusi pangan lokal, dan memanfaatkan teknologi pembayaran secara aman, pasar terapung dapat terus menjadi bagian penting dari ekonomi sekaligus identitas budaya Banua.

0: Indonesia kaya akan seni dan budaya, termasuk di dalamnya adalah tarian. Salah satunya yaitu Tari Zapin. Tari Zapin ini berasal dari pengaruh budaya Arab Zapin yang masuk ke Indonesia. Budaya tersebut kemudian beradaptasi dengan budaya lokal suku Tidung. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zafan, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Zapin ini biasanya dikreasikan untuk persembahan dalam acara adat. Gerakan badan dan gerakan kaki penari Zapin menggambarkan keteguhan, kekompakan, dan kelincahan yang merupakan semangat tarian Zapin khas suku Tidung. Tarian ini menceritakan tentang jalinan persahabatan dan kegembiraan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan siang ini edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, sesaat lagi nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Nunukan Siang yang akan mengupdate berita di wilayah Kabupaten Nunukan untuk Anda pendengar. Sesaat lagi.

0: Lubak Layar. Lubak Layar adalah makanan khas tradisi suku Dayak Lundayeuh dengan bentuk layaknya lontong pada umumnya. Dibuat dengan nasi putih dan dibungkus dengan daun pisang-pisangan. Lubak Layar biasanya digunakan pada acara pesta pernikahan, kematian, maupun acara adat. Meski bahannya sama-sama dari beras, namun karena beras yang digunakan adalah beras adan dari Krayan yang dihasilkan dari pertanian organik, membuat rasa lubak layar terasa lebih gurih dan sedikit terasa manis dibanding dengan beras biasa. Untuk membungkus lubak layar ini, harus menggunakan daun itip, yaitu daun dari jenis pisang-pisangan yang biasanya ditanam untuk taman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bau harum yang khas pada makanan tersebut.
1: Pro 1 Nunukan.

Upai Semaring adalah leluhur bagi kaum Dayak Lundaya. Legenda ini menjelaskan asal-usul Dayak Lundaya yang ada di Sarawak dan Sabah yang merupakan migrasi dari daerah Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Upai Semaring adalah seorang sakti mandraguna bertubuh yang sangat besar yang

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kita mulai melakukan penahanan fisik. Nah, jadi jalan yang tadinya wewenang provinsi karena minta maaf sampai hari ini tidak ada pergerakan dari provinsi ya, belum ada tindak langsung.
2: Rumah benda itu untuk warga yang tidak mampu, ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu mungkin dari SPPH atau surat alas haknya yang jadi syarat utama.
0: Sari. Sari berita. Pemkab Nunukan turun tangan memperbaiki secara darurat 5 titik jalan provinsi yang rusak parah di Krayan Selatan. Puluhan rumah warga di Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya.

0: Pendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi terkait Pemkab Nunukan turun tangan memperbaiki secara darurat 5 titik jalan provinsi yang rusak parah di Krayan Selatan, mengingat belum adanya penanganan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan penanganan darurat terhadap 5 titik jalan rusak parah di Krayan Selatan. Upaya ini dilakukan agar akses jalan kembali dapat dilalui kendaraan, sambil menunggu penanganan permanen dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kasubid Penyelamatan BPBD Kabupaten Nunukan Hasanuddin mengatakan, penanganan fisik mulai dilakukan pemerintah daerah untuk membuka kembali akses yang terputus. Menurutnya, langkah tersebut terpaksa dilakukan karena hingga saat ini belum ada penanganan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2: Berikan bantuan sebagai dampak dari longsor ke warga, ya, dampak langsung karena terisolir. Yang kedua, kita mulai melakukan penanganan fisik. Nah, jadi jalan yang tadinya wewenang provinsi, karena minta maaf sampai hari ini tidak ada pergerakan dari provinsi, ya, belum ada langsung, kami secara darurat melakukan penanganan oleh kabupaten, dinas terkait PU yang akan melaksanakan pekerjaan itu.
1: Hasanuddin menjelaskan ada 5 titik jalan penghubung di Krayan Selatan yang mengalami kerusakan parah. Titik-titik tersebut akan ditangani secara darurat, terutama pada bagian jalan yang sulit atau tidak dapat dilalui kendaraan.
2: Hanya darurat, jadi kita darurat ini artinya mengerjakan spot-spot titik-titik yang memang rusak berat, yang di situ mobil tidak bisa lewat. Nah, itu kita perbaiki. Kita perbaiki supaya tujuannya apa? Kita memang tidak permanen. Minimal jalan ini bisa dilewati lancar oleh kendaraan yang tadi membawa logistik dari Longbawan ke Longlayu.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan menyebut penanganan darurat ini hanya menjadi solusi jangka pendek. Perbaikan secara menyeluruh dan permanen masih menunggu penanganan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku pihak yang berwenang atas jalan tersebut. Salma Amin melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, puluhan rumah warga di Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Bantuan diperuntukkan bagi warga yang masuk desil data sosial ekonomi pemerintah. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
4: Lurah Nunukan Barat Raymondus bin Giogerius menyampaikan sebanyak 39 rumah warga di Kelurahan Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Jumlah tersebut dibagi 3 tahap, yakni tahap pertama sebanyak 14 rumah yang sudah mencapai 90%, tahap kedua sudah mencapai 80% dan ada yang 30%. Untuk tahap ketiga, minggu depan baru mulai diproses pengerjaannya karena bahan materialnya belum masuk, apalagi baru selesai sosialisasi, tinggal penentuan toko materialnya belum ditentukan.
5: Kalau rumah di benda itu untuk warga yang tidak mampu, ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu mungkin dari SPPH atau surat alasaknya yang jadi syarat utama, alasak surat tanah. Setelah itu belakangan baru kami dapat informasi juga ada penentuan desil juga di situ. Jadi desil di bawah 5 ke bawah itu bisa dibantu. Tapi di lapangan kan beda nih, tidak sesuai desil. Misalnya kalau desilnya tinggi tapi keadaan di lapangannya harus dibantu, kan harus memang harus dibantu, ya kan? Jadi kita argumen dulu di situ untuk sama mereka ya, supaya bisa dibantu, karena kalau desilnya tinggi ternyata di lapangan memang harus kita bantu, ya harus kita bantu.
4: Ia juga mengatakan kebanyakan yang mendapatkan bantuan ini adalah pekerja harian pengikat rumput laut, berpenghasilan rendah atau warga kurang mampu. Bantuan ini sudah tepat sasaran karena tim sudah melakukan pengecekan di lapangan dan melihat langsung rumah warga yang bisa mendapatkan bantuan.
5: Ya pastinya begitu, ya biar masyarakat memiliki rumah kan. Jadi itulah mungkin kehadiran pemerintah di situ untuk membantu mereka supaya mereka juga bisa memiliki rumah, walaupun sederhana tapi itu kan sudah rumah sendiri.
4: Ia berharap kedepannya tetap berlanjut karena ada tahap keempat. Saat ini dalam proses pemberkasan tahap ketiga yang sudah masuk ke Dinas Perkim Kabupaten Nunukan, dengan harapan tidak ada permasalahan pada saat bedah rumah nanti. Delita Reri melaporkan.
0: Di sisi lain, Dinas Sosial P3A Nunukan mengungkap penyebab anomali data DTSN. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
6: Isu terkait data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN menjadi topik yang paling banyak dikeluhkan dan dipertanyakan oleh masyarakat. Kepala Dinsos P3 Kabupaten Nunukan, Farida Aryani, menjelaskan terdapat perbedaan signifikan antara sistem lama data terpadu kesejahteraan sosial dengan DTSN yang berlaku berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025. DTKS sebelumnya hanya mencakup desil 1 sampai desil 4 dan mengecualikan aparatur sipil negara. Sistem DTSN kini merangkum seluruh lapisan masyarakat dari desil 1 hingga desil 10 yang dikategorikan mulai dari sangat miskin, miskin, sedang hingga sejahtera. Data tersebut kini digunakan secara terpusat oleh 25 kementerian. Farida juga tidak memungkiri proses transisi ini kerap menimbulkan anomali di lapangan akibat administrasi kependudukan warga yang belum diperbarui secara mandiri. Misalnya kartu keluarga yang belum diupdate terkait anggota keluarga yang sudah lulus kuliah, bekerja, atau berstatus ASN. Akibatnya ada kasus di mana ASN justru tercatat masuk dalam desil 3. Sebagai solusi, masyarakat kini dapat melakukan pengecekan status secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
7: Nah, mungkin data itu kembali data yang lama, maklumlah kartu keluarga kan tidak merubah sejauh mana orang itu yang sudah sejahtera atau belum sejahtera, atau yang sudah PNS atau belum PNS. Kedua lagi yang sudah sekolah atau yang melanjutkan pendidikan tidak berubah itu. Nah, jadi akhirnya kita kembali lagi, ada yang tadinya sudah harus desil 6, masuklah ke desil 3. Tempat di tempat saya ini ada 2. Ada 2 PNS, ASN yang masuk dalam desil 3.
6: Kabupaten Nunukan saat ini ditunjuk sebagai salah satu dari 109 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi percontohan sistem online bantuan sosial.
7: Dari 109 kabupaten kota, kita menjadi percontohan untuk mensistemkan online bantuan sosial.
6: Untuk memaksimalkan validasi data, Dinsos P3A telah melatih pekerja sosial masyarakat atau PSM dan pendamping PKH, di mana kedepannya pihak Dinas Sosial berencana melibatkan ASN di lingkungan sekitar serta masyarakat luas untuk membantu melakukan ground check atau verifikasi lapangan. Kendati demikian, Farida menegaskan, penentuan skor desil secara mutlak merupakan kewenangan pusat BPS pusat. Farida menyebutkan bahwa sistem penilaian BPS saat ini menggunakan sekitar 31 indikator berbasis nomor induk kependudukan. Hal tersebut membuat penilaian bantuan sosial menjadi jauh lebih komprehensif, transparan, dan mendeteksi kondisi real ekonomi warga secara menyeluruh. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan Siang. Pendengar, Balai Perhutanan Sosial Kutai Kartanegara menyelenggarakan forum group discussion penanganan dan penetapan hutan adat dan persiapan identifikasi masyarakat hukum adat. Kembali Deli Tareri menurunkan laporannya.
4: Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkap Nunukan Juni Mardiansa mengatakan, Kabupaten Nunukan adalah rumah bersama bagi berbagai suku, agama, dan budaya. Keberagaman ini merupakan kekuatan fundamental yang wajib dijaga melalui semangat persaudaraan, gotong royong, dan toleransi. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat atau MHA beserta wilayah kelolanya merupakan amanat konstitusi dan kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan keadilan tenurial, kelestarian hutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8: Kita berharap pelaksanaan FGD ini bisa berlangsung secara efektif dan produktif ya, sebagai bahan dalam kita melaksanakan tahapan untuk identifikasi masyarakat hukum adat dan pengusul hutan adat. Jadi saya berharap peserta rapat pada hari ini dapat bisa menyampaikan beberapa informasi-informasi kepada tim yang saat ini berada bersama kita dari Balai Perhutanan Sosial Kutai Kartanegara beserta tim-tim yang lain.
4: Ia juga mengatakan seringkali persoalan sengketa muncul bukan karena adanya niat yang buruk, melainkan akibat ketiadaan kepastian regulasi yang mengatur, salah satu permasalahan yang berpotensi dapat terjadi terkait proses tahapan penetapan batas wilayah hutan adat adalah adanya tumpang tindih batas-batas wilayah.
8: Untuk memberikan masukan, saran, pendapat ya terkait masalah akan dilaksanakan identifikasi dalam persiapan penetapan status hutan adat di Kabupaten Nunukan ini. Sekira itu.
4: Ia berharap bahwa jika wilayah hutan adat beserta batas-batas wilayah telah teridentifikasi dengan jelas dan telah disepakati bersama serta telah ditetapkan, kedaulatan masyarakat hukum adat atas ruang hidupnya akan lebih terjamin secara hukum dan hutan adat dapat dikelola secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat adat tanpa bayang-bayang potensi permasalahan konflik tenurial. Dali Tareri melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Mengawali kepengurusan baru, Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk membidik juara umum pada ajang kompetisi biliar tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Kepengurusan baru Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, POPSI Kabupaten Nunukan, resmi dilantik untuk periode 2026 hingga 2030. Mengawali periode baru, pengurus POPSI Nunukan berkomitmen untuk membidik juara umum pada ajang kompetisi biliar tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Ketua terpilih POPSI Kabupaten Nunukan, Aswar, mengatakan, kepengurusan baru memiliki ambisi besar untuk membawa atlet Nunukan meraih prestasi hingga menjadi juara umum Sekaltara. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui penguatan pembinaan atlet, peningkatan kualitas latihan, serta melakukan seleksi berkelanjutan untuk menjaring bibit-bibit berkualitas.
10: Menyadari amanah sebagai ketua terpilih cabang olahraga biliar Kabupaten Nunukan masa periode 2026 sampai 2030. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai pengurus, tanggung jawab yang besar. Tapi saya yakin dengan dukungan teman-teman semua pengurus dari senior maupun yang pemula-pemula, insya Allah biliar bisa menjadi juara umum Sekaltara.
9: Selain itu, kepengurusan baru POPSI Nunukan juga akan berupaya menyediakan fasilitas meja biliar berstandar nasional di Kabupaten Nunukan. Fasilitas tersebut penting untuk menunjang proses latihan para atlet agar dapat menjalani latihan dengan sarana yang sesuai standar nasional. Aswar mengatakan, selama ini para atlet masih menjalani latihan dengan menyewa fasilitas meja biliar. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan intensitas latihan atlet. Karena itu, ia juga berharap adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memfasilitasi sarana latihan yang lebih memadai.
10: Kita akan berjuang bersama Pemda dan KONI untuk menghadirkan meja biliar standar nasional di Nunukan agar atlet kita latihan dengan fasilitas yang layak.
9: Ia menambahkan, POPSI Nunukan juga akan rutin menggelar berbagai kejuaraan biliar di Kabupaten Nunukan. Berbagai kejuaraan yang digelar nantinya akan menjadi wadah untuk mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding para atlet, sekaligus menjadi bagian dari upaya pengembangan olahraga biliar di daerah. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemkab Nunukan turun tangan memperbaiki secara darurat 5 titik jalan provinsi yang rusak parah di Krayan Selatan. Puluhan rumah warga di Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga.
2: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
1: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
3: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nurukan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan siang ini. Dan sekarang Anda tengah mendengarkan segmen yang Anda tunggu-tunggu ya, segmen kesayangan kita, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, di segmen ini nanti akan kami hadirkan berbagai lagu dangdut yang akan menghibur sore hari Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pastikan untuk dengarkan selalu ya Pro 1 Nunukan bisa melalui terestrial ataupun juga streaming pendengar. Terus kalau yang mau gabung juga bisa, kanal line interaktif ini terbuka untuk Anda ya, bisa gabung bersama kami di Pro Dangdut. Mau request lagu ataupun kirim salam juga bisa. Bisa langsung gabung aja di 0811-5311-945. Dan untuk lagu pertama akan saya hadirkan di ruang dengar Anda ada Evita Mala, Kereta Malam.

0: tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Ayo kita siapkan diri dan keluarga kita untuk menghadapi bencana dengan memiliki rencana evakuasi yang jelas, seperti mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul, serta tas siaga bencana yang lengkap dengan barang-barang penting seperti air minum, makanan ringan, dan obat-obatan, sehingga kita dapat mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan saat bencana terjadi. Caranya, buat rencana evakuasi dan komunikasikan dengan keluarga, siapkan tas siaga bencana dengan barang-barang penting, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman, ikuti pelatihan penyelamatan diri dan bencana, serta pantau informasi cuaca dan peringatan bencana. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko saat bencana terjadi.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

0: Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar, gimana tadi lagu-lagunya yang udah saya hadirkan di ruang dengar Anda? Apakah cukup untuk membuat Anda bergoyang di sore hari ini? Kalau belum, boleh banget loh Anda request lagu yang pengen Anda dengerin di sore hari ini, atau pengen Anda rekomendasiin juga ke pendengar lain. Nah, itu caranya gampang banget. Anda bisa gabung bersama kami di 0811-5311-945. Bisa via chat WhatsApp, VN WhatsApp, atau SMS. Atau kalau mau telepon juga bisa ya, pendengar. Kalau mau telepon, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan pastinya, untuk Prodangdut ini hadir setiap hari sampai jam 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada banyak waktu untuk Anda bisa gabung bersama kami. Oke, sembari menunggu Anda bergabung, kembali akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut Indonesia pastinya ya. Ini ada Roma Irama kali ini yang judulnya Terajana.

0: Tahukah Anda, limbah puntung rokok sulit terdegradasi secara alami dan ketika bocor ke lingkungan dapat menghasilkan mikroplastik yang berpotensi masuk ke tubuh manusia. Peneliti Eka Clara Budiarti dari Ecological Observation and Wetland Conservation, limbah rokok yang mencemari lingkungan tidak dapat didaur ulang dan bahkan sulit terdegradasi di alam. Mungkin sekitar 30 tahun terurai menjadi partikel kecil, tapi ternyata tidak bisa dilihat kasat mata. Merujuk pada penelitian di Spanyol, pada tahun 2021, satu filter rokok dapat menghasilkan 15.600 helai fiber dengan sebagian besar limbah rokok tidak tertangani dan bocor ke lingkungan yang dapat menyebabkan satu puntung rokok melepas 100 partikel mikrofiber per hari. Selain dari puntungnya, elemen degradasi mikroplastik dapat dihasilkan dari bagian lain produk rokok, termasuk kertas rokok dan plastik kemasan yang bisa mencemari lingkungan.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegausi.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, pendengar, tadi udah ada lagu macam-macam ya. Tadi dari Roma Irama, ada Maggie Z, sampai ada NDX AKA juga sudah kami hadirkan untuk Anda. Nah, ngomong-ngomongin soal genre yang macam-macam nih, kita geser ke Hipdot yuk. Karena ini ada 5 lagu Hipdot kekinian yang lagi digandrungi anak muda banget. Mungkin ada anak muda Nunukan yang lagi dengerin Pro 1 Nunukan juga setuju ya kalau 5 lagu Hipdot ini lagi hits banget. Yang pertama ada lagu dari Naikila yang judulnya MMG atau My Mind Gue. Naikila berhasil kembali mencuri perhatian lewat karya terbarunya yang rilis pada Juni 2026 lalu. Tempo upbeat yang khas dan liriknya yang mudah melekat diingatan dipadukan dengan karakter vokal Naikila yang unik membuat lagu ini semakin menarik untuk didengarkan berulang kali. Yang kedua ada Garam dan Madu, Sakit Dadaku dari Tensi, Naikila, dan JMC. Menjadi salah satu lagu Hipdot paling populer, Garam dan Madu, Sakit Dadaku sukses viral di berbagai media sosial. Perpaduan musik yang energik dengan lirik yang ringan membuat lagu ini cocok menemani berbagai aktivitas. Yang ketiga ada Naikila lagi nih, judulnya Kasih Aba-Aba dari Naikila, Tensi, dan JMC. Kolaborasi ketiga musisi ini kembali menghadirkan lagu dengan nuansa yang ceria dan mudah dinikmati. Irama yang menghentak dipadukan dengan gaya vokal yang khas menjadikan lagu ini banyak masuk ke playlist para pecinta Hipdot. Lalu yang keempat ada Astaga Bercanda dari Mingse dan Akbar Calai. Kalau yang ini mengusung konsep musik kekinian dan penuh semangat, lagu ini juga menghadirkan kombinasi unsur hip-hop dan dangdut yang terasa ringan di telinga. Lagu ini juga berhasil viral di media sosial dan gak sedikit juga yang pakai lagu ini buat latar video mereka. Dan yang terakhir ada Bintang 5 dari Tensi dan JMC. Lagu ini jadi salah satu karya yang memperkuat eksistensi Hipdot di kalangan anak muda. Dengan beat yang catchy dan aransemen modern, Bintang 5 cocok didengarkan saat berkumpul bersama teman maupun menemani perjalanan Anda. Itu tadi 5 lagu Hipdot yang populer banget nih di kalangan anak muda ya. Mungkin ada yang udah pernah dengar juga. Mestinya sih dari 5 list ini tadi paling enggak pernah dengar yang Garam Madu ya. Karena memang beberapa waktu lalu lagu ini heboh dan viral di mana-mana. Semua pakai lagu ini. Oke, semoga tadi bisa ada yang tertarik juga ya nambah di playlist. Tapi kali ini mungkin dari tadi kita udah pilih lagu yang ngebeat. Mungkin abis ini lagunya yang agak slow aja kali ya, kita kasih dulu. Oh, tapi sebelum itu ini kebetulan sudah ada satu telepon masuk nih pendengar. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang.
1: Oh iya, selamat siang di sana ya, Bang Herman.
2: Yes, ya, selamat siang di sini, selamat sore di sana kan.
1: Iya. Gimana kabarnya hari ini?
2: Kalau kabarnya, alhamdulillah, baik-baik selalu, sesuai dengan Mbak Rista sendiri.
1: Alhamdulillah, semangat ya, masih semangat
2: saya,
1: ya.
2: Walaupun tidak tanya, saya sesuaikan aja, pasti kamu juga kabar baik gitu loh.
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau tidak baik pasti izin sakit.
2: Iya dong,
1: iya
2: dong.
1: Iya, iya. Eh Bang Herman, tadi tuh tadi siang kan sempat ya saya bahas sedikit kalau ini kan bentar lagi kita mau ada 17 Agustus nih. Dan dulu waktu saya kecil ada satu perlombaan yang saya tuh sering banget ikut, yaitu sepeda hias. Nah, kalau Bang Herman sendiri ada kenangan yang masih teringat enggak masa-masa dulu waktu 17 Agustus atau mungkin akhir-akhir ini juga ada memori yang menarik nih buat di-share?
2: Yang pasti ada, kita kan mengenang 17-an itu terutama mengenang jasa pahlawan yang sudah terdahulu, sehingga berkat jasa pahlawan itu kita menikmati udara yang merdeka seperti ini. Mm-hmm. Tapi tak lepas daripada itu kan, lewat 17-an itu kan sejuta kenangan terukir di sana, sehingga masa-masa kecil kita dulu mengingatkan sudah era sekarang seperti ini, jika kita mengingatkan masa yang dahulu itu, aduh kayaknya kepingin lagi deh, kan gitu. Ya saya juga mempunyai kenangan tentang itu. Kalau Marisa sendiri kan apa tadi, sepeda hias ya. Kalau saya kan ada itu lari-lari masuk goni, lari goni istilahnya kan.
1: Oh, balap karung.
2: Ya lari karung kan, dalam karung masukkan kaki lari-lari dia kan. Ini kan dan banyak-banyak lagi apa di sana. Kalau di sini juga ada sepeda santai, ada seperti manjat pinang, ada tarik tambang itu loh, ada juga main kasti, bola kasti kan.
1: Tapi emang yang paling sering yang ini ya, berarti yang balap karung ya paling sering ikut, Bang Herman?
2: Iya, balap karung itu.
1: Menang nggak? Menang nggak?
2: Iya, alhamdulillah menang juga sih.
1: Menangnya
2: kan gitu. Yang namanya permainan kan, dan dari mempelajari permainan seperti baru-baru kemarin ini kan gitu juga. Yang namanya permainan nggak seperti kita contohkan sedikit beranjak kita ke split bundar. Contohnya baru-baru ini Argentina dapat juara dua kan gitu. Padahal semua orang mengidamatkan dia, pasti dia juara satu, tapi apapun ceritanya, itulah pertandingan, itulah permainan kan.
1: Betul, betul, betul, pasti ada menang kalah sih.
2: Itu dia. Iya, itu lah lepas, itulah bunga-bunga pertandingan itu namanya.
1: Kecewa pasti tetap ada sih.
2: Oh iya, ya pasti. Tapi kita apapun ceritanya bawa santai lah, suasana apapun, bawa santai sesuai dengan masa yang berlaku itu aja.
1: Benar banget.
2: Sesuai era yang dilalui.
1: Benar banget sih, Bang Herman. Oke, Bang Herman, sore ini pengen dengerin lagu apa?
2: Oh, saya mau dengarkan lagu ini, lagu apa namanya? Lagu apa namanya? Judulnya Halo. Sebentar, Andri kan itu apa judulnya, Bang? Seri itu.
1: Andrika halo. Ya?
2: Ya.
1: Hah? Siapa ya. Namanya tadi, Bang?
2: Andrikan.
1: Oh, Andrikan. Oh, sebentar. Andrikan. Oh, enggak ada, Bang.
2: Enggak ada, yang tunanetra itu loh, yang penyanyi tunanetra itu Andri Kana adalah. Enggak.
1: Tapi ini di playlist enggak ada, Bang.
2: Oh, enggak ada. Oh, apa yang sudah di playlist semua itu lagu-lagu untuk yang ini?
1: Ada beberapa, ada

0: Iya, semua orang kayaknya tahu sih lagunya iya, Haji tahu. Roma yang ini.
1: Aduhai, masuk di semua lini dalam suara apapun terserah orang yang menilai, yang penting dia natural itu loh.
0: Iya, kayaknya orang yang nggak bisa nyanyi pun kalau bawain lagu ini semua orang tetap ikut vibing sih, tetap ikut asik-asikan ya. Oke.
1: Ada kenangan tentang dia ataupun ada yang mengganjal hati dia selama dulu atau selama ini kan gitu. Yang penting lewat lagu itu dia punya punya mata tersendiri di antara rekan-rekan yang ada di sini gitu.
0: Oh, berarti semua, ini ternyata lagunya lagu-lagu memorable juga ya buat Bang Herman ya.
1: Iya, yang itu kan seperti saya bilang, lagu A2 itu kan masuk dia natural itu, mau bawa maknanya mau bawa kemana aja juga oke.
0: Bener, tapi musiknya karena asik ya jadi ini sih, agak happy ya, upbeat soalnya.
1: Iya, asik.
0: Oke, Bang Herman.
1: Salam-salam saya. Pertama buat Mbak Rista yang lagi tugas kan.
0: Siap.
1: Kemudian Mbak Sasha, Mbak Tiara, Mbak Wina, Mbak Antika juga, Bang Rusti, Bang Ade, kemudian Pak Tengah Milenial, Bang Bintang Pratama, Mbak Alimin, Palma, Putri, dan juga buat Viola di Makassar, Viola di Kupang, dan juga ya dari A sampai Z lah.
0: Oke.
1: Semoga rekan-rekan bisa mendengar, kalau memang nanti kalau sapa menyapa ya sapa-sapa dong kita di sini biar saling kenal, saling akrab di udara gitu kan.
0: Benar-benar. Oke.
1: Jadi kapan lagi jam kerjanya nanti?
0: Gimana?
1: Kapan lagi masuknya jam kerjanya?
0: Kalau untuk Prodangdut ya? Kalau Ruang Rindu itu nanti di hari Kamis, Prodangdutnya di hari Sabtu.
1: Saya masuk semalam kalau diangkat, tapi udah terlambat saya masuk semalam di Ruang Rindu ya.
0: Selalu ketinggalan ya kalau Ruang Rindu.
1: Iya, saya semalam pada masuk kok sini saja Marisa di terhadap saya pikir, tapi nggak tahu nggak apa-apa juga karena pada akhirnya waktu itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Oh, saya malu juga walaupun di hati saya titik sini sekali Marisa terhadap saya nggak mengangkat. Tapi akhirnya setelah saya mendengar waktu yang membuat kita harus berpisah, ya kan? Dalam ruang rindu semalam, waktu yang sudah terbatas, jadi saya mau apa lagi kan?
0: Iya sih, iya.
1: Karena saya masuk di ujungnya semalam itu, di ujungnya Ruang Rindu.
0: Iya, pasti nah, udah nggak muat itu durasinya. Oke, iya. Oke, makasih Bang Herman.
1: Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam, salam sehat juga. Terima kasih Bang Herman dari Aceh ya, udah gabung di sore hari ini. Terus pendengar yang mau gabung juga boleh ya, nanti bisa gabung via WhatsApp atau via telepon juga di 0811-5311-945. Kalau untuk yang Prodangdut beberapa waktu lalu sama saya, itu kan saya sempat live TikTok ya, tapi untuk hari ini kayaknya kita buka dulu untuk telepon dan juga WhatsApp. Siapa tahu hari ini rame ada yang mau gabung di udara. Oke, ini kesempatan masih terbuka untuk Anda ya, boleh banget kalau mau gabung, mau request lagu, silahkan. Dan tadi udah sempat ada bahas sedikit soal perayaan 17 Agustusan ya, nanti kalau ada yang gabung lagi kita bahas itu lagi ya. Oke pendengar, kalau gitu langsung aja saya puterin ya lagu dari Roma Irama, Aduhai.

Indonesia. Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RSI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Dengan gimana tadi lagu-lagunya, asik ya, udah bisa apa ya, membuat Anda mungkin nostalgia lagu-lagunya, terus juga mungkin ada yang nyanyi bareng sama keluarganya pas lagi dengerin lagu yang kami puterin barusan ya. Dan pendengar, ini masih ada waktu kurang lebih 20 menitan untuk Anda bisa gabung, bisa request lagu di Prodangdut hari ini. Tapi tenang aja, misalnya hari ini gak bisa gabung pun aman, karena Prodangdut hadir setiap hari untuk Anda dari jam 14.30 sampai 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau hari ini belum bisa, bisa gabung di Prodangdut edisi besok gitu. Dan pendengar, di sore hari ini kalau di kantor RRI Nunukan sih saat ini ya cuacanya masih cerah, tapi gak sepanas tadi. Anginnya juga oke banget. Jadi suasananya memang ini cocok banget ya, kalau yang mau jogging, mau sepedaan di lingkar mungkin, atau sekedar jalan-jalan aja di alun-alun, nih oke banget sih cuacanya pas. Gak terlalu panas, udah mulai menghangat bisa dibilang ya. Terus juga tadi udah sempat kayak mau hujan, tapi kelihatannya cerah lagi sih. Jadi kalau yang mau olahraga cocok banget, olahraga outdoor atau ada kegiatan di luar, atau mau ya sekedar cari angin juga cocok banget ya, untuk menghilangkan beban-beban pikiran mungkin ya. Dan mendengar, kalau gitu ini nanti bisa juga via chat ya, atau SMS gak apa-apa, supaya nanti kalau pas lagi lagunya terputar, Anda tetap bisa request lagu gitu. Oke, karena ini belum ada yang gabung, kalau gitu langsung aja saya puterin lagi ya lagu-lagu untuk Anda di sore hari ini. Semoga bisa menghibur juga, dan pastinya jadi pengen gabung nih kalau ada Prodangdut lagi. Oke, kalau gitu pendengar, ini saya hadirkan Eri Susan, Radio Dangdut untuk Anda.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam menunukan siang ini, khususnya di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang belum berkesempatan gabung, silahkan nanti bisa gabung di Pro Dangdut edisi selanjutnya ya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung tadi, kemudian yang sudah mendengarkan sampai habis. Semoga lagu-lagu yang kami sajikan bisa menghibur sore hari Anda ya. Dan pendengar, ini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan nanti setelah saya akan digantikan rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda di nunukan sore ini. Dan pendengar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih baik yang ada di nunukan, di Sebatik, di Krayan, maupun juga di wilayah luar nunukan, atau mungkin ada juga yang sedang mendengarkan dari luar wilayah Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kalau begitu, saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa lagi pendengar. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia program Satu di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan sore hari ini melanjutkan kebersamaan kita, hadir bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Saya Wina Dewiana didamping operator kami menyapa Anda untuk di Nunukan sore edisi siar hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, kami awali kebersamaan kita di program UMKM Berbicara. Kami hadirkan ragam informasi seputar UMKM untuk Anda. Boleh juga ya untuk teman-teman kita pendengar UMKM di Kabupaten Nunukan, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing barangkali terkait perjalanan usaha Anda yang juga pastinya menginspirasi seperti itu, boleh Anda kabarkan di 0811-531-1945. Kami buka untuk di via SMS dan juga WhatsApp. Hingga pukul 17 sore hari nanti di program UMKM Berbicara, kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Indonesia. Baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Bersama kami tim Nunukan sore untuk di program UMKM Berbicara. Kami hadirkan informasi seputar UMKM, pendengar. Informasi kami akses dari situs rri.co.id yang juga merupakan rangkuman dari reporter RRI Nunukan. Ini terkait pelaku usaha rumput laut di Nunukan kini memanfaatkan kredit usaha mikro untuk menambah modal. Pembiayaan itu diharapkan memperkuat pengembangan usaha budidaya. Dan seorang Indra, pembudidaya rumput laut, menjadi salah satu calon penerima manfaat kredit usaha mikro di Kabupaten Nunukan, di mana dana pembiayaan akan digunakan untuk mendukung kebutuhan usaha budidaya rumput laut miliknya. Sarana penjemuran menjadi kebutuhan penting dalam menunjang produksi rumput laut. Pembangunan fasilitas tersebut juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Modal usaha yang diperlukan untuk mendukung operasional budidaya rumput laut kebutuhan itu mencakup pemasangan tali budidaya dan juga pembayaran tenaga kerja. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda seputar UMKM di Kabupaten Nunukan.
1: Sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: mendengar sore hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kami juga di 0811531945. Boleh ya, sambil Anda update informasi bersama kami terkait UMKM di Kabupaten Nunukan seperti apa nih untuk situasinya ya. Apakah ada hal-hal baru yang barangkali ini bisa menggebrak seluruh atau teman-teman pelaku usaha begitu untuk bagaimana mereka bisa memasarkan produknya dengan mudah barangkali, atau pemahaman-pemahaman edukasi yang disampaikan ya bisa tercover semua para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Nunukan. Boleh informasinya di 0811531945.
1: Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengarus utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengarus utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 531 1945.

0: parkirnya sini, Pak. Bu, parkirnya sini. Bu, jangan parkir situ, Bu. Parkirnya di sini, Bu. Parkirnya di sini.
1: Ih, apa sih, Mas? Sana. Ribet betul, Pak. Minggir sana. Saya mau parkir di sini, kenapa? Saya mau cepat-cepat nih.
0: Duh, ibu ini susahnya dikasih tahu. Sudah parkir sembarangan, ngomel lagi.
1: Mas, terserah aku lah mau parkir di mana aja. Kenapa masnya yang sibuk?
0: Jangan begitu juga lah, Bu. Jangan semaunya ibu aja. Kita harusnya menjadi masyarakat yang harus tertib dan juga taat aturan, Bu. Jangan malah parkir sembarangan. Nanti mengganggu kelancaran lalu lintas lainnya, Bu.

Masih informasi seputar UMKM di Kabupaten Nunukan dan juga informasi kami akses dari rri.co.id. Pendengar, produk kerajinan anyaman rotan karya pelaku UMKM Kabupaten Nunukan ini dipromosikan pada pameran Dewan Kerajinan Nasional Dekranas tingkat nasional, tepatnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana pemerintah daerah memanfaatkan ajang tersebut untuk memperluas pemasaran sekaligus juga memperkenalkan kerajinan khas daerah. Dan salah satu produk unggulan yang ditampilkan merupakan anyaman rotan dengan sentuhan motif etnis budaya Nunukan, termasuk motif batik Lulan Tatibu yang memadukan unsur budaya suku Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Disampaikan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Mardiana, produk anyaman tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan melalui kolaborasi Dekranasda, TPPKK, dan juga organisasi perangkat daerah teknis. Menurutnya, masyarakat di wilayah 4 Nunukan ya, ini memiliki keterampilan menganyam yang diwariskan secara turun-temurun. Potensi itu terus didorong melalui pelatihan agar menghasilkan produk yang lebih bernilai jual. Ia juga menambahkan kualitas anyaman rotan asal Nunukan dinilai mampu bersaing di pasaran. Untuk itu, pelaku UMKM terus didorong menghadirkan inovasi dari sisi desain, model, dan kualitas produk agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik minat konsumen. Masih informasi seputar UMKM di program UMKM Berbicara.

0: Kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Okay. Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12.000 mas semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja, ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

0: berada. Terima kasih, saat ini Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Sore. Dan juga pendengar, kami akhiri di program UMKM Berbicara. Untuk Anda boleh ya, di setiap program yang kami hadirkan, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing seperti itu, silahkan Anda bisa langsung tersambung bersama kami di 0811-5311-945. Baik pendengar, untuk selanjutnya kami kembali ajak Anda untuk update informasi dari Korus 8. Informasi akan dihadirkan dari RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan tepat pukul 17 sore hari nanti.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk update informasi di program Lintas Banjar Nusantara ya edisi hari ini.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kami kembali membersamai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, Senin 10 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan kami siapkan sore hari ini. Bersama saya Yuniar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur, kita akan jumpai rekan saya, Ria Arda. Apa kabar, Mbak Ria?
1: Saya baik-baik saja pastinya, rekan Niar.
0: Alhamdulillah. Bagaimana juga cuaca di sana, Mbak Ria?
1: Cuacanya terang cerah seperti baju saya sore hari ini, rekan.
0: Wow, menyala ya, cerah ceria. Baik, Mbak Ria, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Rekanir dari Samarinda, Pemprov dorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan lewat koperasi merah putih, rekanir.
0: Baik, sama seperti bajunya ya, merah dan juga putih, luar biasa. Baik, Mbak Ria, silakan.
1: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi. Berikut laporan Afriani.
2: Koperasi Merah Putih di Kota Balikpapan terus menunjukkan perkembangan positif dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
3: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000 untuk jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
2: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Risandi Setia Kusuma, memproyeksikan Koperasi Merah Putih sebagai penengah perekonomian di setiap kelurahan.
4: Kami mengharap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini dia sebagai penengah gitu ya, perantara bagi para UMKM yang ada di wilayah kelurahan masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti ini.
2: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian tadi laporan dari Fani Guntur. Saya kembalikan ke Anda, Junior, yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk Lintas Banjar selanjutnya.
0: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda pendengar mengikuti informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Kota Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Mas Agus, apa kabar?
1: Selamat sore Niar, kabar sehat dan Tarakan dua harian ini malah lagi panas-panasnya Niar. Gimana di Banjarmasin?
0: Sama ya, menyala juga, panas dan sangat cerah.
1: Tapi kabar baik semua kan ya, angkasawan ya di
0: Alhamdulillah. Baik dan sehat. Mas Agus, informasi apa yang akan disampaikan dari Kota Tarakan?
1: Iya, dari Kota Tarakan Niar ada informasi mengenai pemberdayaan pemuda disabilitas Kaltara lewat inkubasi Greencraft Niar.
0: Menarik sekali informasinya. Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Niar. Mendorong kemandirian ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, tim pengabdian masyarakat Universitas Borneo Tarakan kembali menggelar program inkubasi kewirausahaan berbasis Greencraft bagi pemuda disabilitas di Kalimantan Utara.
2: Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
3: Program hibah Bima Kemdikti Saintek ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis ekoprint, tetapi juga menyerahkan bantuan alat produksi lengkap secara gratis. Berlangsung di Gedung Perpustakaan Daerah Kota Tarakan, kegiatan kolaborasi bersama komunitas AIS Indonesia ini dirancang secara berkelanjutan. Selain membekali peserta dengan keterampilan membuat kerajinan ramah lingkungan, tim pengabdi juga memberikan pendampingan penyusunan rencana bisnis hingga pemasaran digital. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat UBT Dr. Trinik Sugiyati menegaskan program bertajuk inkubasi ini mewajibkan adanya keberlanjutan produksi sehingga seluruh peralatan praktik langsung diserahkan kepada para peserta.
2: Kegiatan ini tidak hanya kegiatan praktik saja, tetapi juga praktik yang bisa dilanjutkan di kegiatan-kegiatan berikut sehingga kalian semua nanti bisa produktif gitu ya. Makanya nanti seluruh alat yang digunakan untuk praktek ini akan kami serahkan. Nanti juga ada penyerahan secara resmi gitu ya. Supaya teman-teman nanti juga bisa praktek sendiri. Terus akhirnya bisa menjual betulan sendiri. Nggak cuma praktek di pelatihan ini aja gitu ya. Makanya judulnya di sini adalah inkubasi. Jadi tidak boleh berhenti sampai di sini aja.
3: Melalui program ini, para pemuda disabilitas di Kalimantan Utara diharapkan tidak hanya mampu menghasilkan karya kerajinan bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan dan mandiri di masa depan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rekan Niar, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Mas Agus Maulana dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.

0: Kota Banjarmasin targetkan menjadi percontohan perluasan perlindungan sosial berbasis digital DPI. Namun, ambisi tersebut masih dibayangi rendahnya aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota.
2: Hingga saat ini baru sekitar 8,1% warga Banjarmasin yang telah mengaktifkan IKD. Kondisi tersebut mendorong percepatan aktivasi dengan strategi jemput bola langsung ke masyarakat. Saat kunjungannya ke Balai Kota Banjarmasin, Ketua Komisi 2 DPR RI asal Kalimantan Selatan Muhammad Rifki Nizami Karasyayuda mengatakan, Banjarmasin dipilih sebagai pilot project bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil untuk mempercepat digitalisasi data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Rifki meminta program tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin didorong mengerahkan seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat RT untuk turun langsung ke lingkungan masyarakat. Menurut Rifki, percepatan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar mengingat tingkat penggunaan IKD di Banjarmasin masih sangat rendah.
1: Digitalisasi penerima bantuan sosial. Nah, kami tadi mendorong juga Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota mendukung kebijakan ini dengan cara mewajibkan seluruh RT untuk kemudian jemput bola di lingkungannya dan mewajibkan seluruh ASN di lingkup Pemkot Kota Banjarmasin untuk ikut membantu RT tempat di mana mereka tinggal untuk membantu tetangga-tetangganya agar data itu maksimal dalam 2 bulan ke depan bisa kita penuhi.
2: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Banjarmasin, Helvi Yanur mengungkapkan, capaian aktivasi IKD saat ini baru mencapai 8,1% dari sekitar 501 ribu warga yang telah melakukan perekaman IKTP. Angka tersebut masih jauh dari target pemerintah pusat yang berada di kisaran 40%. Helvi mengakui percepatan aktivasi IKD tidak lepas dari sejumlah kendala di lapangan, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, kader Perlinsos yang dapat digerakkan untuk membantu sosialisasi dan aktivasi IKD berjumlah sekitar 1.805 orang. Selain itu, persoalan jaringan internet dan perangkat gawai milik masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.
3: Ya, karena memang itu sangat tergantung dengan jaringan HP dan lainnya. Kemudian kita juga ke lapangan kan terbatas SDM kita, jadi memang untuk ASN sebenarnya tahun berapa 2-3 tahun yang lalu sudah diaktivasi IKD. Nah, kalau IKD kan tadi sudah disampaikan sangat memudahkan. Nah, kita juga terus sosialisasi nih. Kemudian di UPT-UPT kita setiap yang berurusan harus kita aktivasi IKD-nya.
2: Meski begitu, Dukcapil terus melakukan berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut, salah satunya dengan mengintegrasikan aktivasi IKD ke dalam pelayanan administrasi kependudukan. Warga yang datang mengurus dokumen kependudukan di setiap UPT Dukcapil diarahkan sekaligus melakukan aktivasi IKD. Juma Muhammad melaporkan.
0: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Saudara, kita akan ikuti laporan dari reporter yang ada di Nunukan ya, dan di Nunukan ada rekan saya Wina. Wina, apa kabar?
1: Baik, halo Yuniar dari Nunukan, kabar kami alhamdulillah baik. Kemudian kalau untuk cuacanya di Nunukan saat ini cerah begitu Yuniar.
0: Alhamdulillah, baik. Semoga kita semua sehat semua ya, Mbak Wina ya.
1: Amin, amin. Ya. Baik.
0: Baik, Wina, informasi apa yang akan disampaikan hari ini?
1: Baik, informasi yang telah kami siapkan dari Nunukan ini terkait pelaksanaan program bedah rumah untuk di Kabupaten Nunukan.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Yuniar, pendengar dan pemirsa RRI. Belasan tahun bertahan di rumah berdinding seng karena keterbatasan ekonomi. Seorang warga Nunukan kini akhirnya mendapat kesempatan memperbaiki rumahnya melalui program bedah rumah. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: 13 tahun tinggal di rumah berdinding seng, Yuliana Minaola, warga Kelurahan Nunukan Barat, akhirnya bisa memperbaiki rumahnya. Perempuan 64 tahun ini mendapat bantuan BSPS sebesar 20 juta rupiah. Yuliana mengaku tak mampu memperbaiki rumahnya sejak ditinggal suami 20 tahun lalu. Keterbatasan ekonomi membuatnya bertahan di rumah sederhana bersama 3 orang anaknya.
3: Aku mengadu sama di Pak RT lah begitu.

0: kasih lah begitu, karena semua itu kasih senang saya begitu. Lewat Tuhan kasih rezeki kita, iya, lewat pemerintah.
1: Yuliana merupakan satu dari 916 penerima BSPS di Kabupaten Nunukan melalui program 3 Juta Rumah. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang lebih layak. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Yuniar di Banjarmasin.
3: Terima kasih, Wina dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami ajak Anda ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore Adi Putra, bagaimana kabar Kota Cantik Palangkaraya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Baik sekali nih ya kabar di Kota Palangkaraya. Hari ini cukup terik dan memang belum ada turun hujan sama sekali. Dan alhamdulillahnya kabut asap juga sudah mulai berkurang nih. Bagaimana sebaliknya untuk di Banjarmasin?
0: Ya, Banjarmasin Kalimantan Selatan cuaca panas ya. Dan kalau pagi terasa banget tercium kabut asapnya begitu Adi Putra.
1: Baik, semoga kita terus pulih ya untuk kabut asap ini ya Mbak Niar ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, silakan Adi Putra, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Baik, ada informasi terkait BPBD giatkan pemadaman karhutla sampai ke pemukiman.
0: Silakan, info selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Niar dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya terkendala sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api, sehingga mengoptimalkan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang meluas sampai ke pemukiman. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau, sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakni juga. Namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita ambil kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan karhutla di Kota Palangkaraya. Kesulitan kita, Pak Kabitnya, sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan, sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya.
3: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu

0: menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
1: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
2: Ya, ada yang sudah dipolisikan.
1: Ya, kemarin juga di daerah mana itu kan juga kan dipolisikan lagi dalam penyelidikan. Ya.
0: Menurutnya karhutla dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
3: Demikian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Niar yang berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4: Baik, terima kasih Adi Putra dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikianlah Lintas Banjar Nusantaraya hari Senin 10 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Tim Nurukan Sore untuk di program musik dan informasi hingga pukul 18 sore hari nanti. Pendengar, kami ajak Anda kembali update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya untuk sore hari ini. Dan juga silahkan ya, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, silahkan. Anda tersambung bersama kami di 0811-5311-945. Barangkali Anda ingin mengabarkan terkait seperti apa nih untuk situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau juga ada informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan juga boleh. Kami tunggu sekali lagi di VSMS, boleh WhatsApp juga di nomor yang sama 0811-5311-945. Dan pendengar Nunukan Barat, Rai Mondus bin Jojirius menyampaikan sebanyak ada 39 rumah warga di Kelurahan Nunukan Barat ini mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Jumlah tersebut dibagi 3 tahap, yakni tahap pertama sebanyak 14 rumah yang sudah mencapai 90%, untuk tahap kedua sudah mencapai 80% dan ada yang 30%. Untuk tahap ketiga, minggu depan baru mulai diproses pengerjaannya karena bahan materialnya belum masuk, apalagi baru selesai sosialisasi, tinggal penentuan toko materialnya yang belum ditentukan. Ia juga mengatakan kebanyakan yang mendapatkan bantuan ini adalah pekerja harian, pengikat rumput laut berpenghasilan rendah atau warga kurang mampu. Bantuan ini sudah tepat sasaran karena tim sudah melakukan pengecekan di lapangan dan melihat langsung rumah warga yang bisa mendapatkan bantuan. Dan pendengar, ia juga berharap ke depannya tetap berlanjut karena ada tahap keempat. Saat ini dalam proses pemberkasan tahap ketiga yang sudah masuk ke Dinas Perkim Kabupaten Nunukan dengan harapan tidak ada permasalahan pada saat bedah rumah nanti. Informasi berikut kami hadirkan untuk Anda, kami akses dari rri.co.id.

0: Itu. Yang mana, Shay? Yang mana?
1: Itu, tasnya cantik-cantik.
0: Yuk, ke situ yuk. Ke situ, lihat yuk.
1: Aku beli yang ini aja deh.
0: Ih, bagus banget, Shay. Ini imut sekali. Lucu-lucu.
1: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
2: Oh, tas luar negeri, toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
1: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
2: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
1: Aku.
2: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
1: Masa sih?
2: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
1: Cinta lah.
2: Buktikan dong.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, Anda pasti bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan ya untuk di sore hari ini di program musik dan informasi. Selamat sore untuk Anda yang sore hari ini apa nih kegiatannya? Olahraga sore atau JJS ya, dan di mana tempat favorit Anda untuk menghilangkan penat ya, apalagi di sore hari. Pasti untuk Anda yang suka spot pemandangan sore hari, view-nya ya, senja atau seperti apa. Boleh dong ya, di mana nih kira-kira nih yang bagus view untuk di sore hari kalau di Nunukan itu. Boleh ya berbagi informasinya di 0811-5311-945. Baik, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda. Kali ini sebuah informasi terkait DPRD Nunukan libatkan anak muda tangkal ancaman ideologi di wilayah perbatasan, pendengar. Yang juga informasi berikut kami akses dari rri.co.id. Disampaikan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Nunukan Arpia bahwa ancaman terhadap ideologi bangsa di wilayah perbatasan bukan lagi sekedar teori. Pengalaman mengikuti retret kebangsaan yang digelar pemerintah pusat justru membuatnya semakin yakin bahwa daerah perbatasan seperti Nunukan ini menjadi salah satu wilayah yang harus diperkuat ketahanan ideologi dan juga persatuannya, di mana pernyataan itu disampaikan Arpia saat menghadiri rapat koordinasi pembahasan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama dan tokoh etnis menyikapi polemik dugaan penghinaan terhadap suku yang sempat menjadi perhatian publik. Dan pendengar, disampaikan Arpia dalam materi retret dijelaskan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia mulai dari ketahanan ideologi, geografi hingga demografi. Ini seluruh aspek tersebut ya disampaikannya sangat relevan dengan kondisi Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dan dia juga mengapresiasi langkah cepat Polres Nunukan bersama pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat yang segera meredam situasi sehingga polemik yang muncul tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Hadir informasi berikut untuk Anda yang juga menjadi informasi terakhir kami di program musik dan informasi sore hari ini. Dan pendengar, untuk Anda di sela-sela program yang kami hadirkan, boleh ya Anda hadirkan informasi apa saja yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda atau juga ingin berkabar kepada kita seperti apa situasi dan kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh di 0811-5311-945.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

masih hidupkah saya besok? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku. Tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan dalam surah Al-An'am ayat 61 sampai dengan 65 yang akan dilantunkan Qori Yazid Hamdi. Selamat sore dan selamat mengikuti.

7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nazir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu. Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan, tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amalmu kelak. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dengan keadaan yang ada, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Tiada pernah memberi sesuatu di luar kemampuanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Allah padamu, yang tiada lelah mengampuni hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tidak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memberi, walau hanya dalam senyum sederhana. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Patutkah kita menyombongkan diri? Sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaafnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memaafkan. Saat hati mulai lelah, sandarkan selalu pada Dia yang memiliki hatimu, pada Dia yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tiada pernah lelah mendengar keluhan kita, mendengar rengekan kita. Tiada lain, hanya Allah semata. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang azan yang menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

0: Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam bahasa Arab berarti pembukaan, adalah surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah ini disebut Al-Fatihah, pembukaan, karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan pula Ummul Quran, Induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, Induk Al-Kitab, karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dinamakan pula Ashabul Matsani, 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Surat Al-Fatihah ini melengkapi unsur-unsur pokok syariat Islam. Kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al-Quran yang 113 surat berikutnya. Persesuaian surat ini dengan surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al-Fatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya.
1: Sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia, untuk

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Jangan lupa rutin berolahraga. Begitulah salah satu nasihat hidup sehat yang sering didengar. Ya, olahraga memang penting dijalankan karena punya banyak manfaat untuk tubuh. Dan salah satu jenis olahraga yang mudah dilakukan serta menyenangkan adalah senam. Bicara tentang senam, masyarakat Kabupaten Nunukan memiliki senam kreasi daerah yang mereka sebut dengan senam Yameto.
2: Yameto itu singkatan, kepanjangannya Yamu Ame Tonge. Yamu itu panggilan untuk anak gadis suku Dayak Klondayo. Ame Tonge-nya memanggil pulang kembali. Jadi dikasih tahu bahwa suatu desa perempuan sama laki-laki itu pacaran, kemudian yang cewek pergi merantau. Jadi yang cowoknya memanggil supaya ceweknya pulang kembali.
1: Gerakan Senam Yameto diciptakan oleh Ibu Usnawati yang kesehariannya berprofesi sebagai instruktur senam. Dalam menciptakan gerak Senam Yameto, Usnawati memadukan gerakan tari tradisional Jepen dari suku Tidung dan tari leleng dari suku Dayak.
2: Sebelum saya mengarang gerakan itu, saya pelajari dulu musiknya. Memang tingkat kesulitannya juga sebagai suatu tantangan untuk saya. Jadi saya harus bisa mengepaskan gerakan sama irama. Pertama saya pelajari ini lagu daerah. Otomatis pikiran saya harus ada gerakan daerah. Di sini masyarakat Nunukan suku Tidung, makanya saya ambil gerakan Jepen, ada Japinnya. Terus lagunya itu lagu Dayak Klondayo, makanya saya ambil tari lelengnya, tarian Dayak.
1: Berangkat dengan rasa penasaran, ingin mengetahui awal mula munculnya ide membuat senam khas Yameto ini, saya mengunjungi kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nunukan dan bertemu dengan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Ibu Rina Dwi Julianti.
3: Assalamualaikum Ibu Rina.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan semangat, perempuan berusia 50 tahun ini menceritakan awal mula munculnya ide membuat senam Yameto.
5: Sebenarnya sejarah pertama kalinya kenapa ini jadi Yamu Ame Tonge ini bisa jadi senam khas daerah dari Nunukan, itu berawal dari biasa pemerintah daerah memfasilitasi masyarakat pada saat Car Free Day itu kan. Jadi setiap kali senam di sana itu macam-macam, ada senam jantung sehat, aerobik, kemudian ada senam jumba juga, senam daerah. Nah, senam daerah itu kan booming mulai dari Tobelo, kemudian ada Momere. Nah, Ibu Bupati coba challenge ceritanya ini ke Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Ayo dong, bisa enggak kita punya senam daerah yang khas Nunukan deh gitu kan. Nah, berawal di situ kita coba menjawab tantangan dari Ibu Bupati. Kita buat apa nih? Kumpul-kumpul sama kepala dinas, Pak Sekretaris, kemudian juga beberapa teman kreatif gitu kan. Akhirnya coba kita pilih dulu. Kalau misalnya kita mau senam daerah, kita harus pilih dulu lagunya lagu apa. Kita punya beberapa pilihan, tapi kayaknya itu yang lebih pas untuk lagunya kita ambil lagu dari suku Dayak Lundaye. Jadi kita ambil Yamu Ame Tonge.
1: Nah, pendengar, berawal dari challenge yang diberikan oleh Bupati Nunukan, terciptalah senam Yameto. Perpaduan senam dan tari tradisional membuat senam Yameto sangat menarik untuk diikuti. Ditambah lagi, senam ini diiringi lagu tradisional suku Dayak Lundaye berjudul Yamu Ame Tonge yang dipadukan dengan unsur-unsur modern. Lagu ini diaransemen dengan begitu energik dan ceria oleh pemuda Nunukan yang kebetulan juga bekerja di RRI Nunukan.
5: Kalau lagunya saja itu yang dibuat untuk mengiringi senam, kayaknya kurang asik. Harus ada beberapa instrumen di dalamnya itu, diberi sentuhan juga khas Kalimantannya di situ. Makanya kalau didengar di musik Senam Yamete itu ada alat sapeknya di situ, bahwa itu khas memang Kalimantan. Nah, dari situ kita coba cari siapa yang bisa. Ternyata orangnya enggak jauh-jauh dari RRI juga. Jadi di situ memang kolaborasinya banyak, melibatkan banyak pihak untuk musiknya, penata musiknya itu dari RRI, yeah. Kami dibantu. Kemudian setelah jadi musiknya, kita coba pengisi suaranya siapa? Nah, karena supaya jangan sampai nanti logatnya itu berbeda, kita ambil langsung dari suku Dayak Ludaya juga. Kebetulan juga itu pengisi suaranya orang dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Semuanya itu ada Bu Dorma, ada Litat, ada Sispo Maya, semuanya mereka dari suku Dayak Ludaya.
3: Ada kisah seru terungkap dari cerita Ibu Rina. Kisah yang turut melatar belakangi proses aransemen musik Senam Yameto.
5: Musiknya itu dibuat di bawah pohon di bagian dapurnya, tempat santainya pegawai di Spatpora di sana. Jadi ngobrol-ngobrol itu dibuat di sana. Rekamannya juga di bawah pohon. Kadang lagi pas rekaman tiba-tiba ayam-ayam berkokok.
4: Luar biasa ya.
5: Ending lagi, top lagi dulu. Kemudian juga begitu pas mulai direkam suaranya, kok kayaknya tuh kurang seru ya. Coba ditambah dulu suara ayam, ada rrrr. Nah, itu ada Pak Jul di situ. Itu terus ada lagi, ada suara lagi. Kayaknya kurang deh. Ada satu yang harus dimasukkan, ada hah gitu kan. Kemudian kalau di dalam musiknya itu ada lagi suaranya yang bilang, "Ladies and gentlemen, are you ready?" Nah, itu suaranya kasih olahraga. Terus kalau di dalam musiknya ada dengar 1 2 3 go, itu suara saya.
4: Wah, luar biasa ini.
3: Melakukan senam khas masyarakat Kabupaten Nunukan akan membuat badan menjadi sehat. Tidak hanya itu, senam yang terbagi dalam 10 gerakan dasar, ditambah gerakan pemanasan, gerakan peralihan, dan gerakan pendinginan, akan membuat siapapun yang melakukannya menjadi gembira. Seperti penuturan Abdul Aziz, masyarakat yang rutin mengikuti Senam Yameto di tempat ia bekerja.
6: Senam Yameto ini unik. Ada gerakan-gerakan fisik yang menarik, kemudian ada nilai-nilai seni yang menarik juga di situ. Kemudian lagunya pun Yamu Amek Tonge, ini adalah lagu yang sering dulu kami nyanyikan bersama dengan tokoh Krayan dan menyenangkan sekali. Gerakan-gerakan senam tersebut ini bisa menimbulkan kebugaran tubuh, dan karena lentur, kemudian yang kedua ada semangat di situ, sehingga walaupun kita seperti saya sudah tua usia 54 tahun itu ya senang mengikuti, walaupun ikut kepada ininya instruktur yang di depan itu, yeah. Dan menyenangkan. Senam Amek Tonge untuk saya pribadi itu membangkit jiwa semangat, menumbuhkan rasa ingin sehat selalu lah.
3: Senam kreasi daerah Yameto yang dikenal pula dengan senam masyarakat perbatasan ini biasa dilakukan masyarakat Kabupaten Nunukan pada minggu pagi di alun-alun Kabupaten Nunukan. Tak ada faktor umur yang membatasi untuk melakukan senam tradisional Yameto. Di sekolah-sekolah, senam Yameto sudah menjadi kebiasaan untuk dilakukan setiap Jumat. Bahkan Bupati Kabupaten Nunukan mengeluarkan surat edaran untuk melaksanakan senam Yameto sebelum pelaksanaan event olahraga.
5: Di Kabupaten Nunukan, Ibu Bupati sudah mengeluarkan surat edaran. Jadi setiap pelaksanaan event olahraga dimulai dengan senam Yameto. Itu sebagai apa? Bagian dari kecintaan kita terhadap karya anak Nunukan sendiri, ceritanya seperti itu. Jadi alhamdulillah setiap kali misalnya di gor dipakai atau di stadion, kayak kemarin itu karate, porda, kejurda, kemudian poli, sebelum begitu selesai pembukaan kita selalu mulai senam Yameto. Jadi semua event olahraga awalnya dimulai dengan senam Yameto.
3: Senam Yameto diciptakan sebagai senam yang mengenalkan identitas atau jati diri masyarakat Kabupaten Nunukan. Sebagai suku asli Kabupaten Nunukan, masyarakat suku Dayak Nundaye merasa senang dan menyambut baik kehadiran Senam Yameto ini.
5: Ada sebagian yang juga apresiasi dengan baik, artinya ini Senam Yamu Amatonge, penata musiknya bukan orang Dayak Nundaye, penata geraknya bukan Dayak Nundaye. Merasa suatu kebanggaan bahwa dengan keanekaragaman suku yang ada di Nunukan khususnya tidak dikotomi atau ada perbedaan terkotak-kotak, tapi merupakan satu kesatuan. Contohnya di Senam Yameto ini bukan orang Dayak Lundaya yang menata geraknya dan penata musiknya, tapi bisa menyenangkan semua orang suku Dayak Lundaya pada saat melihat dan mendengar serta senam itu sendiri gitu.
3: Sebagai suku asli Kabupaten Nunukan, masyarakat suku Dayak Lundaye merasa senang dan menyambut baik kehadiran Senam Yameto ini. Senam Yameto ini turut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Nunukan merupakan masyarakat yang ramah dan selalu ingat serta menjunjung tinggi budaya leluhurnya.

0: Baik, saudara pendengar, Anda masih bergabung mendengarkan siaran kami di program Musik dan Informasi bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas hingga pukul 20 malam hari nanti, di mana kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Silakan ya, Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0811-531-1945 bila mana ada informasi penting lainnya, atau untuk Anda juga ingin sharing informasi seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh. Kami hadirkan informasi dari rangkuman reporter kami, pendengar, untuk hari ini ya, dan informasi berikut juga sudah di update di aplikasi RRI Digital dan juga di website resmi kami di akses rri.co.id. Informasi berikut terkait pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan penanganan darurat terhadap 5 titik jalan rusak parah di Krayan Selatan, di mana upaya ini dilakukan agar akses jalan kembali dapat dilalui kendaraan sambil menunggu penanganan permanen dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Disampaikan Kasubit Penyelamatan BPBD Kabupaten Nunukan Hasanuddin, penanganan fisik mulai dilakukan pemerintah daerah untuk membuka kembali akses yang terputus. Menurutnya langkah tersebut terpaksa dilakukan karena hingga kini belum ada penanganan dari pemerintah provinsi. Ia juga menjelaskan ada 5 titik jalan penghubung di Krayan Selatan yang mengalami kerusakan parah. Titik-titik tersebut akan ditangani secara darurat, terutama pada bagian jalan yang sulit atau tidak dapat dilalui kendaraan. Pemerintah Kabupaten Nunukan menyebut penanganan darurat ini hanya menjadi solusi jangka pendek. Perbaikan secara menyeluruh dan permanen masih menunggu penanganan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku pihak yang berwenang atas jalan tersebut. Hadir informasi berikut untuk Anda dari rangkuman reporter RRI Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Ini masih informasi dari rangkuman reporter kami kali ini terkait Nunukan Barat Raimondus bin Jojerius yang menyampaikan ada 39 rumah warga di Kelurahan Nunukan Barat pendengar ini mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah, di mana jumlah tersebut dibagi 3 tahap, yakni untuk tahap pertama 14 rumah saat ini sudah mencapai 90%, kemudian ada tahap kedua juga yang sudah mencapai 80%, dan untuk tahap ketiga sudah mencapai 30%. Dan kebanyakan yang mendapatkan bantuan ini adalah pekerja harian pengikat rumput laut berpenghasilan rendah atau warga kurang mampu. Bantuan ini juga sudah tepat sasaran karena tim sudah melakukan pengecekan di lapangan dan melihat langsung rumah warga yang bisa mendapatkan bantuan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan untuk di malam hari ini di program musik dan informasi. Selamat malam kembali untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami juga boleh ya, sambil barangkali melepas penat dan lelahnya untuk malam hari ini di rumah, atau juga saat ini lagi di luar nih, lagi ngopi, ngeteh begitu bersama teman-teman ya. Selamat malam untuk Anda semuanya, sambil dengarkan RRI Nunukan, silahkan bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh ya Anda langsung tersambung bersama kami di 0811531119.

0: terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Tahukah Anda bahwa banjir yang terjadi salah satunya adalah diakibatkan ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan selokan, sehingga aliran air menjadi terhambat. Untuk itu kita diwajibkan membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan. Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Jackson 2.
1: Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, pendengar. Untuk di kesempatan malam hari ini, masih dengan ragam informasi kami hadirkan untuk Anda, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Dan kembali terima kasih untuk yang sudah bergabung untuk sharing informasi juga malam hari ini, yang sudah menyapa kami di 0811 531 1195. Informasi terkait Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkap Nunukan, Juni Mardiansa, mengatakan Kabupaten Nunukan adalah rumah bersama bagi berbagai suku, agama, dan budaya, di mana keberagaman ini merupakan kekuatan fundamental yang wajib dijaga melalui semangat persaudaraan, gotong royong, dan toleransi. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat atau MHA beserta wilayah kelolanya juga merupakan amanat konstitusi dan kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan keadilan, kelestarian hutan, dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mendengar disampaikannya, seringkali persoalan sengketa muncul bukan karena adanya niat yang buruk, melainkan akibat ketiadaan kepastian regulasi yang mengatur. Salah satu permasalahan yang berpotensi dapat terjadi terkait proses tahapan penetapan batas wilayah hutan adat adalah adanya tumpang tindih batas-batas wilayah. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda dari rangkuman reporter RRI Nunukan yang juga menjadi informasi kami malam hari ini, masih di program Musik dan Informasi.

0: Baik teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
1: Oke, okay, Bro.
0: Jangan oke-oke, okay. Ujung-ujungnya telat juga.
1: Ya, tenang aja, Ba.
0: Teman-teman, koreonya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
2: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
3: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman, aku telat.
0: Rio, sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
3: Yalah, Batu.
4: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

0: Mendengar kepengurusan baru Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI Kabupaten Nunukan resmi dilantik untuk periode 2026-2030. Mengawali periode baru, pengurus POPSI Nunukan berkomitmen untuk membidik juara umum pada ajang kompetisi biliar tingkat Provinsi Kaltara. Ketua terpilih POPSI Kabupaten Nunukan Aswar mengatakan kepengurusan baru memiliki ambisi besar untuk membawa atlet Nunukan meraih prestasi hingga menjadi juara umum sekaltara, di mana komitmen tersebut akan diwujudkan melalui penguatan pembinaan atlet, peningkatan kualitas latihan, serta melakukan seleksi berkelanjutan untuk menjaring bibit-bibit berkualitas. Selain itu, pendengar, kepengurusan baru POPSI Nunukan juga akan berupaya menyediakan fasilitas meja biliar berstandar nasional di Kabupaten Nunukan. Fasilitas tersebut penting ya, ini untuk menunjang proses latihan para atlet agar dapat menjalani latihan dengan sarana yang sesuai standar nasional. Ya, juga mengatakan selama ini para atlet masih menjalani latihan dengan menyewa fasilitas meja biliar. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan intensitas latihan atlet. Karena itu, ia juga berharap adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memfasilitasi sarana latihan yang lebih memadai. Ditambahkannya, POPSI Nunukan juga akan rutin menggelar berbagai kejuaraan biliar di Kabupaten Nunukan. Berbagai kejuaraan yang digelar nantinya akan menjadi wadah untuk mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding para atlet sekaligus, ya ini juga menjadi bagian dari upaya pengembangan olahraga biliar di daerah. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar, yang juga menjadi informasi terakhir kami untuk di program Musik dan Informasi malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami, tim Nunukan malam ini yang bertugas. Dan pendengar, untuk Anda kembali kami informasikan ya, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh ya, Anda silakan tersambung langsung di 0811 5311 945. Informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS atau juga WhatsApp. Baik, mewakili tim Nunukan sore yang bertugas hari ini, saya mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda pendengar. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam yang bertugas edisi hari ini. Selamat malam untuk Anda dan sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Menjaga kesehatan tubuh tentu sangat penting dilakukan, termasuk diantaranya menjaga kesehatan mata. Teramat pentingnya menjaga kesehatan mata membuat WHO dan International Agency for the Prevention of Blindness pada tahun 2013 sepakat untuk menetapkan setiap tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebutaan dan gangguan penglihatan. Untuk itu, masyarakat diharapkan lebih sadar terhadap pentingnya menjaga kesehatan mata. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. Pertama, cek kondisi mata secara rutin. Kedua, perbanyak melihat keluar ruangan. Ketiga, mengurangi durasi menatap layar monitor, HP, gadget, dan lainnya. Keempat, memakan makanan bergizi seperti wortel, tomat, telur, salmon, dan alpukat. Dan yang terakhir, menghindari kebiasaan merokok. Mata sehat, masa depan cemerlang.

0: Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro.

0: modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan kredibel.
1: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya pada kepala BNPB, anggaran berapa, Pak?

Transformasi. Pengumuman anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan.

0: selesai. Kabarnya Kusnawati melaporkan selengkapnya.
1: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
2: Oleh karena itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan tidak tentu saja yang pasti dan kredibel, sehingga dapat bertahan secara optimal dalam fasilitasi investasi dan pendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
1: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.

0: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, JP Henry, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya, penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
1: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, sementara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
0: Direktur dari IPT Henry menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Reformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Materina Krisnawati, Pro 3 RRI, Resmi Udara untuk Indonesia.

0: Arief menyampaikan laporannya.
1: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polhukam Jamali Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang di kepentingan mengatasi. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
1: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutlah terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutlah di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
0: Ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling terdekat adalah operasi darat. Operasi udara itu hanya membantu.
1: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhasil dipadamkan.
1: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September. Ini Agustus-September ini memang ini salah satu upaya kita untuk melakukan kesiapsiagaan pengendalian kebakaran.

Selamat datang.

Kalau kita tidak bisa melakukan ini, kita tidak bisa melakukan ini.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Lisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terhadap potensi hujan dengan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terhadap potensi hujan dengan di Ambon, Madura, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Bengkulu.

0: Kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Pengamatis yang Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan kasus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPPI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPPI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Nikukus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
1: Apakah orang dapat dipersalahkan

0: 32, bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat KPI lainnya memberikan kredit kepada PT Tubuh Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suwanda, Pro 3 RRI Trismudara untuk Indonesia.

0: pasangan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Saya Abdul Itinoli mempancam laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Ya.
1: Baik, terima kasih. Dan saudara, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Laporan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional.

0: internasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
1: Pertemuan juga mendukung penuh dari kerjasamaan yang menteri imigrasi juga mendukung menaikkan imigrasian karena ini menjadi pelayanan utama kita yang utama di airport di mana terima kasih untuk teman-teman

masih banyak waktunya untuk memastikan urusan kita dan lain-lain untuk hubungan, karena beberapa tim kita nanti akan berkantor di sini.

Pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapannya sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama pada daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Pluliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Pokoknya tim yang bertugas, saya Mantara, terima kasih atas perhatian.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Kenapa cantik manggil abang? Naksir ya?
1: Ih, perasaan betul bakau nih bang.
0: Terus kenapa?
1: Itu nah, asap rokoknya kemana-mana. Kan bikin batuk. Enak deh abang, gak enak lagi kami. Mana polusi lagi.
2: Masa sih?
1: Abang nih gak tahu kah? Bahaya asap rokok bukan hanya abang yang kena dampak buruknya. Kami yang bukan perokok malah lebih parah dampak buruknya, bang.
0: Jangan marah-marah, bah. Nanti cantiknya hilang tuh.
1: Ah, si abang nih. Bukan marah, bang. Tapi asap rokok yang tersebar itu, bang, mengandung lebih dari 7.000 jenis bahan kimia. Ratusan diantaranya telah terdeteksi berbahaya, bang.
0: Waduh, iya. Kalau gitu, maaf, maaf.
1: Selain itu juga, bang, asap rokok mengandung lebih dari 50 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker, bang.

pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nunukan Malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini tengah melakukan berbagai aktivitas ataupun juga lagi bertugas malam hari ini, lagi punya pekerjaan malam hari ini, semoga bisa diselesaikan dengan baik dan didukung juga dengan cuaca yang baik. Kita berharap demikian ya, karena pasti banyak kegiatan malam hari ini, baik itu pertandingan futsal di Gor Nunukan malam hari ini kan lagi ramai banget, apalagi anak muda ya, semua pada kumpul di sana nih. Tapi hati-hati juga dalam perjalanan saat ke Gor atau saat pulang nanti, tetap jaga keselamatan Anda, jaga ketertiban juga apapun kegiatan Anda malam hari ini. Yang lagi jalan-jalan di Lingkar, alun-alun, atau juga di tempat-tempat tongkrongan Anda, selamat menikmati dan berhati-hati selalu. Kembali nanti juga pada pukul 21 kami juga akan hadirkan untuk Anda drama radio. Setelah itu beragam informasi dan dilanjutkan dengan Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia untuk Anda.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pendengar, kembali masih bersama kami di Pro 1 Nunukan. Malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Belenggu di Balik Pintu, produksi RRI Cirebon. Oke, kita segera jelang bersama.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Terserah kamulah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang nggak tahu? Wani juga nggak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.
0: Diam kamu, Lara. Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Nanti, bangun. Bangun, Wak Ranti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak.
1: Gelap, Wak. Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Lagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara, ya Allah, Lara kamu masih hidup, nak.
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi.
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak. Ibumu.
4: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Lara, dari dulu pergi. Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, ibu. Sini, nak. Sini, nak. Sini, ibu. Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti. Ayo,

Tali besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik.

Pendengar, kembali lagi setelah tadi kita dengarkan bersama drama radio dengan judul Belenggu di balik pintu produksi RRI Cirebon. Nanti kan drama radio selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pada esok malam pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan kembali kali ini beragam informasi untuk Anda pendengar. Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan penanganan darurat terhadap 5 titik jalan rusak parah di Krian Selatan. Upaya ini dilakukan agar akses jalan kembali dapat dilalui kendaraan sambil menunggu penanganan permanen dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kasubid Penyelamatan BPBD Kabupaten Nunukan, Hasanuddin, mengatakan bahwa penanganan fisik mulai dilakukan pemerintah daerah untuk membuka kembali akses yang terputus. Menurutnya, langkah tersebut terpaksa dilakukan karena hingga kini belum ada penanganan dari pemerintah provinsi. Hasanuddin juga menjelaskan ada 5 titik jalan penghubung di Krian Selatan yang mengalami kerusakan parah. Titik-titik tersebut akan ditangani secara darurat, terutama pada bagian jalan yang sulit atau tidak dapat dilalui kendaraan. Pemerintah Kabupaten Nunukan menyebut penanganan darurat ini hanya menjadi solusi jangka pendek. Perbaikan secara menyeluruh dan permanen masih menunggu penanganan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku pihak yang berwenang atas jalan tersebut.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika Serikat.

Pendengar, kembali lagi kita masih dengan beragam informasi malam hari ini. Pendengar, informasi kali ini terkait dengan bantuan bedah rumah dari pemerintah diperuntukkan bagi warga yang masuk desil data sosial ekonomi pemerintah. Pendengar, Nunukan Barat ya, Raymondus bin Georgius menyampaikan sebanyak 39 rumah warga di Kelurahan Nunukan Barat ini mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Jumlah tersebut dibagi 3 tahap, yakni tahap pertama sebanyak 14 rumah yang sudah mencapai 90%, kemudian tahap kedua sudah mencapai 80% dan ada yang 30% untuk tahap ketiga. Minggu depan baru mulai diproses pengerjaannya karena bahan materialnya ini belum masuk, apalagi baru selesai sosialisasi, tinggal penentuan toko materialnya belum ditentukan. Dan Raymondus juga mengatakan bahwa kebanyakan yang mendapatkan bantuan ini adalah pekerja harian pengikat rumput laut berpenghasilan rendah atau warga kurang mampu. Nah, bantuan ini sudah tepat sasaran karena tim sudah melakukan pengecekan di lapangan dan melihat langsung rumah warga yang bisa mendapatkan bantuan. Ya, berharap kedepannya tetap berlanjut karena ada tahap keempat. Saat ini dalam proses pemberkasan tahap ketiga yang sudah masuk ke Dinas Perkim Kabupaten Nunukan dengan harapan tidak ada permasalahan pada saat bedah rumah nanti. Nah, itu dia pendengar, informasi malam hari ini untuk Anda. Dan nantinya pada pukul 22 kami juga akan hadirkan beragam informasi seputar Nunukan dan sekitarnya, kemudian juga lagu-lagu nostalgia juga di Ruang Rindu hingga pukul 24 nanti.

Buka Anda, manfaat dari reboisasi. Pertama, akar pohon dapat mencegah erosi yang menimbulkan tanah longsor. Kedua, dapat menyerap air hujan dan menyimpan persediaan air bagi makhluk hidup. Dan terakhir, dapat menurunkan suhu sehingga udara menjadi sejuk dan mencegah dampak pemanasan global.

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

Kali ini kami akan hadirkan Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia baik itu mancanegara maupun dari Indonesia sendiri ya. Pokoknya spesial buat semuanya biar lebih semangat malam hari ini, apalagi yang lagi santai atau juga lagi menikmati pekerjaan ya, apapun ya Anda lakukan, kami berharap semuanya bisa terhibur dan yang pasti tetap semangat selalu untuk Anda. Oke, kita jelang bersama.

Salah satu penyebab penyakit kanker adalah bakteri dan virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi tahukah Anda kalau bakteri tersebut dapat ditemukan pada telepon genggam Anda? Menurut para ilmuwan Inggris, sebuah telepon genggam memiliki 18 kali lebih banyak kuman dan lebih berbahaya dari tempat duduk toilet.

Tahukah Anda, limbah puntung rokok sulit terdegradasi secara alami dan ketika bocor ke lingkungan dapat menghasilkan mikroplastik yang berpotensi masuk ke tubuh manusia. Peneliti Eka Clara Budiarti dari Ecological Observation and Wetland Conservation, limbah rokok yang mencemari lingkungan tidak dapat didaur ulang dan bahkan sulit terdegradasi di alam. Mungkin sekitar 30 tahun terurai menjadi partikel kecil, tapi ternyata tidak bisa dilihat kasat mata. Merujuk pada penelitian di Spanyol, pada tahun 2021, satu filter rokok dapat menghasilkan 15.600 helai fiber dengan sebagian besar limbah rokok tidak tertangani dan bocor ke lingkungan yang dapat menyebabkan satu puntung rokok melepas 100 partikel mikrofiber per hari. Selain dari puntungnya, elemen degradasi mikroplastik dapat dihasilkan dari bagian lain produk rokok, termasuk kertas rokok dan plastik kemasan yang bisa mencemari lingkungan.

Salah satu rumah adat yang berada di Kalimantan Tengah adalah Rumah Adat Betang. Rumah adat tersebut dihuni oleh masyarakat Dayak, terutama di daerah hulu sungai yang menjadi pemukiman utama bagi masyarakat suku Dayak. Bentuknya seperti rumah panggung dan dibuat secara memanjang. Ada beberapa rumah betang yang dibuat memiliki panjang hingga 150 meter dan dengan lebar hingga 30 meter. Rumah yang berukuran besar ini biasanya akan dihuni oleh banyak penduduk, setidaknya minimal 100 orang. Rumah adat Betang juga bisa dikatakan sebagai salah satu rumah suku terbesar karena di dalamnya terdapat satu keluarga besar sebagai penghuni utamanya dan dipimpin juga oleh seorang kepala yang bernama Pembakas Lewu. Rumah adat khas Kalimantan Tengah menggunakan kayu ulin sebagai material utama bangunannya karena dikenal kokoh dan kuat.

Sekarang dikenal sebagai Mathura, bahwa ia adalah ibu dari tiga anak yang meninggal saat melahirkan, dan nama sebelumnya adalah Lucky. Karena gadis itu terus-menerus menceritakan kisah itu, akhirnya orang tuanya

Tahu nggak sih, kapan pertama kali keran ditemukan? Penggunaan keran air ternyata telah dimulai sejak tahun 1700 sebelum Masehi. Sejarah mengungkapkan bahwa keran air dan sistem perpipaan ditemukan di reruntuhan bekas istana Knossos di Pulau Kreta. Sistem perpipaan yang dilengkapi dengan keran air yang ditemukan di istana Knossos ini terbuat dari emas, perak, dan marmer dan berfungsi sebagai penyalur aliran air ke kamar mandi istana maupun air mancur. Sejarah pun mencatat, dalam rentan waktu 1000 tahun sebelum Masehi hingga tahun 476 Masehi, bangsa Roma telah menggunakan sistem pipa dan keran air untuk mengalirkan air ke rumah-rumah, tempat pemandian umum, ataupun ke air mancur di tengah kota. Tempat-tempat pemandian umum di Roma pun memiliki keran air yang terbuat dari emas, perak, dan kuningan. Di abad ke-4 Masehi, setidaknya terdapat 11 pemandian umum, 1.352 air mancur dan tangki air, serta 856 pemandian pribadi yang didukung dengan sistem perpipaan dan keran air.

Tahukah Anda, pabrik payung pertama kali didirikan di Baltimore, Maryland pada tahun 1982. Awalnya, payung kuno didesain khusus hanya untuk melindungi sang pemakai dari terik matahari. Sampai akhirnya, bangsa Tionghoa berhasil membuat payung yang berfungsi juga sebagai pelindung terhadap hujan. Pada abad ke-16, keberadaan payung menjadi populer terutama di negara-negara Eropa Utara yang memang kerap kali turun hujan. Semula payung hanya dianggap sebagai aksesoris kaum wanita. Lalu seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, pada tahun 1712 sampai 1786, dengan percaya diri sering membawa payung di depan publik, sehingga menarik para pria untuk memakainya juga. Begitu populernya payung, sehingga para pria di Inggris menyebut payung itu sebagai teman jalan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan, kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rista. Kali ini di Mutiara Pagi Anda akan menjumpai kembali bagaimana hari Anda dimulai dengan pencerahan rohani. Dan pendengar, pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu mengenai meneladani sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita ada Ustadz Haji Darsan AWR SPDI, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Rista?
0: Alhamdulillah, saya sehat.
1: Ustadz gimana? Alhamdulillah, ya Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Makasih ya Pak Ustadz sudah datang di Mutiara Pagi hari ini untuk mengisi edisi kali ini ya Pak. Dan Rasulullah itu kan merupakan manusia paling sempurna ya Pak.
1: Betul
0: yang
1: sekali,
0: bisa
1: Mbak,
0: menjadi contoh bagi umatnya. Gimana Pak caranya supaya kita yang manusia biasa ini bisa meneladani dan mengamalkan sifat-sifat beliau? Silahkan Pak Ustadz bisa memberikan penjelasan untuk kita semua.
1: Ya, terima kasih banyak Mbak Rista atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih merasakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang begitu banyak yang kita rasakan. Mudah-mudahan dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang kita rasakan ini menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bukan hanya dengan perkataan kita, akan kita harus juga baringi dengan pengakuan di dalam hati kita bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu juga syukur ini harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan terus menambah ibadah kita, menambah ketaatan kita, memperbanyak ibadah kita, memperkuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah amal-amal soleh kita, memperkuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya bertakwa kepada Allah itu adalah perintah. Apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar ini juga mari kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca, mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita lantungkan ini, inilah yang akan menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat permohonan ampunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu juga kita ketahui, saudaraku sekalian, bahwa selawat ini begitu penting bagi kita semuanya. Karena sesungguhnya setiap doa misalnya yang kita lantunkan, setiap doa yang kita panjatkan, kemudian kita tidak mengawali dengan selawat, kita mungkin tidak mengakhiri dengan selawat, maka sesungguhnya doa ini akan tertolak. Begitu juga di dalam salat kita, ketika kita tidak mengucapkan selawat di dalamnya dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tentu salat kita bisa batal gitu. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk penghormatan kita, sebagai bentuk kerinduan kita, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal di pagi hari ini kita memulai aktivitas kita dengan memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini kita telah berada di akhir bulan Safar, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Nah, sebagaimana juga kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang dimana telah lahir manusia yang paling agung, manusia yang paling baik sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Rahmatan lil alamin, artinya bukan hanya sebagai rahmat bagi kita semua, akan tetapi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah begitu sayangnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala begitu cintanya kepada kita sehingga mengutus seorang rasul yang membawa keselamatan bagi kita semuanya, yang membawa keselamatan bagi kita umat manusia. Nah, tentu saudaraku sekalian, meyakini dengan kehadiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehadiran rasul yaitu adalah merupakan salah satu rukun iman, ya, iman di dalam agama kita. Iman yaitu beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah merupakan iman, adalah meyakini bahwa telah Allah, rasul adalah pembawa wahyu ya bagi petunjuk umat manusia. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa keselamatan bagi kita semuanya, ya. Ini alhamdulillah kita telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mari kita mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulid bukan hanya sekedar kita memperingati, bukan hanya seremonial, akan tetapi mengembalikan jati diri kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah adalah suri teladan di dalam kehidupan kita, adalah keteladanan di dalam kehidupan kita, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya di dalam diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu. Ini ada keteladanan yang baik bagi kita semuanya. Ada keteladanan yang begitu baik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita semuanya. Begitu banyak keteladanan-keteladanan yang dicontohkan, yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan wajib kita meneladani, mengikuti dia. Keteladanan dari segi akhlak. Nah, ini akhlak yang baik, ya. Bahkan di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa innama buustu liutammima maqarimal akhlak, bahwa sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Qalam ayat 4, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini Allah jawab di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Muhammad itu mempunyai budi pekerti yang baik, bunyi pekerti yang baik. Nah, dengan keteladanan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai umatnya tentu kita wajib untuk mengikutinya. Ada keteladanan yang luar biasa dari segi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ketahui bahwa Rasulullah itu adalah pemimpin, bukan hanya sebagai pemimpin di dunia ini, akan tetapi sebagai pemimpin di akhirat nantinya, selalu mengedepankan akhlak yang baik, selalu mengedepankan sifat-sifat yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia sebagai seorang pemimpin, dia tidak pernah marah-marah kepada sahabatnya misalnya, dia tidak pernah marah-marah kepada orang lain. Dia seorang pemimpin, dia selalu mengedepankan akhlak yang baik. Dia selalu memberikan keteladanan atau contoh yang baik di dalam masyarakat, di dalam lingkungan sahabatnya dan di dalam masyarakat luas. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan keteladanan atau sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu luhur, banyak orang yang tertarik masuk Islam. Contohnya misalnya saja ini ada kisah ya, seorang Yahudi tua. Ya, ini Yahudi tua buta ya. Selalu yang di Madinah ini, di sudut pasar Madinah ini, dia selalu menghina Rasulullah. Rasulullah itu gila lah begitu bahasanya dia. Jangan ikuti Rasulullah. Rasulullah itu penyihir dan lain sebagainya. Dia selalu menghina, dia selalu mempengaruhi orang lain untuk tidak mengikuti Islam ini. Tapi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah? Dia selalu dihina, akan tetapi dia selalu datang menyuapi orang Yahudi itu. Dia selalu datang menyuapi orang Yahudi itu. Nah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal ya, Abu Bakar sahabat beliau bertanya kepada putrinya Aisyah, wahai Aisyah, masih adakah kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya belum perbuat atau belum saya lakukan? Kemudian Aisyah menyatakan, wahai ayahku, ya Rasulullah itu setiap hari datang di sudut pasar di Madinah ini. Ada seorang Yahudi tua buta, dia selalu datang suapi. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian itu Abu Bakar datang melakukan hal yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Nah, ketika itu dia datang menyuapi Yahudi tua itu. Kemudian Yahudi tua itu merasakan perbedaan yang sangat menjolok dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Kemudian dia bertanya, bukan kamu orang yang seperti biasa yang selalu menyuapi saya. Siapakah engkau? Kemudian Abu Bakar menyampaikan bahwa saya Abu Bakar, kemudian orang yang selalu menyuapi kamu itu adalah Rasulullah Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Yahudi tua itu langsung tersentak kaget, kemudian dia menangis, menyesali perbuatannya yang selama ini selalu menghina dia Rasulullah. Dia kemudian dia menyesal dan mengucapkan syahadat di depan daripada Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nah, ini adalah salah satu contoh akhlak yang senantiasa ditanamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, ini dalam agama Islam kita harus dituntut untuk selalu menunjukkan akhlak yang baik dalam ajaran agama Islam, bagaimana kita berakhlak dengan sesama manusia, bagaimana berakhlak tersama dengan alam semesta ini, bagaimana akhlak kita ketika kita mau tidur misalnya, bagaimana akhlak kita ketika kita mau mandi, kita mau berpakaian. Ini ada semua diatur di dalam agama kita. Akhlak yang baik, akhlak yang luar biasa sekali, memberikan contoh yang baik. Dan ini juga yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an juga sudah Allah sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mempunyai akhlak yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai akhlak yang baik. Nah, inilah yang harus kita ikuti sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya kita harus ikuti. Nah, kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, akan tetapi di sisi lain belum kita mampu mengikuti keteladanan Rasulullah. kita masih, ya biasanya kita sebagai seorang pimpinan ya, masih suka ya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap bawahannya. Artinya seorang pemimpin belum bijaksana di dalam menyikapi setiap problema-problema yang terjadi misalnya. Ini harus kita contohkan. Artinya sebagai seorang pemimpin ya, kita harus mencontohkan hal yang baik. Begitu juga yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang baik yang selalu mengedepankan sifat-sifat yang terpuji terhadap para sahabatnya, sahabat orang lain, bukan hanya kepada para sahabatnya, bahkan kepada lingkungannya, kepada masyarakat, bahkan orang yang benci Rasulullah sebenarnya juga mengakui akhlak Rasulullah, mengakui kebaikan-kebaikan dari para sahabat Rasulullah, tapi mungkin karena gengsinya ya, sehingga dia tidak mau menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah adalah satu sifat daripada baginda Rasulullah, ada penekanan tentang akhlak. Nah, ada juga sifat-sifat yang menonjol, ya ada juga sifat-sifat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat-sifat kejujuran. Nah, ini sifat-sifat kejujuran. Nah, tentu kita juga sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga harus menerunkan sifat-sifat kejujuran. Kejujuran di dalam kehidupan sehari-hari kita, jujur di dalam berkata, jujur di dalam tingkah laku ya. Jangan sampai kita ini ya dengan perkataan yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan hati kita. Ya, dengan perkataan yang kita sampaikan tidak sesuai dengan perbuatan kita. Ya, jujur di dalam bertingkah, jujur di dalam berkata, jujur di dalam bertingkah. Nah, ini ya harus diselesaikan. Artinya jujur, ya kita jujur berkata. Ini yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Ya, Rasulullah itu tidak pernah berbohong ya. Nah, ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentu yang kita harus juga tanamkan adalah sifat-sifat kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya merupakan contoh, artinya dia selalu mengedepankan sifat jujur. Nah, kemudian yang kedua saudara sekalian adalah sifat amanah, dipercaya. Artinya ketika kita dipercaya sebuah amanah, ya kita harus menjalankan amanah itu dengan baik. Nah, sesungguhnya setiap amanah yang kita diberikan kepada kita itu adalah tanggung jawab kita. Nah, tentu juga bukan tanggung jawab kepada manusia saja, bukan tanggung jawab saja kepada orang yang kita pimpin, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Nah, di sana nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita bisa menjalankan amanah ini. Ya, kita sebagai pemimpin di dalam bernegara misalnya, pemimpin di dalam sebuah perusahaan, pemimpin di dalam sebuah instansi, pemimpin di dalam keluarga kita, itu bahkan yang terkecil pun kita adalah pemimpin di dalam keluarga kita. Dan kita juga adalah pemimpin dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri? Bagaimana kita bertanggung jawab di dalam keluarga kita? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberikan contoh keteladanan baik di dalam keluarga beliau, di dalam lingkungan keluarga beliau sebagai keluarga tersendiri. Bahwa kan Rasulullah sampaikan bahwa sebaik-baik pemimpin adalah terhadap yang baik dalam pemimpin keluarganya, dan saya adalah pemimpin yang terbaik di dalam keluarga saya. Nah, ini saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka adalah sifat yang menonjol yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat amanah. Nah, kita ini adalah seorang pemimpin. Kalau kita adalah seorang pemimpin di dalam bernegara ini, negara ini misalnya ya, kita bertanggung jawab terhadap masyarakat atau warga negara kita. Kita pemimpin di dalam sebuah perusahaan, ya kita bertanggung jawab terhadap pemimpin, apa yang kita pimpin di dalam perusahaan itu. Kita adalah pemimpin di dalam instansi misalnya, ya kita adalah harus memberikan keteladanan yang baik di dalam memimpin itu. Bukan artinya kita sebagai seorang pemimpin mentah-mentah kita adalah pemimpin, ya mungkin kita seenaknya berkata dengan yang tidak baik, misalnya seenaknya ngomong, seenaknya apa, karena kita merasa adalah seorang pemimpin. Nah, padahal itu bukan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah tabligh, menyampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu hal yang baik. Sesuatu hal yang baik itu Kalau itu baik ya baik disampaikan. Kalau itu tidak baik itu ya disampaikan dengan baik. Bukan tetapi disampaikan secara bijaksana. Kemudian yang selanjutnya adalah Rasulullah adalah mempunyai sifat yang cerdas fatwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat yang cerdas, mempunyai sifat cerdas dan bijaksana. Nah, ini bijaksana di dalam bertingkah, bijaksana di dalam berkata-kata. Dia mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Dengan kecerdasan inilah dia selalu bijaksana di dalam bertindak. Dengan kecerdasan ini dia selalu bijaksana di dalam berkata-kata. Nah, inilah saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran bulan Maulid Rasulullah, bulan Maulid, bulan kelahiran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita kembalikan jati diri kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mencontohi daripada sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi akhlak, dari segi akidah, dari segi kecerdasan fatona, dari segi amanah, dari segi ya dari secara global kita ikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya ketika kita mampu mengikuti daripada sifat-sifat Rasulullah yang baik ini, insya Allah kita akan selamat. Bukan hanya keselamatan dunia yang kita dapatkan, akan tetapi keselamatan akhirat nantinya. Ya mungkin itu Mbak Resta yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita di pagi hari ini, memulai aktivitas kita di pagi hari ini dengan terus berniat di dalam diri kita. Apa yang kita lakukan adalah nilai ibadah, dan terus kita selalu mengontrol diri kita untuk selalu berbuat baik, selalu mengontrol diri kita dalam hal berkata yang baik, berbuat yang baik. Kemudian kita selalu mengedepankan contoh apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memang menjadikan Rasulullah sebagai contoh untuk kita terus betul memperbaiki sekali, diri itu yang paling baik ya Pak, karena bisa menghadirkan keselamatan di dunia dan akhirat.
1: Iya betul sekali Mbak. Iya. Artinya yang terpenting itu adalah kita harus selalu memberikan contoh sifat yang baik, ya akhlak yang terbaik, akhlak yang terpuji. Begitu, Mbak.
0: Betul, karena memang pendengar Rasulullah itu kan beliau itu bukan hanya pemimpin, pemimpin dalam agama, tapi juga pemimpin dalam
1: rumah tangga,
0: betul. Kemudian negara,
1: iya.
0: Terus selain jadi pemimpin, beliau juga bisa menjadi sahabat,
1: betul
0: bisa
1: sekali.
0: Menjadi teman, tetangga,
1: iya.
0: Jadi kita semua tuh bisa mencontoh beliau gitu. Kita sedang
1: betul.
0: Menjadi siapa, kita bisa mencontoh sifat beliau.
1: Betul
0: jadi
1: sekali,
0: memang
1: Pak.
0: Beliau adalah sosok yang paling sempurna untuk kita contoh, supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Dan pendengar, semoga tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bisa diterapkan ya dalam kehidupan kita. Mungkin tidak sempurna, tapi bisa dimulai.
1: Iya, mulai dari sekarang gitu.
0: Iya, maksudnya. Baik, kalau gitu pendengar, Pak Ustadz terima kasih atas penjelasannya. Pendengar juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Kalau begitu kita akhiri mutiara pagi hari ini dengan doa semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Kita mulai melakukan penahanan fisik. Nah, jadi jalan yang tadinya wewenang provinsi, karena minta maaf sampai hari ini tidak ada pergerakan dari provinsi ya, belum ada tindak langsung.
2: Rumah benda itu untuk warga yang tidak mampu. Ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu mungkin dari SPPH atau surat alas haknya yang jadi syarat utama.
3: Pemkab Kabupaten Nunukan turun tangan memperbaiki secara darurat 5 titik jalan provinsi yang rusak parah di Krayan Selatan. Puluhan rumah warga di Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini. Edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait Pemkab Nunukan turun tangan memperbaiki secara darurat 5 titik jalan provinsi yang rusak parah di Krayan Selatan, mengingat belum adanya penanganan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan penanganan darurat terhadap 5 titik jalan rusak parah di Krayan Selatan. Upaya ini dilakukan agar akses jalan kembali dapat dilalui kendaraan, sambil menunggu penanganan permanen dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Kasubid Penyelamatan BPBD Kabupaten Nunukan Hasanuddin mengatakan, penanganan fisik mulai dilakukan pemerintah daerah untuk membuka kembali akses yang terputus. Menurutnya, langkah tersebut terpaksa dilakukan karena hingga saat ini belum ada penanganan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
1: Berikan bantuan sebagai dampak dari longsor ke warga ya, nampak langsung karena terisolir. Yang kedua, kita mulai melakukan penanganan fisik. Nah, jadi jalan yang tadinya wewenang provinsi, karena minta maaf sampai hari ini tidak ada pergerakan dari provinsi ya, belum ada tindak langsung. Nah, kami secara darurat melakukan penanganan oleh kabupaten, dinas terkait PU yang akan melaksanakan pekerjaan itu.
4: Hasanuddin menjelaskan ada 5 titik jalan penghubung di Krayan Selatan yang mengalami kerusakan parah. Titik-titik tersebut akan ditangani secara darurat, terutama pada bagian jalan yang sulit atau tidak dapat dilalui kendaraan.
1: Hanya darurat, jadi kita darurat. Ini artinya mengerjakan spot-spot titik-titik yang memang rusak berat, yang di situ mobil tidak bisa lewat. Nah, itu kita perbaiki. Kita perbaiki supaya tujuannya apa? Kita memang tidak permanen. Minimal jalan ini bisa dilewati lancar oleh kendaraan yang tadi membawa logistik dari Longbawan ke Longlayu.
4: Pemerintah Kabupaten Nunukan menyebut penanganan darurat ini hanya menjadi solusi jangka pendek. Perbaikan secara menyeluruh dan permanen masih menunggu penanganan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku pihak yang berwenang atas jalan tersebut. Salma Amin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Beralih ke berita selanjutnya. Puluhan rumah warga di Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Bantuan diperuntukkan bagi warga yang masuk desil data sosial ekonomi pemerintah. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
5: Lurah Nunukan Barat Raymondus bin Giogerius menyampaikan sebanyak 39 rumah warga di Kelurahan Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Jumlah tersebut dibagi 3 tahap, yakni tahap pertama sebanyak 14 rumah yang sudah mencapai 90%, tahap kedua sudah mencapai 80% dan ada yang 30%. Untuk tahap ketiga, minggu depan baru mulai diproses pengerjaannya karena bahan materialnya belum masuk, apalagi baru selesai sosialisasi, tinggal penentuan toko materialnya belum ditentukan.
2: Kalau rumah benda itu untuk warga yang tidak mampu, ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama itu mungkin dari SPPH atau surat alas haknya yang jadi syarat utama, alas hak surat tanah. Setelah itu belakangan baru kami dapat informasi juga ada penentuan desil juga di situ. Jadi desil di bawah 5 ke bawah itu bisa dibantu. Tapi di lapangan kan beda nih, tidak sesuai desil. Misalnya kalau desilnya tinggi tapi keadaan di lapangannya harus dibantu, kan harus memang harus dibantu, ya kan? Jadi kita argumen dulu di situ untuk sama mereka ya, supaya bisa dibantu, karena kalau desilnya tinggi tinggi ternyata di lapangan memang harus kita bantu, ya harus kita bantu.
5: Ia juga mengatakan kebanyakan yang mendapatkan bantuan ini adalah pekerja harian pengikat rumput laut, berpenghasilan rendah atau warga kurang mampu. Bantuan ini sudah tepat sasaran karena tim sudah melakukan pengecekan di lapangan dan melihat langsung rumah warga yang bisa mendapatkan bantuan.
2: Ya pastinya begitu, ya biar masyarakat memiliki rumah kan, jadi itulah mungkin kehadiran pemerintah di situ untuk membantu mereka supaya mereka juga bisa memiliki rumah walaupun sederhana, tapi itu kan sudah rumah sendiri.
5: Ia berharap kedepannya tetap berlanjut karena ada tahap keempat. Saat ini dalam proses pemberkasan tahap ketiga yang sudah masuk ke Dinas Perkim Kabupaten Nunukan dengan harapan tidak ada permasalahan pada saat bedah rumah nanti. Delita Reri melaporkan.
3: Di sisi lain, Dinas Sosial P3A Nunukan mengungkap penyebab anomali data DTSN. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
6: Isu terkait data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN menjadi topik yang paling banyak dikeluhkan dan dipertanyakan oleh masyarakat. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Nunukan, Farida Aryani, menjelaskan terdapat perbedaan signifikan antara sistem lama data terpadu kesejahteraan sosial dengan DTSN yang berlaku berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025. DTKS sebelumnya hanya mencakup desil 1 sampai desil 4 dan mengecualikan aparatur sipil negara. Sistem DTSN kini merangkum seluruh lapisan masyarakat dari desil 1 hingga desil 10 yang dikategorikan mulai dari sangat miskin, miskin, sedang hingga sejahtera. Data tersebut kini digunakan secara terpusat oleh 25 kementerian. Farida juga tidak memungkiri proses transisi ini kerap menimbulkan anomali di lapangan akibat administrasi kependudukan warga yang belum diperbarui secara mandiri. Misalnya kartu keluarga yang belum diupdate terkait anggota keluarga yang sudah lulus kuliah, bekerja, atau berstatus ASN. Akibatnya ada kasus di mana ASN justru tercatat masuk dalam desil 3. Sebagai solusi, masyarakat kini dapat melakukan pengecekan status secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.
7: Nah, mungkin data itu kembali data yang lama, maklumlah kartu keluarga kan tidak merubah sejauh mana orang itu yang sudah sejahtera atau belum sejahtera, atau yang sudah PNS atau belum PNS. Kedua lagi yang sudah sekolah atau yang melanjutkan kuliah kan tidak merubah itu. Nah, jadi akhirnya kita kembali lagi, ada yang tadinya sudah harusnya desil 6, masuklah ke desil 3. Contoh di tempat saya ini ada dua PNS, ASN yang masuk dalam desil 3.
6: Kabupaten Nunukan saat ini ditunjuk sebagai salah satu dari 109 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi percontohan sistem online bantuan sosial.
7: Dari 109 kabupaten kota, kita menjadi percontohan untuk mensistemkan online bantuan sosial.
6: Untuk memaksimalkan validasi data, Dinsos P3A telah melatih pekerja sosial masyarakat atau PSM dan pendamping PKH, di mana kedepannya pihak Dinas Sosial berencana melibatkan ASN di lingkungan sekitar serta masyarakat luas untuk membantu melakukan ground check atau verifikasi lapangan. Kendati demikian, Farida menegaskan, penentuan skor desil secara mutlak merupakan kewenangan pusat BPS pusat. Farida menyebutkan bahwa sistem penilaian BPS saat ini menggunakan sekitar 31 indikator berbasis nomor induk kependudukan. Hal tersebut membuat penilaian bantuan sosial menjadi jauh lebih komprehensif, transparan, dan mendeteksi kondisi real ekonomi warga secara menyeluruh. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan Pagi. Pendengar dan pemirsa, Balai Perhutanan Sosial Kutai Kartanegara menyelenggarakan forum group discussion penanganan dan penetapan hutan adat dan persiapan identifikasi masyarakat hukum adat. Kembali Delita Reri menurunkan laporannya.
5: Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkap Nunukan Juni Mardiansa mengatakan Kabupaten Nunukan adalah rumah bersama bagi berbagai suku, agama, dan budaya. Keberagaman ini merupakan kekuatan fundamental yang wajib dijaga melalui semangat persaudaraan, gotong royong, dan toleransi. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat atau MHA beserta wilayah kelolanya merupakan amanat konstitusi dan kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan keadilan tenurial, kelestarian hutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8: Kita berharap pelaksanaan FGD ini bisa berlangsung secara efektif dan produktif ya, sebagai bahan dalam kita melaksanakan tahapan untuk identifikasi masyarakat hukum adat dan pengusul hutan adat. Jadi saya berharap peserta rapat pada hari ini dapat bisa menyampaikan beberapa informasi-informasi kepada tim yang saat ini berada bersama kita dari Balai Perhutanan Sosial Kutai Kartanegara beserta tim-tim yang lain.
5: Ia juga mengatakan seringkali persoalan sengketa muncul bukan karena adanya niat yang buruk, melainkan akibat ketiadaan kepastian regulasi yang mengatur, salah satu permasalahan yang berpotensi dapat terjadi terkait proses tahapan penetapan batas wilayah hutan adat adalah adanya tumpang tindih batas-batas wilayah.
8: Untuk memberikan masukan, saran, pendapat ya terkait masalah akan dilaksanakan identifikasi dalam persiapan penetapan status hutan adat di Kabupaten Nunukan ini. Sekira itu.
5: Ia berharap bahwa jika wilayah hutan adat beserta batas-batas wilayah telah teridentifikasi dengan jelas dan telah disepakati bersama serta telah ditetapkan, kedaulatan masyarakat hukum adat atas ruang hidupnya akan lebih terjamin secara hukum dan hutan adat dapat dikelola secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat adat tanpa bayang-bayang potensi permasalahan konflik tenurial. Dalita Reri melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Mengawali kepengurusan baru, Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk membidik juara umum pada ajang kompetisi biliar tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Kepengurusan baru Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, POPSI Kabupaten Nunukan, resmi dilantik untuk periode 2026 hingga 2030. Mengawali periode baru, pengurus POPSI Nunukan berkomitmen untuk membidik juara umum pada ajang kompetisi biliar tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Ketua terpilih POPSI Kabupaten Nunukan, Aswar, mengatakan, kepengurusan baru memiliki ambisi besar untuk membawa atlet Nunukan meraih prestasi hingga menjadi juara umum Sekaltara. Komitmen tersebut akan diwujudkan melalui penguatan pembinaan atlet, peningkatan kualitas latihan, serta melakukan seleksi berkelanjutan untuk menjaring bibit-bibit berkualitas.
10: Menyadari amanah sebagai ketua terpilih cabang olahraga biliar Kabupaten Nunukan masa periode 2026 sampai 2030. Ini adalah tanggung jawab kami sebagai pengurus, tanggung jawab yang besar. Tapi saya yakin dengan dukungan teman-teman semua pengurus dari senior maupun yang pemula-pemula, insya Allah biliar bisa menjadi juara umum Sekaltara.
9: Selain itu, kepengurusan baru POPSI Nunukan juga akan berupaya menyediakan fasilitas meja biliar berstandar nasional di Kabupaten Nunukan. Fasilitas tersebut penting untuk menunjang proses latihan para atlet agar dapat menjalani latihan dengan sarana yang sesuai standar nasional. Aswar mengatakan, selama ini para atlet masih menjalani latihan dengan menyewa fasilitas meja biliar. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan intensitas latihan atlet. Karena itu, ia juga berharap adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memfasilitasi sarana latihan yang lebih memadai.
10: Kita akan berjuang bersama Pemda dan KONI untuk menghadirkan meja biliar standar nasional di Nunukan agar atlet kita latihan dengan fasilitas yang layak.
9: Ia menambahkan, POPSI Nunukan juga akan rutin menggelar berbagai kejuaraan biliar di Kabupaten Nunukan. Berbagai kejuaraan yang digelar nantinya akan menjadi wadah untuk mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding para atlet, sekaligus menjadi bagian dari upaya pengembangan olahraga biliar di daerah. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemkab Nunukan turun tangan memperbaiki secara darurat 5 titik jalan provinsi yang rusak parah di Krayan Selatan. Puluhan rumah warga di Nunukan Barat mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih, selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu Indonesia.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon.

artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.

Indonesia Nunukan, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga meskipun cuacanya cukup mendung, berawan, semangatnya tidak pudar ya pendengar pada pagi hari ini. Dan tadi juga kembali lagi wilayah Nunukan mati lampu ya, mati listrik. Kalau di tempat Anda sudah menyala atau belum? Kalau di sekitar kantor RRI Nunukan ini tadi listriknya sudah menyala kurang lebih pada pukul 5 lah. Sudah menyala ya. Memang kalau di Nunukan ini masalah listrik dan air itu masih kadang mengejutkan, kadang ada, kadang tidak, begitu ya. Cuman kita sebagai warga masyarakat harus bisa tahu cara menanggulangi, cara bertahan ketika terjadi hal tersebut. Dan satu lagi, selain listrik dan juga air, BBM itu juga seringkali menjadi tantangan begitu. Seringkali membuat masyarakat deg-degan. Apakah BBM akan tersedia? Apakah listrik bisa jadi mati lagi dalam waktu dekat? Karena jarak antara mati listrik yang sebelumnya pada dini hari itu tidak terlalu jauh ya dengan hari sekarang ini. Tapi ya bagaimanapun juga kami yakin pihak terkait juga sedang berusaha untuk memperbaiki, meningkatkan layanannya juga, sehingga sebagai warga masyarakat kita mendukung, tapi kita juga harus prepare gitu ketika hal tersebut terjadi lagi. Jadi sudah tidak terkejut karena kita sudah menyiapkan persiapan sebelumnya. Dan pendengar di pagi hari ini, mungkin yang sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan sambil sarapan, sambil memasak, atau bersiap untuk berlayar mungkin, atau yang sedang bersantai di daerah lingkar berolahraga mungkin ada juga ya, atau yang sedang menunggu di pelabuhan nih, saya ucapkan selamat pagi. Semoga hari ini semua agenda yang ingin dilaksanakan bisa lancar semuanya, diberi kemudahan juga, dan pastinya keselamatan ya pendengar, karena keselamatan itu nomor satu. Oke pendengar, silahkan melanjutkan aktivitas Anda sembari mendengarkan Pro 1 Nunukan, karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, tentunya informasinya dari berbagai wilayah ya, baik regional wilayah Nunukan, kemudian berita nasional hingga berita internasional, juga dari rubrik lainnya selain berita, misalnya seperti rubrik kesehatan, kemudian rubrik ekonomi, rubrik hukum dan lain sebagainya. Serta juga akan kami hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda, sehingga di pagi hari ini jadi lebih bisa bersemangat, terhibur, dan tidak monoton begitu ya pagi harinya. Baik, kalau begitu pendengar, nanti kami hadirkan informasi mengenai Karhutla dan juga BMKG yang belum bisa melaksanakan modifikasi cuaca 10 hari ke depan akibat Karhutla meluas. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya untuk Anda.

0: Proklamasi.
1: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa?

0: raksasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan. Dan pendengar, untuk informasi yang tadi sudah kami janjikan untuk Anda mengenai karhutla meluas, BMKG pun belum bisa laksanakan modifikasi cuaca 10 hari ke depan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia belum dapat ditangani dengan bantuan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut kondisi atmosfer belum memungkinkan untuk pelaksanaan penyemaian awan. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Trihandoko Seto mengatakan, OMC membutuhkan keberadaan awan konvektif sebagai syarat utama penyemaian bahan semai berupa garam atau natrium klorida NaCl. Karena itu pelaksanaan OMC diperkirakan belum memungkinkan setidaknya dalam 10 hari ke depan. Kondisi tersebut menjadi tantangan di tengah eskalasi karhutla yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah pada periode 7 hingga 10 Agustus 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan karhutla telah melanda berbagai titik di Sumatera, Jawa, Bangka Belitung, Sulawesi, Maluku Utara hingga Papua Barat Daya. Meski OMC belum dapat dilakukan, BNPB memastikan penanganan karhutla di daerah terdampak terus dimaksimalkan. Petugas gabungan dikerahkan untuk membatasi sebaran api sekaligus mencegah kebakaran meluas. Berbagai metode penanganan dilakukan, mulai dari penyiraman darat menggunakan truk tangki air, pembuatan sekat bakar, hingga penyiraman udara menggunakan helikopter waterbombing. BNPB juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur terkait untuk memantau perkembangan titik api, terutama di wilayah yang menghadapi kondisi kering dan rawan kebakaran. Kondisi cuaca menjadi faktor penting dalam penanganan karhutla. Tanpa pertumbuhan awan konvektif yang memadai, penyemaian awan melalui OMC belum dapat dilakukan sehingga upaya pemadaman masih mengandalkan operasi darat dan udara.

0: 7. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Saatnya Kentongan. Penetapan status bencana nasional adalah keputusan resmi pemerintah Indonesia untuk menyatakan suatu bencana sebagai bencana skala nasional karena dampaknya sangat luas dan tidak dapat ditangani secara efektif oleh daerah saja. Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan penuh menetapkan status bencana nasional. Suatu bencana dapat ditetapkan sebagai bencana nasional jika memenuhi satu atau beberapa kondisi, seperti jumlah korban sangat besar, kerusakan dan kerugian yang sangat luas, mencakup banyak wilayah atau provinsi, berdampak pada sosial, ekonomi dan keamanan nasional yang serius, kemampuan daerah tidak mencukupi sehingga perlu dukungan penuh pemerintah pusat dan internasional, serta durasi maupun kompleksitas penanganan bencana yang panjang.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nunukan pagi ini. Dan untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mengenai Indonesia perkuat kedaulatan budaya lewat repatriasi benda leluhur. Pemerintah terus berupaya merepatriasi benda budaya yang dibawa secara ilegal ke luar negeri. Benda tersebut berasal dari penjarahan masa kolonial maupun praktik perdagangan ilegal. Dalam upaya ini, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara, diantaranya dengan Belanda dan Amerika Serikat. Kerjasama tersebut bertujuan mengembalikan benda-benda budaya asal Indonesia yang dibawa secara ilegal ke wilayah hukum Amerika Serikat. Lebih lanjut, sejumlah institusi Amerika Serikat berhasil mengembalikan artefak Indonesia, yaitu District Attorney of New York, Homeland Security, dan Federal Bureau of Investigation atau FBI. Sebagai informasi, penyerahan 5 artefak Papua yang merupakan warisan suku Dani, suku Asmat, dan masyarakat di Danau Sentani. Penyerahan tersebut dilakukan oleh Direktur FBI beberapa waktu lalu kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

0: Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Tahukah Anda, minum air hangat ternyata bermanfaat hilangkan penyakit. Bahkan, para ahli kesehatan mengatakan bahwa mengkonsumsi air putih hangat secara rutin ketika bangun tidur sangat bermanfaat bagi tubuh dan bisa membuat terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.
2: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 4 hal yang harus diperhatikan sebelum berlayar. Berwisata menggunakan transportasi laut memang sungguh menyenangkan. Tetapi, perlu Anda ketahui bahwa perlunya keamanan baik dari segi transportasi maupun wisatawannya sendiri. Ini dia 4 hal yang harus diperhatikan sebelum berlayar. Pertama, petugas harus mengecek penumpang jangan sampai kelebihan muatan kapasitas. Kedua, penumpang harus diberikan jaket pelampung sebagai pengaman diri ketika terjadi sesuatu di laut. Ketiga, penumpang harus mempunyai tiket dan patuh terhadap peraturan di atas kapal. Terakhir, cek faktor cuaca sebelum kapal berangkat. Itu tadi 4 hal tersebut yang harus diperhatikan. Jadi, jangan khawatir ketika menggunakan transportasi laut.
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
2: Hore!
1: Bagus ya?
2: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Pendengar, informasi selanjutnya kami hadirkan dari wilayah Nunukan, di mana Bupati Irwan lepas kontingen pramuka Nunukan ke Jamnas 12/2026 di Cibubur. Semangat generasi muda dari wilayah perbatasan kembali ditunjukkan oleh Kabupaten Nunukan. Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap Gerakan Pramuka Nunukan secara resmi melepas kontingen cabang Gerakan Pramuka Nunukan menuju Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026. Pelepasan yang berlangsung di lantai 5 kantor Bupati Nunukan Senin kemarin menjadi momentum penting untuk memberikan motivasi dan pesan kepada para pramuka penggalang yang akan membawa nama Kabupaten Nunukan serta Provinsi Kalimantan Utara di kancah nasional. Sebanyak 33 orang kontingen diberangkatkan dalam kesempatan ini, yang terdiri atas 6 orang pembina dan 27 orang pramuka penggalang. Para peserta penggalang tersebut merupakan perwakilan terbaik dari 27 SMP MTS se-Kabupaten Nunukan dari berbagai kecamatan, mulai dari Nunukan, Sebatik, Seimenggaris, Tulin Onsoy, Sebuku, Sembakung, Lumbis, hingga Krayan Selatan. Bupati Irwan Sabri menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam Jambore Nasional bukan sekedar mengikuti kegiatan perkemahan, melainkan kesempatan emas bagi peserta untuk mengasah kemampuan, memperluas wawasan, membangun persahabatan, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Nunukan Haji Hermansyah melaporkan bahwa kontingen telah melalui proses seleksi ketat dan mengikuti training center pada 8 hingga 10 Agustus 2026. Sesuai agenda, kontingen akan bergabung dengan kabupaten lain di Kaltara untuk bertolak ke bumi perkemahan Cibubur, Jakarta guna mengikuti Jamnas 12 pada 12 hingga 20 Agustus 2026. Keberangkatan ini turut didukung oleh berbagai pihak termasuk Pemkab Nunukan, dunia usaha, perbankan, Basnas, serta dukungan khusus dari Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu dalam memfasilitasi kegiatan wisata edukasi di Jakarta. Pendengar, nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah juga akan kami hadirkan laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nunukan untuk Anda. Jadi jangan sampai terlewat, jangan kemana-mana dan ikuti informasi cuaca yang akan kami hadirkan sesaat lagi pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca

0: Saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan, ada Girindra Adi Wardana. Selamat pagi, Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan laporan perakiraan cuacanya di hari ini.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Selanjutnya untuk pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan cerah. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 58 hingga 99%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 7 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan, selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 7 hingga 8 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori sedang, yaitu 1,25 meter hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Mas Indra. Selamat bertugas kembali ya. Pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Anda bisa mendengarkan laporan perakiraan cuaca setiap harinya di RRI Nunukan bersama BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1, Kanal Informasi

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, di mana siaran ini bisa Anda dengarkan via terestrial. Untuk yang berada di wilayah Nunukan bisa mendengarkan kami di 96,3. Kemudian untuk yang ada di Sebatik bisa mendengarkan kami di 91,5. Dan untuk Anda yang berada di Krayan bisa mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan di 92,7. Pendengar, selain itu siaran kami juga bisa didengarkan via streaming, baik melalui rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar. Untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mengenai mulai 17 Agustus balik nama tanah ditargetkan maksimal 10 hari. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN menargetkan pelayanan peralihan hak atau balik nama tanah dapat diselesaikan maksimal dalam 10 hari. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan kebijakan tersebut akan diluncurkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahap awal, penerapan layanan dengan target maksimal 10 hari tersebut akan dilakukan di 17 kabupaten atau kota mulai 17 Agustus 2026. Selanjutnya, cakupan layanan diperluas ke 24 kabupaten atau kota pada 24 Agustus 2026. Dengan demikian, hingga akhir Agustus 2026, layanan tersebut ditargetkan telah diterapkan di 41 kabupaten atau kota. Integrasi data diharapkan dapat memangkas proses administrasi yang selama ini berpotensi memperlambat pelayanan peralihan hak tanah. Nusron menegaskan, percepatan layanan balik nama merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan. Pemerintah ingin proses pelayanan menjadi lebih pasti, cepat, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Itu tadi informasi mengenai balik nama tanah yang ditargetkan maksimal 10 hari mulai 17 Agustus. Pendengar, jika Anda ingin mengetahui informasi nasional lainnya yang terupdate di hari ini, nanti bisa Anda ikuti ya, pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta yang akan menghadirkan berbagai informasi dalam negeri maupun luar negeri untuk Anda. Jadi jangan ketinggalan, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kentongan. Objek wisata pantai dapat berpotensi bencana jika air laut pasang, terdapat rip current atau arus pusaran air, dan banjir rob. Untuk itu, jangan lupa selalu waspada saat liburan di pantai.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1940.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta untuk Anda.